0: Saya Roshamno. Anda sedang mendengar Kelantan FM.
1: Anda sedang mendengar. Come on, come on,
2: turn the radio on. Inilah Radio
3: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Oh.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat si stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi kini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

bunga, mari pula. Comelnya bunga ni. Mek bunga ni memang beri sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni comel. Secomel mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi comel kalau ada orang beri bunga ke mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga kapa dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Untuk negara kita lah. Mesti ramah tak tahu kan? Ni, ceritanya gini lah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni, dia mencadangkan 7 jenis bunga yang nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga apa dia tu? Bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar, ada juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel, warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pulak ke dia ada 5 kelopak. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambangkan keberanian. Warna favorit mek bunga. Jadi sebab tu lah bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya.

0: Layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Mek Bunga, terima kasih lah bagi tahu pasal bunga kebangsaan kita. Kalau tidak, kita tak tahulah awak. Ayo. Baiklah. Anak-anak muridku semuanya, sudah sedia ke belaka? Tahu ke pada jam segini kita ada apa? Ha, bagi tahu sekarang kita ada apa? Kita ada peribahasa pagi. Cuba untuk ikut suara Mek Bunga tu. Sebab saya dengan Mek Bunga sudah berpisah. Dulu kita bercinta selama 74 tahun. Tapi sekarang saya sudah tidak bersama dengan dia. Jadi, adalah terbawa-bawa suara dia tu. Peribahasa kita mari pula. Baik, anak-anak murid sekalian, minta maaf sangat-sangat. Cikgu praktikal cuma ada sore sahaja hari ini, iaitu saya. Cikgu Is, Cikgu Liz tidak ada. Cikgu Liz, dia pergi kursus. Kursus untuk pelajar-pelajar SPM kita lah. Jadi, Cikgu Is pun boleh naik. Okey, hari ini kita sama-sama berteka-teki peribahasa pagi ni. Ha. Jadi, anak-anak murid semua kena bagi jawapan ataupun maksud untuk peribahasa pagi yang Cikgu Is akan sampaikan sekarang. Tak ada sekejap-sekejap lagi dah. Sekarang. Dengar baik-baik eh. Dan untuk anda di TikTok sekarang ni, Kelantan FM telah pun bersiaran langsung. Jadi anda boleh bagi komen juga maksud peribahasa pagi itu di ruangan komen TikTok. Boleh? Mestilah boleh. Baik, anda semua dah sedia? Peribahasa pagi ini berbunyi, wow melawan angin. Wow melawan angin. Wow tu bukan wow, melawan angin. Maksudnya wow, kita main wow tu, dia melawan angin. Dia bukan gocoh dengan angin tu. Awak faham tak? Saya tahu, saya kan tengah mengajar kelas depan ni, mesti tahu kan? Wow melawan angin. Contohnya macam saya berenang melawan arus air. Itulah detail betul saya explain. Takkanlah tidak eh. Okey, lepas ni saya nak angkat pemanggil. Kita nak tengok pemanggil kita tu boleh ke tak jawab apa maksud wow melawan angin untuk peribahasa kita pada pagi ini. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dulu. Tiba-tiba demo tinggal dari Rosalinda. Apa apa ni? Hah? Saya tak boleh lah kalau tiba-tiba demo tinggal sebab saya ada pengalaman juga. Tiba-tiba je dia tinggal kita. Apa apa? Puah dah kau? Tak boleh lah. Tak boleh.

0: Hey, best dah lagu ni. Jika kau fikir engkau boleh. Hey, memang nak cabut pinggir saya duduk genyuk. Seronok lagu dia energetik. Wah, jika kau fikir engkau boleh. Baik, itu kita mungkin nak rungkai pasal lagu sekarang ni. Lepas ni kita nak tahu maksud peribahasa pagi kita pagi ini. Wow, melawan angin. Ah, wow ni adalah alat permainan tradisional kita lah. Bukan wow, bukan itu dek. Dan dia melawan angin. Maksudnya kalau angin dari barat ke timur, wow tu dari timur ke barat lah kot. Kita tak tahu. That's why kita nak bercakap dengan pemanggil kita. Mungkin dia lebih tahu. Kita tengok siapa di talian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, itulah pagi tadi mari dah tak rasanya ni.
1: Dah podeng tak aja buat ucapan.
0: Oh, you ke? Apa podeng tak suka buat ucapan? Tak ada ke takut podeng?
1: Tak ada tengah sibuk duk ngata barang ke.
0: Yo, tapi podeng bangun awal lah di sebabnya kulak.
1: Bang, kau pak lagi. Tapi dengar dia buat ucapan tu.
0: Yo, podeng apa kau kutik kulak pukul 4 pagi tu?
1: Kelapa ada sesleji dalam ni.
0: Oh, ya lo. Is kena gi ni di kebun kulak.
1: Sama gi lah. Dia bukan jauh sangat belakang rumah ya.
0: Ya.
1: Kecil-kecil lah.
0: Oh. Okey, Pak Din. Ni, peribahasa kita ni. Wow, melawan angin. Wow, okay? Wow. Boleh.
1: Wow, tu layar-layar lah.
0: Dia lawan angin. Maksud dia apa tu, Pak Din?
1: Oh, tu lawan angin. Wah, tu kecil nak lawan angin. Apa buat tak tersia-sia tu? Bukan dapat hasil tu. Buat tersia-sia tu. Wah, nak lawan angin.
0: Peh. Lebih baik.
1: Tu percaya apa tu? Hari dia nak kelanti. Buat tersia-sia.
0: Oh, jolah dah. Maksudnya, wow, ni dia tak boleh lawan angin. Dia kena turuk je angin bawa gimana.
1: Wah, turuk nak lawan angin. Dia tu dah lah kecil, ketah lah.
0: Faham. Oh, jolah juga. Jadi maksudnya, tak ni.
1: Pembuatan yang sia-sia lah.
0: Okey, baik.
1: Tak dapatkan hati.
0: Tak pandai dengan kita ni.
1: Tak payah lah.
0: Baik, terima kasih Pak Din.
1: Sama-sama.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Jajak mana hari ni?
0: Gua jajak di ni Allah. Apa ni? Auto MGO. Apa kejap is ada ni. Hari ni gua jajak di JM Automobil.
1: Tahu.
0: Kota baru. Mari dah Pak Din dah. Hari tu mari dah. Mari pula.
1: Insya Allah.
0: InsyaAllah okay, Pak Din dah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu dia deh Pak Din. Cerita pasal kulak dulu tadi sebenarnya. Baik, kita tengok dulu pendengar yang seterusnya. Mungkin ada jawapan yang lebih betul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini setengah cakap dengan siapa ni?
2: Ipah.
0: Oh tadi. Ni mesti siap ada buat nasi lemak ke, buat jepu kakung, siap ada belaka ni. Okey. Kak Ipah kita. Wow, melawan angin. Macam mana maksud dia?
2: Sebab macam apa? Sebab dia kata sana lah. Awak gapa-gapa, gak tak ada hasil gapa satu pun. Semua sia-sia walaupun usaha lebih ke orang tua orang gapa. Okey, jahat benda tak ada pad. Macam pembatian sia-sia lah.
0: Macam saya cuba nak angkat KLCC. Tak padai.
2: Tak padai lah. KLCC tinggi.
0: Gak mana.
2: Tanya, itu pendek. Itulah pembatian sia-sia lah. Bukan ada mana pun. Tak ada asli.
0: Baik. Okey, baik. Terima kasih Kak Ifah.
2: Sama-sama.
0: Okey, jolah juga tadi. Kalau ibaratnya lagu tu tadi. Wow, nak lawan angin. Wow, tu dah lah pakai lidi kalau wah, biasa lah, hot nikah tu. Lepas tu dah lah ketah nipis. Mu nak lawan angin?

0: Ah, saya tak boleh lah pagi-pagi lagu ni. Nak jiwa pun boleh, tak jiwa pun boleh, tak ada masalah. Tapi sekarang kita punya masalah tidak selesai lagi. Kita masih lagi tertanya-tanya, tercari-cari. Mungkin ada jawapan yang lebih tepat dari pendengar kita tentang peribahasa pagi kita pagi ni. Wow melawan angin. Ah, sebab ada komen dekat TikTok pun tadi, ada yang dah salah faham. Dan saya pun, selagi kita tidak dengar daripada pakar tentang maksud yang sebenar, kita pun akan salah faham. Macam saya tadi, saya ingatkan melawan angin ni macam dia bergerak ke arah bertentangan. Contohnya, angin tu ke timur, wow tu ke barat. Rupanya pendengar kita tadi, Pak Ding kata, melawan ni macam mungreknya mu nak gocoh dengan orang gagah. Wow kan. Tapi mu nak lawan dengan angin yang boleh bersifat tornado, boleh bersifat putih beliung. Oh, melawan itu rupanya. Tapi betul ke? Mungkin kita boleh cuba tengok lagi pandangan daripada pendengar yang lain. Okay, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, awak keluarlah daripada selimut tu awak.
1: Alah, awak duduk selimut.
0: Eh, saya dalam selimut pula. Saya kesejukan dekat sini. Ah, awak tu kan kalau mendung macam ni memang ada dalam selimut kan awak kan?
1: Tak ada.
0: Saya
1: dekat luar ni.
0: Awak dekat luar buat apa? Awak tunggu orang jual ikan dengan motor ke awak?
1: Tak ada. Saya dekat luar dah. Saya dengar Islam.
0: Ya, mesti awak rindukan saya kan?
1: Rindulah sebab seorang ini macam rindu.
0: Mesti awak nak duduk dekat kerusi list kan? Baik awak, sekarang ni awak, kita punya peribahasa pagi ni, wow melawan angin. Macam mana ni awak?
1: Perbuatan tu, perbuatan tiada berhasil. Perbuatan sia-sia saja.
0: Perbuatan yang sia-sia. Maksudnya kalau kita rasa kita tak mampu, tak usah tebing lah ni.
1: Jangan. Kalau orang
0: terganggu
1: kalau kita
0: bincang kau kan. Faham. Kecuali kita tak sedar. Kita ingat kau dia ngi, rupanya dia gagah. Manalah ketahu. Baik, terima kasih awak. Awak dah makan ke?
1: Ada minum.
0: Sampai hati awak kan, makan langsung tak pelawa saya.
1: Datang sini nak makan.
0: Awak kat mana macam dekat kampung Lis kan?
1: Dekat
0: kapan ni? Nanti saya singgah.
1: Sebab lift
0: di
1: rumah saya.
0: Oh, ya? Okey, nanti saya pergi. Okey, thank you awak. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Awak makan tak tunggu saya memang sedih lah . Kata rindu saya. Tak kalah tidak. Jom kita tengok lagi pemanggil seterusnya. Mungkin ada. Assalamualaikum. Ini siapa yang tengah cakap dengan siapa ni?
2: Pojak Kok Kio.
0: Pojak Kok Kio. Ini famous ni. Ini kalau ucapan mesti ada nama Pojak Kok Kio ni. Pojak ni kita punya
2: Selo.
0: Pojak mana? Pojak marah saya ke?
2: Ada.
0: Ya, Pojak, peribahasa pagi kita. Awal melawan angin lagu mana ni?
2: Awal melawan angin. Mungkin orang yang suka pada cabare tu.
0: Orang yang suka pada cabare. Sebab tu dia rela lawan angin walaupun dia tahu dia tak kuat gitu. Logik juga tu. Ada jawapan lain buat Jak? Jawapan lain tak ada auto Kita kemah dengan auto deh.
2: Okey.
0: Terima kasih buat Jak.
2: Assalamualaikum.
0: Saya tak tahulah Pak Ajak mungkin nak pergi bencadak sontok. Sontong tak kalau tidak. Mungkin Pak Ajak nak pergi jalan ikan ke. Nak pergi ikutlah, tak tahulah. Sebab saya macam-macam duduk temu tebuk tu. Baik, selepas ini kita tidak ada lagi ragu-ragu. Kita tidak akan ada lagi risau. Kita tak akan ada lagi tertanya-tanya, prasangka, persoalan. Sebab apa? Sebab selepas ini kita akan dengar maksud peribahasa kita daripada pakar yang selayaknya memberi

memberikan jawapan yang tepat. Lepas ni lah, bukan sekarang lah. Dekat komen-komen dekat TikTok pun pun sama juga. Ada yang kata maksudnya kehendak orang atasan yang berkuasa. Sekejap, apa ni? Maksudnya kehendak orang atasan yang berkuasa tidak dapat melawan orang yang lemah. Okey. Ni pula, wow, terpaksa lawan angin baru boleh terbang. Maksudnya kita mesti lawan kerasnya kehidupan untuk hidup. Okey. Apa lagi? Ini dekat TikTok yang saya baca ni. Wow, itu orang yang buat dia nak lawan angin untuk padam perbuatan yang dia sia-sia Kampung Ipoh Tanah Merah. Okey, melawan untuk naik lebih tinggi. Baik. Banyaklah juga ni. Jawapan yang hampir sama pun ada juga. Wow, nak lawan angin mana boleh. Mutaliga wow tu. Okey. Ni pula, ikut angin gak jatuhlah wow tu. Mesti nak kena lawan angin baru boleh kekal terbang. Saya pun fikir gitu juga. Mestilah wow kena lawan angin baru naik wow tu. Kalau wow tu ikut arah angin. Peninglah. Awak jangan buat saya derita boleh tak? Saya derita fikirkan maksud yang sebenar ni. Aduh, mungkin lepas ni kita akan minta orang yang lebih arif untuk bagi tahu pasal benda ni. Awak jangan biarkan saya derita lama-lama.

0: Ha, walaupun bersama kau tetap selit derita. Kenapa ni? Janganlah macam tu. Dan kita di Gu Pagi masih dalam segmen Peribahasa Pagi. Tadi kita dah pening dah kan. Kita dah tak tahu dah kenapa wow tu melawan angin. Dia lawan macam mana. Bukankah wow kena melawan angin barulah wow tu naik elok. Bukankah wow dan angin tu bersahabat baik barulah dia cantik di langit. Peninglah. Apa maksud dia ni? Jadi hari ni Iz bawakan orang kata insan ataupun sosok yang lebih layak lagi untuk bagi tahu penerangan tentang peribahasa pagi ni. Wow melawan angin. Kita bersama dengan Cikgu Rohida Hassan, mantan pengetua SMK Kok Lana. Apa khabar Cikgu?
1: Khabar baik. Assalamualaikum Iz.
0: Waalaikumsalam Cikgu.
1: Khabar baik.
0: Cikgu, pendengar kita ni pening ni Cikgu. Apa maksud wow melawan angin?
1: Macam mana? Wow melawan angin. Jadi wow, kita tahu wow tu dia kecil kan. Dia kecil, ringan. Angin ni, kita tahu dah angin tu dia berkuasa, kuasa besar. Jadi kuasa besar tu. Jadi maknanya hok kecil nak lawan dengan hok besar yang lebih berkuasa. Jadi maknanya satu sesuatu yang sia-sia lah yang maknanya pekerjaan yang tu mungkin yang kita lakukan tidak mungkin akan dapat mendatangkan hasil yang baik, yang elok lah. Jadi maksud dia di situ ialah betul dah pelajar-pelajar kita.
0: Aha,
1: pelajar
0: kita beritahu.
1: Maknanya maksud dianya ialah perbuatan yang sia-sia. Itu maksud sebenar dia, perbuatan yang sia-sia. Maknanya dia wow melawan angin. Maknanya sesuatu sesuatu usaha tu tidak mendatangkan hasil kerana kerana kita menentang sesuatu yang mustahil. Wow melawan angin. Melawan angin dok. Wow melawan angin, perbuatan yang sia-sia kerana menentang sesuatu yang lebih kuat. Angin tu je kuat berbanding dengan wow.
0: Faham? Walaupun angin tu sebenarnya dia membantu wow untuk naik lebih tinggi.
1: Sebenarnya sepatutnya dia membantu wow untuk naik lebih tinggi. Tapi di sini kita rujuk kepada sesuatu perbuatan yang sia-sia. Maknanya sebab dia melawan angin. Macam menongkak arus sedap. Dia lawan dengan angin. Kalau hak tu satu lagi, dia macam ada dua pentaksiran di sini kan. Ada dua pentaksiran. Satu wow melawan angin, itu maknanya dia bertentangan dia.
0: Bertentangan arus angin.
1: Arus angin maknanya sia-sia jugalah. Maksud satu perbuatan yang sia-sia juga. Takkan naiklah wow tu ke atas kan. Lepas tu satu lagi tafsiran di sini ialah wow melawan angin tu kecil lawan besar dia. Kecil lawan besar. Maknanya usaha tu, maknanya sesuatu dia perbuatan sia-sia lah kerana menentang sesuatu yang lebih kuat. Maknanya orang lemah lawan orang kuat. Kalau semua lah orang lemah.
0: Betul.
1: Kalau kita lihat tu kan. Jadi di sini pada kesimpulannya, satu perbuatan yang sia-sia ataupun pekerjaan yang tidak mungkin dapat dilakukan sebab kita melawan angin. Wow melawan angin. Maknanya tak dapat.
0: Kalau boleh jangan teruk lah orang kata ni. Sebab bukan lawan kita.
1: Jangan diterbang. Jangan diterbang lawan dengan orang hebat, orang besar ni.
0: Barulah kita faham.
1: Tu maksud dia wow melawan angin. Maknanya hak kecil lawan dengan orang besar lah. Maksudnya gitulah. Wah tu kecil, angin tu dia lebih berkuasa.
0: Perbuatan yang sia-sia.
1: Sebab tu dia kata perbuatan yang sia-sia. Sebabnya kadang-kadang kita nampak ada dua. Ada dua pentaksiran di sini. Dia wah melawan angin. Tapi sama-samanya menuju kepada satu. Itu perbuatan yang sia-sia. Kalahlah contoh. Contoh kalau kita bagi dekat jalan raya ni. Kita tak ikut peraturan dia. Kita ikut peraturan dia. Orang tu ikut ni, dia juga enggak. Kita dah.
0: Betul.
1: Maknanya pembatasan.
0: Merugikan diri dan membinasakan diri.
1: Merugikan diri, membinasakan diri. Sebab itulah maknanya. Di situlah perbuatan yang sia-sia. Kalau pelajar di sekolah. Kalau pelajar di sekolah, kita bolehlah buat contohnya pelajar ni sepatutnya dia kena hadir ke sekolah, kena ikut peraturan sekolah lah, kena datang sekolah pukul-pukul berapa, sekian-sekian kan dok. Mm-hmm. Tapi ikut peraturan buat gini-gini. Tapi dia tak ikut peraturan. Jadi tak mungkin dia akan mencapai kejayaan.
0: Betul-betul.
1: Itu kalau sekolah kan. Mm-hmm. Jadi sia-sia lah dia duduk di sekolah tapi dia tak ikut peraturan. Di sekolah pukul 7.40 masuk sekolah dah. Dia pukul 8 duduk luar lagi. Tapi dia di sekolah. Jadi dia akan rugi lah tak dapat rugi sesuatu.
0: Baik, terima kasih Cikgu Rohidah Hassan.
1: Jadi keputusannya perbuatan yang
0: sia-sia.
1: Wow, melawan angin.
0: Okey, terima kasih Cikgu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam.
0: Adik, betul lah. Wow, melawan angin. Melawan ni macam fighting-fighting lah. Yang kecil nak fighting yang besar, mana boleh tak boleh lah adik. Tahniah kepada anda yang di Facebook ada komen betul, hampir tepat dan mungkin sama. Dan di TikTok komen punya siaran langsung Kelantan FM juga pun banyak yang jawapan dia sama dengan apa yang diterangkan oleh cikgu kita. Alhamdulillah. Dan pemanggil-pemanggil kita juga banyak juga yang bagi jawapan yang hai 95.9 memang hampir tepat betul lah. Memang pandai murid-murid cikgu ni. Bagi tebukan disebabkan semua pandai. Lagu selepas ini ni cikgu nak letak semua bekal dekat tepi dinding belakang. Sebab apa? Sebab cikgu nak ajak semuanya menari-nari. Lelaki belah kanan, perempuan belah kiri. Jom kita, jom!

0: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
1: Hei, jangan terucah yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
0: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
1: Mung lagu tu lah. Dia ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak?
0: Betul juga gapo hok ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
2: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia. Station name.
3: Tok nak tanya. Tok busy tau. Nak tanya. Apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebile tu?
4: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berjuai-berjuai sama-sama akak dia ni.
3: Oh, jadi Tok dia lah sampai sebelum berdeka dulu.
4: Tok tak ber. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
3: Oh, jadi lepas ni Cucu pun nak kibarkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
5: Yo, what's up? What's up there? Good morning, guys. I'm Mr. Teeth. Now you are listening to Radio Kelantan FM. Radio Kelantan FM is the best.

0: Kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
1: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
0: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
1: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
0: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
1: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
2: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.
3: Kelantan FM, sentiasa bersama anda.
4: Ibu, apa kita kena pasir berdera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
5: Sebabnya, ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
4: Jadi, walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
5: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
1: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom, ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
6: Nah, Ibu, jom kita ikut Abah.
7: Okey, meh. Jom kita bersiap.

Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan felda. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada emak saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan walaupun mantan pengurusi felda telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: saya Ismail Zani. Saya selalu sampai kat Kelantan and saya sayang dan suka sangat dekat Kelantan. And saya suka Kelantan FM. Terus mendengarkan Kelantan FM.
1: Tahukah anda?
2: Stadium Merdeka dibina khusus untuk upacara pengisytiharan kemerdekaan ketika itu. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 direka bentuk oleh SE Jokes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Kerja-kerja pembinaan stadium yang bernilai 2.3 juta ini telah dipercepatkan dan mengambil masa 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 berlangsung. Stadium Merdeka turut memiliki rekod sebagai stadium dengan struktur bumbung julur terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itu. Lebih daripada sekadar sebuah stadium, Stadium Merdeka menjadi saksi kepada lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Di sinilah laungan Merdeka bergema, menjadi simbol keberanian, perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu yang wajar kita hargai dengan menjaga perpaduan, mempertahankan keharmonian dan memastikan semangat perjuangan itu terus diwarisi oleh generasi akan datang.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Ha, sedar tak sedar kita dah pun masuk ke jam yang terakhir. Dan nak tahu tak satu benda, mai dekat sikit. Mailah dekat sikit. Mailah, tak kekoh eh. Meh. Okay. Is nak bagi tahu yang daripada semalam lagi, rasa macam sakit kepala. Adakah sebab cuaca? Ataupun sebab... Tak tahulah, tapi rasa... Okay, semalam. Ayo. Maring, rasa macam ngilu-ngilu tulang. Lepas tu rasa macam pedih-pedih mata lah, okay? Lepas tu benda tu dah tak ada lah. And then semalam, rasa macam denyut kepala dekat tempurung kepala tu. Bukan tempurung kelapa. Dekat purung kepala tu rasa macam denyut. Dan sampai sekarang pun masih denyut lagi. Tapi dia sakit kepala ni dia ada banyak jenis. Sebelah kanan lain, sebelah kiri lain, sebelah atas lain, sebelah bawah lain. Tapi apa sebenarnya punca sakit kepala ni? Punca sakit kepala yang pertama, makan tak netu seperti makan daging olahan. Ni macam inilah daging kisar, daging fast food, frozen, makanan-makanan yang ni lah. Allah, saya tak boleh sebut lah. Dia macam makanan segera lah. Yang orang kata banyak makan makanan segera, makanan-makanan fast food. Itu antara punca dia. Yang kedua, ini bukan is, ini secara umum. Awak jangan salah faham awak ni, kan saya merajuk kan. Ini adalah antara punca-punca sakit kepala, bukannya disebabkan nak ngaju eh. Okey, yang kedua adalah sebab mengkonsum produk nikotin seperti merokok, vape. Itu pun boleh jadi sakit kepala juga. Seterusnya, kurang tidur ataupun perubahan jadual tidur. Maksudnya sekala tidur pukul 9, tiba-tiba tidur pukul 3, kadang-kadang tak tidur langsung, kadang-kadang tidur pukul 2, bangun pukul 4. Itu pun boleh buat sakit kepala juga. Seterusnya, postur tubuh yang buruk. Maksudnya contoh macam kita duduk menaip kan, guna laptop kan. Kita duduk sela, lepas tu kita naik laptop. Laptop tu mungkin kita letak atas bata ke, atas meja pendek ke. Maka kita terbokok duduk taip laptop tu. Itu boleh buat sakit kepala juga sebenarnya. Padahal, apa kena mengenai kepala? Mungkin sebab kita terlalu fokus pada PC ataupun screen laptop tu. Yang seterusnya adalah olahraga berlebihan. Ingat deh, olahraga ni awak tahu tak apa, senaman lah. Kalau awak bersenam secara berlebihan, iaitu contohnya macam standard manusia, kalau awak super malah bersenam macam kita-kita ni, 30 minit tu dah biasa dah, normal. Tapi kalau awak bersenam macam sejak setengah 2 jam, awak akan sakit kepala juga. Awak akan sakit kepala juga. Tak percaya cubalah. Tambah-tambah pula bila awak balik bekerja, awak tak mandi lagi. Lepas tu awak pergi gym dulu, dengan atas kepala tu ada gel rambut, wax rambut. Lepas tu berpeluh pulak, dia terperap dekat atas kepala tu, dan awak bersenam melebihi waktu. Oi, memang sakit kepala dik. Lepas tu jadual makan tak menentu. Contohnya makan breakfast, makan pukul 2 petang, makan tengah hari, makan kat garik kat re. Itu pun punca sakit kepala juga. Dan seterusnya, batuk bersing, lepas tu ketawa kuat lajuk ataupun menangis kuat lajuk. Itu pun punca sakit kepala juga. Saya kalau sakit kepala disebabkan batuk atau bersing tu, memang sakit sangat-sangat kepala dia. Ia jadi macam renjata elektrik. Gong. Tapi menangis doa lalu pun sakit kepala juga sebenarnya. Dan ketawa kuat sangat pun boleh sakit kepala juga. Jadi tengoklah, kalau anda sekarang ni tengah sakit kepala, cuba cek balik apa yang awak dah buat ni. Apa yang awak dah buat? Sudah. Tidak mahu lagi saya. Leave me alone. Jangan duduk buka onal eh. Jangan duduk buka onal. Dah lagi yoga mata, tepat berdikir barang. Abang napo, adik duduk lambang.

sentiasa setia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Kena peka dengan waktu sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Merdeka! Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
3: Ha, anda semua, peka ke tidak? Dengar ke tidak gambar saat ni? Ha? Betul-betul dengar ke tak? Peka ke tidak? Sebab apa? Sebab kalau anda betul-betul peka, anda akan tahu apa yang akan berlaku pada jam 9.31 minit pagi sekejap sahaja lagi. Sekarang ini 9.28 kan? 9.31 nanti anda diharuskan, dibenarkan, dibuka peluang untuk buat panggilan kepada kami. Kami akan pick up, tengoklah siapa yang bertuah. Lepas tu saya akan tanya satu soalan berkenaan dengan kemerdekaan dan kerana anda boleh jawab, hadiah kemerdekaan akan jadi milik anda. Ha? Ha, saya explain balik tu. Sepatutnya tak perlu explain dah. Sepatutnya kena peka dengan iklan tadi. Dan anda tunggu je pukul 9.31 terus call kami. Tapi takut oh lah, duduk tengok siya bawah kau gapa kau, jadi terlepas pandang, tak dare not alert. Lepas ni saya tak boleh dah deh. Hari-hari lain 9.31 kita pakai angkat call terus. Jadi anda semua pergi telefon, boleh call kami. Sebab nombornya 09-74-88-30 ataupun 09-74-33-88. Ingat hadiah ni, hadiah kita tak tahu hadiah dia yang berbentuk macam mana. Tapi bagi siapa yang menang, boleh mari tuntut di Kelantan FM lah. Sebab hadiah ni mungkin terlalu berat, mungkin terlalu besar, mungkin kereta buatan Malaysia, kita tak tahu. Boleh mari tuntut di Kelantan FM, dekat kaunter pertanyaan depan tu, pada hari bekerja sahajalah, jangan mari hari Minggu, pukul 9 pagi hingga 4 petang deh, waktu bekerja sahaja. Jangan mari hari Sabtu dik, jangan mari hari Jumaat. Okey, sikit lagi nak pukul 9.31, kita tengok pemanggil manakah, pendengar manakah yang bertuah pada hari ini. Tapi pastikan boleh jawab soalan lah. Jangan tak boleh jawab soalan pula. Malu nanti. Tak adalah malu. Buktikan yang kita sayangkan Malaysia. Okey? Sabar, sabar, sabar. Kita hitung sama-sama nak. 5, 4, 3, 2, 1. Jom kita tengok pemanggil mana yang bertuah untuk jawab soalan merdeka hari ini. Kuis Cinta Malaysia ni. Kita tengok siapa yang akan menang. Okey, boleh, boleh, boleh. Jom kita tengok siapa di talian. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bertuah betul hari ni eh?
4: Hari ni bertuah. Malah dengan Asah tak bertuah.
3: Malah Pak Din. Sebenarnya jawab apa tu betul dah. Tapi gitu kah?
4: Memanglah nak dengar buah bini lah gitu jadi.
3: Hari ni rasanya jangan dengar ke.
4: Tak cahaya jadi.
3: Baik Pak Din. Soalan dia tak susah pun hari ni. Okey, soalan dia gini Pak Din.
4: Yeah.
3: Melodi lagu Negaraku ni berasal daripada lagu rasmi negeri mana ya, Pak Din?
4: Perak rasanya.
3: Betul ke Pak Din?
4: Tekor jalan nak guna.
3: Ya, Pak Din tak saya tanya
4: apa dia tak tak.
3: Jadi Pak Din jawab perak eh?
4: Perak lah.
3: Tahniah Pak Din. Hari ni hari rezeki Pak Din. Rupanya Pak Din nak menang dengan Is rupanya Pak Din.
4: Yalah. Dia ni dah boleh. Dah dia marah. Ya kita pula.
3: Alhamdulillah. Pak Din, Pak Din jangan letak tali ya deh. Nanti Is nak minta maklumat sikit pasal Pak Din deh. Jadi nanti Pak Din dengan Kak boleh mari di Kelantan FM tuntut hadiah tu di kaunter pendaftaran. Okey Pak Din. Tunggu di tali ya deh Pak Din eh.
4: Ya.
3: Okey baik.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
3: Hai, anda masih lagi bersama dengan Izhar. Kejap ya, nak nafas. Sampai terbatuk-batuk gitu. Yelah, pagi-pagi lagu ni, kalau anda semua mungkin sedang berzumba, sedang beraerobik di luar sana, di dataran ke, stadium ke, saya boleh aerobik juga dalam konti lah ni. Alhamdulillah, konti Kelantan FM selesa, sejuk. Jadi kalau kita beraerobik pun, tidaklah perlu tu sapa ko kuyup jadinya. Tapi bersenam tetap bersenam lah eh. Tambah-tambah pula lagu-lagu kita nombor satu lah eh. Baik, untuk anda yang sambut hari jadi, mungkin boleh Ogos, awak adalah anak, ni lah anak kemerdekaan kan? Tambah-tambah pula bila 31 Ogos tu memang, hui, padu eh. Ha, mungkin mak ayah awak tu setting betul-betul dah. Royak ke doktor, doktor, jangan keluarkan baby saya sebelum 31 hari bulan sebab saya nak anak saya jadi anak merdeka. Dan alang-alang itu, Is nak bacalah ni satu ucapan ni. Dia kata merayu sangat-sangat. Is, tolonglah baca Is ucapan ni Is. Saya rasa macam saya, saya tak tahu apa guna hidup saya kalau saya tak wish hari jadi ni untuk dia. Baik. Jangan sedih. Saya pun tak bawa tisu ni. Baik, saya baca. Gini eh. Dengar elok-elok tau. Dia kata gini. Selamat hari lahir Kak Su dari kami, tim AWO. Ha, semoga pertambahan usia ini membawa lebih banyak kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan dalam hidup Kak Su. Semoga Allah sentiasa mengurniakan kesihatan yang baik, rezeki yang melimpah, dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan setiap doa serta impian Kak Su. Terima kasih kerana selalu ada bersama dengan tim AWO. AWO ke AWO, macam tu lah eh. Menjadi kakak kepada kami, adik-adik di dalam tim, susah senang, suka duka bersama. Terima kasih selalu membantu tim, tak kira apa jua keadaan. Lots of love dari kami, tim AWO. Saya baca ujung last sekali, takut saya salah. Lot of love dari kami, tim AWO. Saya tak pasti. Minta maaf lah, Ik. Apapun, selamat hari jadi Kak Su daripada pihak saya jugalah, Ik. Hai, Kak Su puas hati dah. Jom kita sambung berhibur lagi lah. Sebab apa? Sebab saya memang seronok sangat-sangat bila anda semua komen dekat Facebook live, dekat TikTok live. Katanya lagu-lagu hari ni best. Katanya seronok dengan bawa kereta tak ngatuk. Hadap jam berjam-jam pun tak apa. Celoteh best, lagu best, semua benda best. Sebenarnya kan, macam mana anda sebenarnya yang memberi sokongan kepada Kelantan FM yang menyebabkan Kelantan FM boleh sepadu ini? Kalau tanpa sokongan anda, macam mana? Tak boleh. Jadi terima kasih untuk anda juga daripada pagi sampai 12 malam ke arah. Anda setia bersama dengan kami. Sebab itulah kami pun kohor semangat untuk hidangkan yang terbaik saja untuk anda semua. Okey? Ha, kecek RTM dah tu anda kan? Tapi lah ni nak tanya, mana janji muhok dulu? Janji muhok dulu kata nak setia dengan aku. Tapi tak ada janji mu ni. Aku ni mengharapkan janji dulu. Tapi mu, di mana janjimu?

0: Kelantan FM, di mana jua?
1: Ya, memang ada di mana jua. Tapi kalau is cuma ada daripada pukul 6 sampai pukul 10 je. Dah sekarang ni 9.52 dah. Is dah nak berangsur dah sekejap lagi. Is masih belum puas lagi bersama dengan anda semua. Dan Is rasa macam, kenapa ni? Waktu berlari ke? Waktu tak kasihankan saya? Saya masih nak ada di sini. Baik, sebelum Is melabuhkan tirai, ada ni Is nak bagi tahu sikit untuk anda yang sama dengan Is, yang bangun-bangun pagi tiba-tiba sakit kepala ataupun waktu malam tiba-tiba sakit kepala. Ni ada 4 bahagian lah sakit kepala ni. Kalau sakit sebelah muka sahaja, itu maksudnya kata sakit berdenyut sebelah kepala, tak kira lah sebelah kanan ke sebelah kiri, dia tu migraine. Maksudnya migraine. Dan kalau tension pula, dia sakit kepala di bahagian dahi. Itu tension. Kalau sinus, dia sakit di sekitar mata dahi dan batang hidung. Dia terjadi kerana inilah jangkit teh ataupun habuk ke gapa ke, terkena udara ke, macam gitu deh. Dan untuk sakit kepala hak jenis cluster, sakit berdenyut di sebelah bahagian kepala dan mata, dan boleh disebabkan daripada gangguan saluran air mata ataupun hidung yang tersumbat. Jadi kena kenal pastilah sakit kepala yang mana satu kita ni. Macam tadi ada juga sakit kepala lain. Dia bukan part tu je. Is kongsikan part. InsyaAllah ada masa lagi Is kongsi lagi. Ada sakit kepala sebab migraine, sebab stres, sebab tak cukup tidur dan macam-macam. Kan tadi Is kongsi dah. Nak ambil roten ni kalau tak ingat. Okay. So, sedih tak banyak dah masa yang kita ada untuk bersama kan. Tapi tak apalah, Is nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang daripada pukul ni sampai sekarang ni duduk happy-happy dengan Is. Macam-macam lagu. Lagu sedih kita jerit sama-sama. Lagu rancak kita menari sama-sama. Memeh terbaik. Terima kasih sangat-sangat. Is sayang korang semua. Terima kasih bagi sokongan kepada Kelantan FM. Dengan sokongan korang lah, dengan sokongan anda semua, membuatkan Kelantan FM makin hari makin padu, makin padu, makin padu, makin padu, makin nombor satu lah dik. Okay, jadi Is nak balik dulu. Terima kasih sangat-sangat. Assalamualaikum dan bye-bye. Ni. Aduh, dia lagi pakai selipar pecah mula. Ni nak tinggal lagu dengan Dr. Mental ni. Is nak pesan walaupun kita stres atau depres macam mana sekalipun, jangan ambil jalan mudah untuk bertenang. Konon-kononnya nak pergi ke bulan, konon-kononnya kalau pergi bulan rasa tenang hidup. Tidak, dik. Jangan ambil benda-benda terlarang. Banyak dah kawan-kawan Is ambil benda terlarang, tiba-tiba hidup dia merempak dan gelap masa depan. Please, jangan buat macam tu. Is sayang korang, okay? Bye-bye, pakai selipar mula.

0: selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Kelantan FM.
2: Pakat dengar Radio Kelantan tu.
1: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
0: Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut lebih $1 setong apabila pelabur mula mengambil keuntungan selepas kenaikan mendadak minggu lalu. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini berlegar sekitar $93.17 setong, manakala minyak West Texas Intermediate Amerika Syarikat turun kepada $85.86 setong. Kejatuhan pasaran ini berlaku menjelang pengumuman rasmi Washington mengenai sekatan ekonomi terbaru terhadap Iran yang dijangka akan menjejaskan kestabilan bekalan minyak dari rantau Asia Barat. Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran meluluskan satu peruntukan dalam rang undang-undang yang membolehkan Tehran mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan, jawatan kuasa itu meneruskan penelitian terhadap cadangan pelan tindakan strategik bagi menjamin keselamatan dan pembangunan Selat Hormuz. Langkah itu merangkumi caj perkhidmatan pelayaran, keselamatan dan alam sekitar bagi kapal asing yang merentasi laluan strategik minyak dunia itu. Bagaimanapun, draft perundangan tersebut perlu melalui undian penuh parlimen dan kelulusan Guardian Council sebelum dikuatkuasakan secara rasmi. Kadar keluhan mengundi bagi pilihan raya parlimen baharu Kazakhstan mencatatkan 65.37% sekaligus mengatasi rekod pilihan raya lalu. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, lebih 8 juta pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka. Pilihan raya tersebut merupakan yang pertama diadakan di bawah perlembagaan baharu negara itu yang memperkenalkan sistem parlimen satu dewan dengan 145 anggota yang dikenali sebagai Kurultai. Kesemua 145 kerusi dipertandingkan menerusi senarai parti dengan pengundi memilih antara 7 parti politik berdaftar. 30 orang disahkan maut manakala 6 lagi mangsa cedera parah selepas timbunan sampah di tapak pelupusan di ibu negara Guinea, Conakry, runtuh dan menghempap kediaman berhampiran susulan hujan lebat berterusan. Perdana Menteri Amadou Uribah yang melawat lokasi kejadian ketika operasi mencari dan menyelamat dijalankan memberi jaminan akan memastikan mangsa yang cedera menerima rawatan perubatan selain menyediakan bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat tragedi berkenaan. Robot humanoid buatan China Tiangong mencipta rekod baharu dalam acara larian 400 meter dengan catatan masa 38.15 saat pada Kejohanan Dunia Robot Humanoid di Beijing. Rekod terbaru itu dicipta sehari selepas Tiangong memecahkan rekod dunia manusia bagi acara sama apabila mencatat masa 39.7 saat sekaligus mengatasi rekod pelari Afrika Selatan Wade van Niekerk iaitu 43.03 saat. Kira-kira 42,000 penduduk diarahkan berpindah selepas kebakaran hutan yang dipacu angin kencang merebak pantas dan menghampiri bandar Reno di Nevada Barat Amerika Syarikat. Datuk Bandar Reno, Hilary Skaif berkata, kira-kira 45,000 lagi penduduk turut diarahkan bersiap sedia untuk berpindah susulan ancaman kebakaran berkenaan. Menurut laporan media tempatan, kebakaran dikenali sebagai Hawk Fire itu memusnahkan beberapa kediaman di kawasan pergunungan dan mencederakan 6 individu termasuk 3 anggota pasukan tindak balas kecemasan. Sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti biji rin dan jagung di Jerman, Perancis dan Serbia dilaporkan merosot sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Susulan itu, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA Alexander Seferin tidak berminat menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau bagaimanapun memberi amaran, pemimpin badan induk bola sepak dunia itu perlu berundur atau berdepan cabaran kepimpinan pada Mac tahun depan.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

setia menemani anda dengan info-info menarik dan lagu-lagu terbaik menanti anda. Hanya di Gugalik ada semua. Yep, hanya di Gugalik ada semua. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Dan untuk hari Isnin hari ni, sebenarnya jarang sangatlah Nuha tampil untuk hari Isnin. Ha, tapi untuk hari Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijri, bersama Nuha temankan anda dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Ha, semangat lain macam ke hari ni. Pasalnya hari ni hari bergembira sama-sama. Sebabnya hari ni hari gaji, you all. Hari gaji untuk kaki tangan kerajaan lah terutamanya. Jadi mungkin ada antara kalangan kita dah get ready dah nak check out dari mana-mana apps deh, bagai-bagai yang dah lama dia dah nak beli. Tapi kena ukur segala perbelanjaan kita itulah. Okey, sebab itulah adanya pepatah ukur baju di badan sendiri. Janganlah kita ni terlampau boros mula-mula masuk gaji ni. Kena beringat dan kena tengok dulu apa bagai dan juga keperluan yang perlu kita beli terlebih dahulu. Janganlah pula melebihi keinginan kita. Baik, terima kasih kepada yang tonton live menerusi live TikTok sekarang ini. Terima kasih dan morning adik Nuha. Morning juga kepada Cik. Semoga segala urusan kita pada hari ini dipermudahkan dan juga semoga segalanya berjalan dengan lancar. Kalau tengok cuaca hari ini, dia macam ceroh molek lah. Kalau ita berdasarkan jendela di konti kita lah ni. Tapi kita tak tahu situasi cuaca tu dia semakin berubah. Jadi yang mana pergi hijau naik motor tu, prepare baju hujan awal-awal. In case kalau tengah bawa motor tiba-tiba di pertengahan jalan tu hujan, senar dia ada baju hujan. Dan pastikan juga kenderaan anda diselenggara dengan sebaiknya. Baik, sekejap lagi pelbagai lagi info-info menarik dan juga lagu-lagu terbaik yang kita akan sajikan kepada anda. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dari persembahan YK Fit Sharon Tan, iaitu gaji. Happy lah mula-mula masuk ni deh, nak sampai ke hujung-hujung boleh. Aduh, kau mana? Layar dulu Gugalik ada semua.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Rajin kau telitah di hati nak menghaji ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.

Ya, jadinya kepada pendengar setia Kelantan FM, esok dah ni sambutan Maulidur Rasul. Jadi di mana Maulidur Rasul kali ni berdekatan dengan cuti sekolah. Jadi inilah juga peluang untuk ibu ayah nak luai ke masa bersama anak-anak dengan mengadakan aktiviti yang lebih bermakna. Mana kata bolehlah bawa anak-anak ni sertai majlis selawat, ceramah ataupun apa-apa program untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul kali ini. Dan sambil-sambil kita bercuti tu, kita boleh perkenalkan kepada anak-anak dengan kisah-kisah akhlak dan juga teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila anak-anak ni dia dapat bercuti, ibu ayah pun dapat jugalah tanamkan nilai kasih sayang, hormat dan akhlak-akhlak yang baik untuk diteladani. Dan sebenarnya cuti sekolah ni bukan sekadar masa untuk kita berseronok sahaja, tapi juga masa untuk kita membentuk peribadi anak-anak. Jadi yang mana di kawasan rumah dia tu ada mana-mana masjid yang menganjurkan sambutan Maulidur Rasul esok hari ataupun hari ni start dah deh. Sama-samalah kita mengimarahkan lagi, kita meramaikan lagi. Okey, penting juga untuk kita join mana-mana ilmu, majlis ilmu agama supaya ya nanti bila kita ajak anak-anak kita, anak-anak ni ke dia mudah terikut. Dan sepatutnya kita sebagai ibu bapa ni memberikan tunjuk ajar ataupun membawa mereka kepada tempat-tempat yang baiklah. Okey, jadi terima kasih juga yang mana masih lagi setia dengarkan Kelantan FM daripada pagi tadi lagi bertemankan DJ Iz dan sekarang ni bertemankan Nuha. Dan jangan bosanlah dengar setiap hari daripada pagi sehingga malam kare nanti.

0: Ibu, apa kita kena pasir bendera semua setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda sayang kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey. Meh, jom kita bersiap.
4: Sudah-dahlah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
5: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Info Sukan Kelantan FM.
2: Info Sukan edisi Isnin 24 Ogos 2026. WPKL dominasi tenis sukma 2026 dengan 4 emas. Petaling jaya. Kontijen wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, WPKL, mendominasi saingan tenis pada Temasya Sukan Malaysia, Sukma Selangor 2026 apabila meraih 4 daripada 5 pingat emas yang dipertandingkan semalam. 5 acara dipertandingkan membabitkan perseorangan lelaki, perseorangan wanita, beregu lelaki, beregu wanita dan beregu campuran. Dalam acara perseorangan lelaki, Darshan Suresh Kumar dari WPKL muncul juara selepas lawannya Garrett Ling Haizi yang juga mewakili WPKL terpaksa menarik diri akibat kecederaan buku lali selepas terjatuh ketika perlawanan memasuki set kedua. Pingat emas perseorangan wanita pula menjadi milik Sihomi Leong Li Zuan dari Perak selepas lawannya Anja Samian Nayar dari Terengganu terpaksa menarik diri akibat kecederaan ketika perlawanan berlangsung. Sementara itu, WPKL menguasai acara bergu lelaki menerusi gandingan Darshan Suresh Kumar dan Imran Daniel Abdul Hazli yang menewaskan pasangan Selangor dengan keputusan 6-2, 6-2. Gandingan Danila Abdul Hazli dan Neo Pang Ziyi

0: turut menyumbang emas kepada WPKL dalam acara bergu wanita selepas mencatat kemenangan sengit 75-75 ke atas pasangan dari Perak. Dalam acara bergu campuran, Imran Daniel Abdul Hazli dan Dania Danila Abdul Hazli melengkapkan penguasaan WPKL apabila menewaskan pasangan Sarawak dengan keputusan 6-2, 6-4. Secara keseluruhan, WPKL muncul kontijen paling cemerlang dalam saingan tenis sukma Selangor 2026 dengan kutipan 4 pingat emas, manakala satu lagi emas menjadi milik Perak menerusi acara perseorangan wanita. Muhammad Naim kekal terajui MESF, Kuala Lumpur. Presiden Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia, MESF, Muhammad Naim Al-Amin terus diberi kepercayaan menerajui Badan Induk Sukan Negara itu selepas dipilih mengekalkan jawatan berkenaan bagi penggal 2026 sehingga 2029 pada mesyuara agung tahunan AGM semalam. Selain Muhammad Naim, beberapa lagi barisan kepimpinan turut dikekalkan bagi menerusi perancangan persatuan. Afiq Fadli Narawi kekal sebagai timbalan presiden, manakala Muhammad Kir Matnor menggalas tugas Naib Presiden 1 dan Muhammad Faris Faizal Shamsul sebagai Naib Presiden 2. Muhammad Naim berkata keputusan mengekalkan status quo kepimpinan dibuat secara sebulat suara selepas mengambil kira agenda lebih besar yang menanti MESF, termasuk persiapan menghadapi Sukan Asia tahun ini dan Sukan SEA 2027 di Sarawak. Beliau berkata barisan kepimpinan memilih untuk mengetepikan kepentingan peribadi selain mengelakkan pertandingan berebut jawatan bagi memastikan perjalanan serta perancangan persatuan tidak terjejas. Menurutnya, kesinambungan kepimpinan itu penting bagi memastikan segala agenda yang dirangka dapat dilaksanakan dengan baik, terutama menjelang kejohanan besar yang bakal dihadapi. Dalam pada itu, Muhammad Naim berkata, MESF kekal komited untuk menjadikan Malaysia sebagai antara kuasa isukan utama di Asia Tenggara, selain membina ekosistem yang mampu melahirkan lebih ramai atlet bertaraf dunia. Katanya pembangunan isukan negara perlu bergerak lebih jauh daripada sekadar melahirkan pemain hebat. Sebaliknya membentuk ekosistem menyeluruh yang menyediakan peluang kepada pelbagai bidang berkaitan. Kita mahu melihat isukan Malaysia bergerak daripada sekadar menghasilkan pemain yang hebat kepada pembentukan ekosistem yang mampu melahirkan atlet, jurulatih, pengurus, penganalisis dan tenaga profesional yang bertaraf antarabangsa, katanya. Sekian Info Sukan, edisi Isnin 24 Ogos 2026.
1: Info Sukan Kelantan FM.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 pagi dan 2.31 petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Ayuh, tadi ke saya ada nampak berita ni dalam media sosial. Betul ko?
3: Hei, jangan terkucar yo Kalbi Hati. Semok dulu sebelum nak kongsi gapo-gapo zaman lo ni kat Kalbi Hati.
2: Lah, buat apa pula ayuh? Tentu-tentu dah betul kalau dia share dekat media sosial tu.
3: Mung lagu tu lah. Yo ni sebab rakyat Malaysia ni dok. Kalau hok tak bertanggungjawab, agak dia buat lah hijau lagu tu. Tapi kalau hok bertanggungjawab, dia tak buat, dia tak sebar hijau-hijau benda-benda palsu lagu ni. Kalau kita tak buat kerja-kerja lagu tu, itu tanda kita betul-betul sayang dengan negara kita. Kita cinta dengan semangat merdeka ni Kalbi Hati. Perak.
2: Betul juga gapo ayuh royak tu. Nanti lepas ni saya kena semok-semok sebelum saya nak kongsi ke kepada orang lain.
4: Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Semak dulu sebelum kongsi. Bersama kita pelihara keharmonian Malaysia.

0: bunga, mari pulak. Comelnya bunga ni. Mek bunga ni memang beri sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni comel. Secomel mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi comel kalau ada orang beri bunga ke mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga kapa dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan untuk negara kita lah. Mesti ramah tak tahu kan? Ni, ceritanya ginilah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni, dia mencadangkan 7 jenis bunga yang nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga apa dia tu? Bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar, dia juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel, warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pula ke dia ada 5 kelopak. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambangkan keberanian. Warna favorite mek bunga. Jadi sebab tu lah bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya aja.
1: Dan bunga raya juga bukan favorite daripada mek bunga saja tau dok. Favorite untuk Nuha juga. Bukan saja comel merah merung gitu. Tapi bunga raya juga bukan sekadar bunga biasa. Ia juga dipilih sebagai bunga kebangsaan Malaysia dan juga menjadi salah satu simbol identiti negara kita. Kalau kita tengok berdasarkan bunga raya tu ke, ada 5 kelopak dia yang mekar. Dan ini 5 kelopak ni sering dikaitkan dengan 5 prinsip rukun negara. Hok kita nyanyi itulah 5 prinsip rukun negara. Ha, ianya melambangkan asas yang menyatukan rakyat Malaysia dan warna merahnya pula begitu dekat dengan semangat keberanian, kekuatan dan kecintaan kepada negara. Jadi, bila kita nampak bunga raya ni, janganlah sekadar kita nampak macam hiasan comelnya nak letak tepi telinga. Kita kena ingat juga, ia sebenarnya membawa identiti dan semangat Malaysia. Jadi, kalau Nuha nak tanya sekali lagi lah, apa dia sebenarnya dan apa bunga kebangsaan kita? Ingat lagi tak? Bagus je tadi goyang. Bunga raya. Dan sempat pada bulan kemerdekaan ini, marilah kita kenali dan hargai simbol-simbol negara. Bukan sekadar kita pasir jalur gemilang, depan-depan rumah, di atas bonik-bonik kereta ko. Tapi kita kena faham juga makna di sebaliknya. Paling tidak pun kalau anak cucu kita tanya, kita boleh hurai. Kita boleh cerita ko dia. Deh, bila-bila kita duk makan buah colet tepi atas tempat gerak rumah tu deh. Bila-bila kita cerita betapa susahnya lah pejuai-pejuai dulu untuk dapat ke tanah air yang kita diami hari ini.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kalah, cikgu.
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula, cikgu, tak payah.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Tak, cikgu ni? Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Lantar FM penuhi cita rasa anda.
4: Tok, Tok nak tanya. Tok busy no. Nak tanya. Apa Tok ni saya sangat dekat jalur kebilai tu?
5: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berjuai-juai. Sama-sama agak dia ni.
4: Jadi, Tok Deh lah sampai sebelum merdeka dulu.
5: Tok tak Deh. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
4: Oh, jadi lepas ni, Cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah, Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Kelantan FM.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka kompedia licin. Nak balik belum gaji tapi tak apa aku mandi.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Stadium Merdeka dibina khusus untuk upacara pengisytiharan kemerdekaan ketika itu. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 direka bentuk oleh SE Jokes dari cawangan kejuruteraan ibu pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Kerja-kerja pembinaan stadium yang bernilai 2.3 juta ini telah dipercepatkan dan mengambil masa 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 berlangsung. Stadium Merdeka turut memiliki rekod sebagai stadium dengan struktur bumbung julur terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itu. Lebih daripada sekadar sebuah stadium, Stadium Merdeka menjadi saksi kepada lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Di sinilah laungan Merdeka bergema, menjadi simbol keberanian, perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu yang wajar kita hargai dengan menjaga perpaduan, mempertahankan keharmonian dan memastikan semangat perjuangan itu terus diwarisi oleh generasi akan datang.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jago Rakan Muda musim kedua, terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telek, renget teko.
2: Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026. Setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Iya, masih lagi bersama Nuha dan sambil-sambil tu Nuha nak kongsikanlah kedudukan pingat kontijen Kelantan. Dan setakat maring 23 Ogos 2026, kontijen negeri Kelantan berada di kedudukan ke-13 dengan kutipan 14 pingat emas, 5 pingat perak dan 16 pingat gangsa dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 35 pingat. Tahniah dan syabas kepada seluruh atlet, jurulatih serta kontijen Kelantan atas komitmen dan perjuangan yang ditunjukkan. Dan semoga terus mencipta kejayaan dan mengharumkan nama negeri Kelantan. Jadi harapnya sama-samalah kita berikan semangat kerana malam ini juga, iaitu malam terakhir di mana Sukma ini berlangsunglah dan berakhirnya pada malam ini di mana diadakan di Selangor. Okey, bermula pada pukul 8 malam. Jadi yang mana berkelapangnya tu bolehlah sama-sama untuk memeriahkan Temasha Sukma 2026. Baik, sebelum tu kita nak berhibur dulu dari persembahan Fendi Kenali Mankan dan juga Amy, iaitu judul persembahannya

0: pelbagai pilihan lagu.
1: Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan.
0: Pelbagai pilihan lagu.
2: Makin gagal bikin kakak jadi sukar, dulu ada rambut kepang dua sekarang.
0: Kelantan FM penuhi serasa anda.

0: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yeah, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu adalah tema sambutan kemerdekaan kita untuk tahun ini. Jadi Nuhan nak tanyalah sambil-sambil tu melalui pendengar kita yang tengok menerusi live TikTok Kelantan FM. Kemerdekaan kali ini ke tahun yang keberapa dah? Ha, cerita. Cepatlah komen Nuhan nak baca selalu ni. Sambil-sambil tu Nuhan nak ambil panggilan cross daripada DJ ZD kita yang di mana sekarang ni berada di lokasi Demit Kubang Keriang. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ha.
0: Yeah.
3: Okay, lah ni ha.
0: Yeah.
3: Kita dalam perjalanan ni tak sabar lagi ni ha. Nak pergi ke program Gujajak Kelantan FM. Oh, yeah. Langsung di JM Automobil Demit Kubang Keriang. Pukul 12 lepas ni insya-Allah kita akan sapa. Yang mana sepuluh sekali lah kalau program Gujajak ni adalah antara program bertemu mata bersama dengan pendengar. Dan yang pastinya kalau bertemu mata tu kita adalah bawa cenderahati sikit-sikit tak banyak tapi tak banyak. Ya, tapi ada lah. Diberikan kepada pendengar-pendengar Kelantan FM hok mana mari sini singgah di JM atau Mobi Mais. Lalu lah. Kita dalam perjalanan ni kita ada bawa sedikit antaranya hadiah yang kita bawa ke hari ini. Antaranya adalah beras Jasmine.
0: Wow.
3: Lepas tu ada juga perfume daripada Raja Perfume. Lepas tu kita ada produk daripada Arjuna Kasih. Lepas tu ada sikit lah barangan eksklusif daripada Kelantan FM. Jadi kalau mana-mana nak mari-mari tu boleh jumpa kita lagi lah pukul 12 lepas ni di JM Automobil Demit Kubang Keriang. Hari ni bersama dengan DJ Bertugas, DJ Isada, DJ Syahada dan juga Azidi. Ambil sini tu lepas ni untuk bersama dengan adik aku. Kalau nak jumpa mata, nak temu mata boleh mari selalu pukul 12 kita jumpa di JM Automobil. Sebentar aja lagi deh.
0: Okay, beres. Terima kasih. Ruginya Nuhan tak dapat nak join. Tak apalah, next deh kemudian nanti. Okay, terima kasih CD di talian. Okay, jadi siapa-siapa yang mana berkelapangin nak join Gujajak, boleh mari di JM Automobil Demit Kubang Keriang. Dan daripada anda semua pendengar-dengar sendiri, okay, tajaannya semua eksklusif ya. Jadi kalau tak mari, tak pergi, rugi. Kita nak pergi percuma sahaja. Tak perlu bayar apa-apa. Yang penting kena mari dan turut sama memeriahkan lagi Gujajak bersama DJ Azidi, kita ada DJ Isfaiz dan kita ada DJ Shah dan ramai lagi lah yang turut memeriahkan Gujajak hari ini. Jadi sebelum tu ingat baliklah soalan Nuha tanya tadi, kemerdekaan, sambutan kemerdekaan kita kali ini yang keberapa? Cepat komen. Kalau betul, kita nak bagi hadiah kepada Koma ya. Tapi sebelum tu, kita nak berhibur dulu dari persembahan Hazama Warna Bangsa. Terus layan ku galik, ada semua.

0: apa kita kena pasal bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Rajin kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana, konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 0113791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahaya ini dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
2: Jadi duk hitung kira deh, beberapa hari sahaja lagi kita nak sambut Hari Merdeka. Jadi Nuha nak Nuha nak tanyalah sekali je lagi, Hari Kemerdekaan dan sambutan kali ni yang keberapa doh? Cu teka paling senih, teka-teki yang paling senih tahu doh. Hey, betul ke ramai lah? Ramai yang jawab ni. Yang ke-69. 69 Nuha. 69 tahun kalau tahun. 69 tahun. Sambutan ke-69 kalau tahun 2020 ni kak. Betul kok. Hebat-hebat belakang dia pendengar setia Kelantan FM ni deh. Patik kita ui soalan gapo pun hadap mari, nyuwi lalu jawab eh. Memang bagus sungguh pendengar setia Kelantan FM kita ni. Jadi sambil-sambil tu Nuhan nak tanya jugalah, pacok belakang dah ke berdera depan-depan rumah ataupun yang mana nak gantung ke, pastike kita gantung bendera dalam keadaan yang betul ya. Janganlah sesekali kita macam tak perasa lah pulut terbalik. Jangan gitu. Sebab bendera ni sebenarnya lambang kedaulatan negara kita. Kalaulah kita pergi mana-mana, kita nampak bendera jatuh lusuh koyok, tolonglah kita kutip sama-sama ya. Sebabnya bendera ni umpama di mana kita kata ke perjuangan datuk nenek moyang kita terdahulu untuk mendapatkan tanah air yang kita diami hari ini. Tapi kalaulah bendera tu mana kata kita nak recycle balik 4 ataupun 5 tahun yang lepas, di mana keadaan bendera tu dah lusuh, dah compang-camping ataupun dah terkoyok, janganlah deh. Sebabnya bendera yang kita nak kibarkan, yang kita nak letakkan pada hadapan rumah-rumah kita, di premis ataupun di kedai-kedai market tu, kita kena gantung yang bersih, yang baru, yang cantik. Sedangkan kalau kita nak pergi jumpa orang-orang istimewa ke, ataupun kita nak tubik pun, kita pakai baju yang cantik, siap disetereka ke. Ini kan pula kita nak gantung dan pamerkan bendera. Jadi beringat deh. Okey. Sambil-sambil tu kita nak berhibur dulu dengan persembahan dari Aris Ariwatan, Anak Malaysia. Jadi marilah sama-sama kita menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam diri ni, bahawasanya kita bangga menjadi anak Malaysia.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Ya, benar sekali. Ingat, cegah sebelum terkena. Tak susah pun. Cuma perlu ambil masa 10 ataupun 15 minit sahaja untuk kita bersihkan mana-mana tempat pembiakan nyamuk tu lah. Contohnya dekat tempat bekas air, bawah tadahir, kita tanam pokok bunga ke. Ataupun kalau dalam bilik air, bilik mandi tu, dekat bahagian dalam tadahan air tu, kena cek sokmo deh. Sebab akhir ada telur-telurnya. Kuih-kuihnya kalau macam hari cuti, okay? Tak lama dah kena start cuti sekolah. Kalau kita ada masa, tolonglah pantau keadaan di sekeliling rumah kita. Kadang-kadang, okay, benda-benda sekecil-kecil itu yang membuat ke kita ni tak perasa deh. Tiba-tiba adalah sore dua dalih golongan keluarga kita yang terkena ketike deh. Adoi lah, gigitan nyamuk Aedes tu. Ketika tu lain dek. Gigitan nyamuk Aedes tu kita risau. Kadang-kadang benda yang kita anggap remeh-temeh itulah yang membawa risiko di kemudian hari. Jadi yang mana berkelapangnya ataupun hari ni hari dia cuti ke, ataupun esok sempena hari Maulidur Rasul, selepas kita pergi di mana-mana program di masjid, balik rumah tu bicar dengan family. Pakat duk bersih sekeliling rumah. Ataupun kalau ditinggal di kawasan kejiranan, mesti dia akan ada aktiviti gotong royong. Betul tak? Sebabnya hotspot ataupun tempat yang paling tinggi setakat ni di sekitar wakaf Cik Yeh. Tapi kena beringat, bukan penduduk di sekitar wakaf Cik Yeh dah jahdeh. Di sekeliling ataupun di mana-mana sahaja, kita pakat memperingati antara satu sama lain. Pasalnya kalau dia kita kena cikungunya ataupun penyakit bawaan kena nyamuk Aedes ni, bahayalah. Jadi macam demam yang sangat-sangat panas, dan kalau terkena kepada ibu mengandung boleh mengakibatkan boleh efek kepada baby dalam kandungnya juga. Jadi Nuha pun turut berpesan kepada anda, sama juga berpesan kepada diri sendiri.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.

0: Itu dia pusara di Lebuh Raya. Ha, sebenarnya lagu tadi lebih kurang dengan tajuk yang kita nak bawa ke pada hari ini. Dan sekarang ni di Konti Kelantan FM, di Konti Wow Kelantan FM, Nuha tak keseorangan, kita bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, iaitu yang berusaha Puan Mastina Abdul Hamid, pengurus besar V-Track. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Nuha. Thank you so much. Terima kasih banyak-banyak.
0: Sedapnya kita. Suara Puan. Allah bersemangat Allah. Gitu. Okay Puan, tajuk kita hari ini ialah kempen kesedaran keselamatan jalan raya dan pencegahan kecurian kenderaan. Yeah. Okay, baik Puan. Bila kita bercakap pasal kempen kesedaran keselamatan jalan raya ni, mungkin dianya berkaitan dengan V-Track. Dan sebenarnya apa maksud di sebalik V-Track tu Puan?
1: Baik. Terima kasih Nuha. V-Track ni sebenarnya adalah ringkasan kepada nama penuh dia, Vehicle Theft and Accident Reduction Council of Malaysia. Jadi diringkaskan sebagai V-Track. Jadi V-Track ni dia merupakan sebuah organisasi ataupun majlis ya. Kita tak jual barang tau. Tak jual barang, tak buat marketing. Kita hanya fokus kita ialah pertama untuk turunkan kecurian kenderaan di Malaysia.
0: Baik.
1: Yang kedua ialah untuk turunkan kemalangan jalan raya di Malaysia. Dua ni je peranan kita. Jadi apa yang kita buat ialah di V-Track ini, apa saja yang kita buat ialah mesti at the end of the day, di hujung tu ialah untuk menurunkan kemalangan jalan raya. Untuk menurunkan kecurian kenderaan. Jadi V-Track gitulah.
0: Faham?
1: Jadi V-Track ni nama pendek dia gitu.
0: Okey. Dan kalau kita sebut tentang berkaitan kemalangan jalan raya tu sendiri.
1: Baik.
0: Sebenarnya macam mana ataupun status kemalangan jalan raya di Malaysia dan di Kelantan ni kalau diikut keadaannya?
1: Okey, baik. Saya kongsikanlah sikit. Saya ada bawa ni. Saya ada bawa statistik.
0: Baik.
1: Jadi kalau ada statistik ni kita seronok sikit lah dengar.
0: Betul. Kita nak tahu juga peratus dia ke?
1: Ya, betul. Jadi kalau kita lihatkan kepada situasi semasa kemalangan yang berada di Malaysia ni sebenarnya adalah dalam keadaan yang agak serius.
0: Baik.
1: Nak sebut tu sedih tapi serius.
0: Serius.
1: Sebab bila ada kemalangan ni, dia akan berlaku kemalangan satu, kemalangan yang tidak cedera. Maksudnya langgar kereta, langgar motor, kenderaan saja.
0: Ringan lah.
1: Yang itu okey.
0: Baik.
1: Tapi dia naik lagi another stage. Naik setingkat lagi. Kemalangan yang melibatkan kecederaan. Kalau kecederaan sikit tak apa. Ni kalau kecederaan parah. Yang bedridden, lepas tu kena stroke, lepas tu yang tak boleh bangun, kecederaan otak kan. Jadi lumpuh, kaki putus, tangan putus.
0: Itu yang risau tu.
1: Itu sangat risau. Ianya bukan saja menjadi satu beban kepada pemilik diri tu, tetapi juga keluarga.
0: Baik.
1: Kan, isteri, anak, mungkin mak ya, kepada diri sendiri. Selain daripada juga yang lagi satu, naik lagi satu level, maut. Maut ni maksudnya hilang nyawa lah.
0: Sampai ke tahap yang memang sedih lah.
1: Sedih. Betul-betul Nuha. Betul tepat. Smart juga Nuha. Terror. Okey. Kita cerita statistik sikit eh. Okey. Berkaitan dengan statistik tahun 2025. Malaysia merekodkan 6,537 kematian akibat kemalangan jalan raya ni. Kemudian daripada 6,537 tu, kita zoom sikit.
0: Baik.
1: Zoom sikit sebanyak 4,340. 4,340. Ini bukan nombor ekor tau. Bukan ya. Tapi 4,340 ni atau kira-kira 67% atau hampir 70%. 70% ya. Melibatkan penunggang motosikal.
0: Tinggi tu.
1: Tinggi. 70% ya. Melibatkan penunggang dan pemonceng motosikal. Jadi maksudnya gini.
0: Baik.
1: Daripada jumlah kematian seluruhnya tu, 70% tu kita punya penunggang motosikal dapat boncing.
0: Termasuklah yang mana buat penghantar makanan.
1: Betul, masuk semua. Penghantar makanan, tak hantar makanan, yang hantar nak pergi sekolah, yang pergi kerja, yang pergi masjid, yang pergi pasar raya, yang mencari rezeki, yang mana naik motosikal tu perlulah ya mengambil iktibar. Sebab 70%. Jadi ginilah. Katakanlah Nuha dengan kita ya.
0: Baik.
1: Kita kumpulkan ni orang 100 orang. Kita ambil lah satu ketul batu. Kita tutup mata, kita baling pop, insya-Allah kena. Sebab dia punya population tu besar.
0: Kemungkinan walaupun dilalu sikit-sikit tepi pun kena juga.
1: Ini yang kita nak discusskan hari ini bahawa kepentingan yang memiliki motosikal, kepentingan kepada yang menunggang motosikal dan juga menjadi pembonceng ni.
0: Betul.
1: Ya, kena berhati-hati. Sebab gini, motosikal ni dia roda. Dia langgar, dia langgar objek, dia tak langgar objek, dia jatuh.
0: Dia terus sentuh kita. Kalau kereta, dia ada dinding.
1: Betul, Masya Allah, betul, tepat sekali. Jadi itu yang nak kena jaga. Kalau dia pula dilanggar, dia juga jatuh.
0: Betul.
1: Ada masa tak ada siapa-siapa langgar, dia jatuh juga.
0: Dia sangat-sangat risiko kalau yang naik motosikal.
1: Betul, Noha. Dan naik motosikal, dia tu yang belakang tu ikut saja kan?
0: Ya, betul.
1: Kalau depan jatuh, dia jatuh juga.
0: Tawakal macam tu je.
1: Itulah. Jadi ini yang menjadi isu. Maka kalau kita lihat pula.
0: Baik.
1: Di Kelantan ni, bagi Kelantan. Kita nak tengok negeri kita ni.
0: Ya, negeri
1: Kelantan ni. Negeri Kelantan ini tak terkecuali juga ni, isu tersebut ni. Ya, kalau kita tengok Kelantan, merekodkan tahun kita dapat statistik earlier years, 2024. Ya, 13,397. 13,397 kes kemalangan jalan raya.
0: Banyak tu.
1: Itu ada kenaikan berbanding the year earlier. Ya, tahun 2023 berbanding 13,062 je. 13,062 cases of kemalangan. Ya, artinya kes kemalangan tu 13,062. Lepas tu meningkat dah.
0: Ya, meningkat ke 300 lebih tu.
1: 300,397. 13,397 meningkat. Jadi, Kelantan ni agak tinggi lah daripada segi kemalangan motosikal tu. Tapi dikenal pastilah, kita dapat kenal pasti. Baik. Ini kita nak cerita ni, khabar dekat ni, on air ni kan. Supaya orang berhati-hatilah ni kawasan-kawasan panah ni.
0: Ya. Yeah.
1: Nombor satu, Jalan Raya Timur Barat di Jeli. Okay.
0: Itu dah selalu dah terdengar orang baca berita, kemalangan dekat sini-sini.
1: Memang selalu
0: dah dengar, betul?
1: Selalu dengar, jadi bila sampai situ kena hati-hatilah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang mana dengar kan, kita punya siaran ni sangat penting. Bila lalu di kawasan Jalan Raya Timur Barat di Jeli tu hati-hati. Kemudian ada lagi Gua Musang Kuala Kerai. Itu pun sama. Gua Musang Kuala Kerai kena hati-hati. Lepas tu Kuala Kerai Kota Baru. Ini jalan raya, kita pun tahu semua nak turun ke selatan kan. Yang ini ialah jalan yang sangat bahaya. Kemudian kalau kita nak lalu ke Nganu, kita nak turun ke Terengganu ya. Pasir Putih, Kuala Terengganu. Jadi ini adalah memang spot-spot kawasan yang kita memang dah tahu bahaya.
0: Baik.
1: Jadi bila sampai dekat spot ni, kita kena perhatikan sekitar. Kadang-kadang kita tak tahu, mungkin bukan manusia, tapi hujan.
0: Hujan
1: kan jalan jadi licin, penglihatan terhad, tak nampak depan kan.
0: Boleh jadi juga kenderaan tu tak diselenggara.
1: Itu betul lah tu. Kenderaan pula tak selenggara, lampu pula mungkin mata sebelah ada, sebelah tak ada, dua-dua pula tak ada. Kan dah gelap. Selain daripada itu juga ialah mungkin kita punya Malaysia ni, lagi-lagi kita di Kelantan kan, hutan kita tebal. Betul. Bila hutan tebal, dia menghalang cahaya. Betul. Jadi bila waktu hujan dia lagi gelap.
0: Lagi-lagi belah malam.
1: Malam kan? Lagi gelap.
0: Lagi risau. Kita pula tak boleh nak speed slow-slow. Kena 100 ke atas.
1: Ya, kalau terlampau slow, ngantuk.
0: Betul.
1: Tapi laju sangat janganlah. Kena ikut had laju lah. Laju tu boleh, tapi laju berpelembagaan. Berpelembagaan. Jangan lebih had laju. Kalau lebih had laju pula, nanti kena saman.
0: Betul.
1: Kan, keselamatan kita nak kena jaga. Keselamatan pengguna orang lain pun nak jaga. Betul. Kalau perlahan sangat, ngantuk.
0: Mengantuk.
1: Elok-elok kita steady bawa kereta kan,
0: kita
1: dah ngantuk.
0: Kan tiba-tiba micro sleep kan terbabas pula.
1: Betul. Jadi bila dah sampai ke kawasan ni, terutamanya.
0: Baik.
1: Kita mungkin bawa kenderaan bagus, tapi kita tak tahu kenderaan yang lain.
0: Orang lain pulak degan.
1: Pulak. Selain orang lain tak tahu ada apa lagi tak? Bukan hantu.
0: Hidupan liar.
1: Yes. Nuha semangat. Okey, boleh dah.
0: Semangat betul puan hari ni. Ada juga yang tanya di ruangan komen ni ya puan.
1: Ada.
0: Ini DJ baru ke?
1: Masya Allah. Bukan DJ baru. Kita temankan Nuha hari ni. Atas jemputan ni. Daripada Kelantan FM. Hebat Kelantan FM.
0: Tak nak koyak we. Lontaran suara puan tu, intonasinya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai orang ingatkan
1: Masya
0: ini
1: Allah.
0: DJ baru ke?
1: Masyarakat.
0: Baik puan. Bila kita bercakap pasal kemalangan ni puan. Dan sebenarnya, dari banyak-banyak kenderaan, biasanya kenderaan apa yang paling banyak terlibat dalam kemalangan puan?
1: Terima kasih atas soalan ni, Noha. Ceritanya ialah, kita ada tiga jenis lah. Kita bahagikan tiga. Nombor satu adalah motosikal. Nombor dua adalah kenderaan kereta. Atau kita panggil motokar persendirian. Dan yang ketiga ialah kenderaan komersial. Antara tiga jenis ni yang paling selalu terlibat dalam kemalangan ialah, Noha rasa, teka satu dua.
0: Tak apa ke kalau teka ni?
1: Tak apa. Tapi tak ada hadiah lah. Minta maaf lah.
0: Kereta lah ya.
1: Kereta. Tepat lah. My Viking.
0: My Viking, betul. King.
1: Okay, betul-betul. Nuha sangat hebat. Tepat-tepat jawapan ni. 100% ting A.
0: Ui, markah penuh.
1: Markah penuh A. Okay, kenderaan yang paling banyak, type of kenderaan ya, yang paling banyak terlibat di dalam kemalangan adalah kereta. Mm-hmm. Betul macam Nuha cakap.
0: Yeah.
1: Itu kemalangan paling banyak kereta.
0: Mm-hmm.
1: Kenderaan yang paling banyak terlibat dalam maut ataupun hilang nyawa.
0: Baik.
1: Ya, di atas kenderaan ialah Nuha teka.
0: Myvi?
1: Salah.
0: Salah. Ya,
1: Motosikal. Dah dekat tu. Dah dekat dah. Dapat A juga tu. Tapi A minor. Dah dekat dah.
0: Pandai ambil hati pun.
1: Kita kena sama-sama.
0: Betul kan?
1: Baru ceria. Jadi, motosikal ni, dia terlibat juga. Tetapi dia terlibat dalam 13%, 14% je dalam kemalangan kita.
0: Mm.
1: Ya, yang banyak sekali, about 80%. 80% ialah kereta. Tetapi motor, kalau terlibat kemalangan, maut.
0: Maut, risiko untuk dia mana kata cedera ringan tu macam
1: sikit
0: je.
1: Dia kalau terlibat kemalangan maut. Betul. 70% kalau motor boom, terlibat kemalangan, masya-Allah.
0: Betul?
1: 70% kehilangan nyawa tau, bukan cerita pasal cedera parah. Jadi tuan-tuan puan-puan kita tahu motosikal ni adalah medium untuk kita bergerak. Nak pergi point A ke point B, kita perlukan kenderaan. Motosikal sangat easy lah, senang kan. Lagipun apa, tak begitu mahal nak beli.
0: Ya betul, kadang-kadang bila kita naik motosikal, even kita nak pergi kedai depet tu je. Kita naik motor tak perlulah pakai helmet, depet tu je. Sebab tak kena lagi pun.
1: Kalau dah kena langsung tak ada bunyi dah.
0: Ya betul.
1: Ya, sebab dia 70% dia kata ambil nyawa terus.
0: Puan, sebenarnya banyak lagi kita nak kecek kira dalam tajuk kita hari ni. Tapi puan, kita ambil nafas dulu, relax dulu. Sebelum tu kita layan dulu, ini lagu dari Enmesh Kamelang, Hanya Rindu. Terus layan dulu Gurale Ado Sokmo.
1: Okey, jom kita layan.

0: Ya, lagu ini mengisahkan tentang kalaulah insan itu dah pergi daripada hidup kita, tak kisahlah terlibat dengan kemalangan ke, ataupun pergi buat selama-lamanya, ataupun pergi sebab orang lain ke, hanya rindu saja yang berbaki ya. Baik, kita nak sambung balik topik best kita hari ini, iaitu sebenarnya Puan, daripada segi peranan teknologi itu sendiri dan sistem keselamatan kenderaan, adakah dianya membantu untuk kurangkan risiko kemalangan khususnya bagi pengguna motosikal ni Puan?
1: Baik, ini saya rasa soalan yang smart. Smart eh? Soalan yang out of box.
0: Full mark lagi sekali
1: ke? Out of the box. Full mark lagi. A Tuan Noha. Okay. Baik, saya nak cerita pasal teknologi. Sekarang semua kita bercerita tentang teknologi ya. Mm-hmm. Untuk motosikal lah. Saya nak sentuh motosikal. Baik. Sebab Noha pun tahu motosikal yang paling banyak kemalangan, maut.
0: Betul.
1: Nyawa hilang, maut. Nyawa manusia tau. Bukan nyawa kucing atau nyawa cicak tau. Nyawa kita, ya, manusia ni. Jadi teknologi ni bukan untuk menggantikan manusia. Bukan. Dia ialah seumpamanya macam pembantu untuk meningkatkan keselamatan agar nyawa kita ni lebih terjaga. Maksudnya lah, teknologi ni ada untuk membantu manusia apabila berlaku situasi yang kita tak sempat nak react. Contoh yang saya nak ambil kat sini dalam motosikal sekarang ni, kalau dulu-dulu macam Honda C50, C70 tak ada teknologi ni. Tetapi sekarang dah ada.
0: Belum,
1: alhamdulillah
0: bagus. Belum lagi ada waktu tu lah.
1: Belum ada lagi. Belum ada lagi. Tapi sekarang dah ada. Contohnya dia dipanggil ABS. Ya, ABS system, braking system ni. Ataupun nama penuh dia ialah anti-lock braking system. Yang ini sekarang dah jadi satu device dalam motosikal yang sangat penting. Bila dia ni, apa yang dia punya fungsi ni ialah apabila kita emergency brake.
0: Baik.
1: So ABS membantu mengelak tayar terkunci. Kadang-kadang kita pop, melekat kan? Melekat jatuh.
0: Itu yang boleh jatuh ke depan.
1: Betul.
0: Dan boleh risiko cedera paras kadang-kadang.
1: Yes betul. Pernah buat motor tak?
0: Oh pernah.
1: Noha tahu kan?
0: Dan pernah juga adalah kemalangan kecil tu.
1: Sikit tak apa kan? Nanti lah susut nilai kita. Betul. Kan? Tapi kalau ada pengalaman tu senang. Patut senang cakap dengan Noha. Patut dapat esok mu. Ada pengalaman.
0: Noha pula tak boleh orang puji lebih-lebih.
1: Sekali-sekali tak apalah kita.
0: Betul.
1: Okay. ABS ni bila kita emergency, dia membantu mengelak tayar kita dari terkunci, terstop tiba-tiba. Bila dah stop, kereta yang dalam momentum bergerak tu jatuh.
0: Betul.
1: Kan? Jadi dengan ada ABS-nya, dia mengekalkan tayar tu stabil. So bila brake emergency, tayar tu steady.
0: Dia tak akan lock.
1: Dia tak ada lock. Jadi tayar tu masih roll lagi tapi dia steady. Kemudian kalau ada kajian berkaitan dengan Malaysia juga menunjukkan ABS berpotensi mengurangkan kemalangan berpunca daripada masalah brake ataupun hilang kawalan. Ini ABS ni sangat penting.
0: Faham.
1: Ini antaranya lah. Kalau misalnya ada juga, kalau misalnya teknologi yang lain tu, ada juga motosikal ni dalam kecanggihan tu, dia letakkan alarm system.
0: Oh, alarm system.
1: Don't simply touch. No touching.
0: So kalau sentuh je akan bagi bunyi.
1: Bagi bunyi.
0: Amaran supaya macam semua akan datang tengok.
1: Yes. Okay. You nak curi, don't curi my motosikal. Okay. Something yang macam tu lah. Okay. Jadi ada juga ada juga yang begitu. Itu yang kita namakan teknologi.
0: Baik.
1: Selain daripada itu juga ialah, ada yang tanya, kenapa kita ni siang-siang pun motosikal nak pasang lampu? Okay. Macam Noha pelik tak? Kenapa? Kat Malaysia ni nak pasang lampu. Matahari kan terang besar, dah terang. Dah terang lagi bersuluh. Gitulah sama. Dah terang lagi bersuluh.
0: Heran suka tak dengan perumpamaan tu? Tapi sebenarnya perlu letak lampu lah. Walaupun siang hari, ada juga orang yang penglihatan dia tak berapa nak jelas.
1: Masya Allah, tu cakap Noha pintar.
0: Hebatlah,
1: dapat lagi. Betul. Ada orang mata dia memang tak boleh silau lah dan sebagainya. Dan kemudian penting, mesti pasal lampu. Kalau lampu kita terbakar, tolong buka lampu, tukar mentol lampu tu. Sebab di Malaysia ni limpahan hujan kita banyak.
0: Betul.
1: Bila hujan apa jadi cuaca? Gelap kan?
0: Gelap gelita.
1: Gelap gelita tak nampak. Jadi kita bawa kereta tak nampak.
0: Betul.
1: Jadi takkanlah masa tu baru terkiak-kiak. Kadang-kadang terlupa mana ni switch lampu kan?
0: Yelah, kadang-kadang benda-benda sekecil tu yang kita buat tak penting. Lepas tu bila terjadinya benda yang tak diinginkan tu barulah nak mengucap.
1: Allahuakbar, sempat. Allahuakbar. Tapi kita harap sempat lah kan?
0: Harapnya sempat
1: lah. Asyhadu Allah tu sempat lah.
0: Sempat. InsyaAllah ya Puan.
1: Jadi itu. Kadang-kadang ada yang bertanya pada saya, Puan, siapa sebenarnya yang memandai-mandai buat satu undang-undang nak kena, perlu nak buka lampu waktu siang-siang matahari dah terang kan?
0: Ada jadi sebabnya, bukan
1: ada
0: suka-suka.
1: Sebabnya. Bukan suka-suka.
0: Baik Puan, seterusnya kita nak tanya, ini soalan terakhirlah.
1: Oh, macam cepatnya habis ni. Oh, baru nak borak-borak dengan Nuha.
0: Betul, tak habis lagi, tak puas lagi rasa bersembang ni Puan.
1: Ya.
0: Jadi kita nak tanyalah, macam mana penunggang motosikal dan pemandu kereta ni yang paling ideal sebenarnya? Kalau kita nak ringkaskan lah, bawa dengan betul, bukan bawa dengan berani. Kiranya bawa mengikut kepada had laju yang ditetapkan.
1: Yes. Baik. Terima kasih. Ini soalan ni saya rasa soalan cepu mah.
0: Baik.
1: Yang ditanyakan Nuha ni adalah sangat bagus dan bermakna kepada semua pendengar.
0: InsyaAllah.
1: Okay, Kelantan FM. Sangat penting. Motosikal ni kita boleh bawa saja, tetapi bila bawa tu jangan macam shock sendirilah.
0: Betul.
1: Sebab ada orang kira begini, bila beli motor dia ingat jalan raya tu dibeli sekali.
0: Kan? Itu suka hati dia nak bawa speed berapa.
1: Ya, suka dia. Ada speed, ada yang perlahan-perlahan slow, bawa shock dia. Jadi dia ingat beli motor, dia beli sekali dengan jalan raya. Tak boleh lah. Pertama sekali syarat bila bawa apa, ada motosikal, ada kereta atau bawa apa saja kenderaan, ingat jalan raya tu kita kongsi.
0: Betul.
1: Ya, ingat kepada yang lain. Kita kena gentle lah. Kan, kita kena gentle. Kalau boleh, janganlah saya ni jadi penyebab kepada kesusahan orang lain. Jangan kita jadi penyebab kepada orang lain punya kesengsaraan.
0: Betul.
1: Jangan kerana kita anak-anak, isteri hilang suami, anak-anak hilang mak, ayah kan. Ibu hilang anak, kita tak mahu kita jadi penyebab dia. Jadi kerana tu kita kena beringat.
0: Kadang-kadang dengan sifat kita pentingkan diri sendiri ni boleh efek kepada orang lain pula.
1: Betul.
0: Walaupun orang lain tu beringat tu.
1: Ya. Betul. Jadi kadang-kadang kita saja. Tapi kita tak ingat orang yang depan. Jadi kita harap semua pengguna jalan raya ni kena perlu ingat. Nombor satu, mesti ingat jalan raya ni kita kongsi. Nombor dua ialah jalan, bila kita gunakan kenderaan ni, nombor dua, mesti ikut undang-undang jalan raya.
0: Betul.
1: Yang mana perlu pakai tali pinggang, tali pinggang. Yang mana pakai helmet, pakai himat, dah ingat betul-betul. Yang naik bas, saya tolong yang naik bas pakai tali pinggang.
0: Kadang-kadang benda tu pun yang kita tak tahu pun.
1: Naik bas tak pakai tali pinggang.
0: Tidak diterapkan pun. Naik bas kena pakai tali pinggang tau. Tak ada siapa bagi tahu.
1: Betul Noha. Itulah ceritanya. Jadi semua peringkat jenis kenderaan ni ikutlah undang-undang. Kalau ikut undang-undang, insyaAllah kita selamat.
0: InsyaAllah selamat.
1: Noha balik selamat. Saya balik selamat. Kita tengok kenderaan kemalang, kita pun sedih tau. Walaupun bukan kita. Kita tengok Allahu Akbar, siapalah keluarga dikena ni.
0: Ya, semoga bertabahlah ya.
1: Ya, kita nak sampai selamat. Selamat ke destinasi
0: betul.
1: Tu selamat. Jangan...
0: Betul, itu kalau orang lain yang kena. Kalau melibatkan keluarga kita sendiri, apatah lagi Puan.
1: Itu kita tak maulah.
0: Baik, terima kasih. Kita nak ucapkan sekali lagi kepada Puan Mastina Abdul Hamid atas penjelasan tajuknya pada hari ini, Kempen Kesedaran Keselamatan Jalan Raya dan Pencegahan Kecurian Kenderaan. Sehingga kita berjumpa lagi kalau panjang umur. Dan juga saya nak ucapkan terima kasihlah Puan kerana sangat bersemangat hari ini.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Nuha. Terima kasih Kelantan FM.
2: Lampu isyarat ni bukan sekadar tiang hiasan sahaja, tapi ia merupakan langkah keselamatan untuk anda. Saya Hakim Rusli berpesan kepada semua, semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Sambil-sambil tu dengarlah radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
3: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukur berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan kem pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baharu berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejad berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan kejohanan badminton dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sehuyik muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah, terima kasih kepada anda yang masih dengarkan Kelantan FM pada waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, sebentar lagi tepat pukul 1.16 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi kaum muslimin dan muslimat. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam.
1: Moleklah, molek sungguh rancangan agama di Radio Malaysia Kelantan FM ini. Ada belakang masa tu. Bak rumah tangga, soal jawab agama, belajar ngaji, hadis, pendek kata. Banyaklah ilmu yang kita bolehnya.
0: Selami, ruangan interaktif agama hanya di Kelantan FM.
2: Penuhi cita rasa anda.

ini pentingnya kita kena tingkatkan cinta Nabi ni, tuan-tuan yang mulia. Jangan kita biarkan cinta kita ni ikut sip begitu. Cinta Nabi ni dia ada tiga tahap. Cinta Nabi ni dia ada tiga tahap. Satu, orang panggil cinta sahabat. Cinta sahabat. Cinta sahabat ni lagu mana? Oh, ni kelas tinggi. Ada rasa rindu, ingat Nabi dalam hati, kasih Nabi. Allahu Rabbi. Maka cinta ni, kaya sahabat yang ada cinta ni. Ya, muka dia duduk dengan Nabi kan? Dia dengar Nabi. Dia tengok Nabi. Orang yang bersama dengan Nabi, semua cinta Nabi. Sebab tu kan, hari wafaknya Nabi dekat dia, hari muram, kelam, kota Madinah. Kota Madinah, kelam, gelap. Sehingga ke Sayyidina Umar dekat dia, orang tak ada lah orang peking, jadi diam. Tak kecek dengan orang. Jibra'i terhenti tu wahyu. Siti Aisyah duduk dalam rumah tak keluar. Habis menangis. Tengok. Cinta Nabi tu dahsyat sahabat-sahabat Nabi ni. Jadi kalau orang boleh, cinta sahabat ni ke memang orang terpilih lah. Cinta yang tubik dalam bentuk rindu. Sehingga bila Ibnu Rubah sendiri, bila Nabi wafat, dia tak boleh duduk. Sehinggalah dia tu berhijrah keluar daripada Madinah. Lama masuk. Lama masuk. Bapa tu, pasal cinta Nabi menebal. Sehinggalah satu malam beliau bermimpi, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tanya bila mu tak ingat kat aku ke? Tengok. Kenapa mu duduk jauh dengan aku? Tak ingat kat aku ke? Bila mimpi jumpa dengan Nabi, Nabi tanya gitu. Oh, esok ke pagi tu kata reyok lalu dia. Ambil otak dekat pecuk selalu balik ke Madinah. Gitu tuju di kepada Nabi duduk teriak, teriak situ. Bilal Ibnu Rubah. Sehingga ke Bilal Ibnu Rubah ke semelah wafat Nabi tak beh. Dia tak beh. Tak boleh nak beh dia. Karena dia beh dia hanya untuk Allah dan Rasul sahaja. Tetapi kerana atas desakan sahabat lama tak dengar suara Bilal. Dan atas permintaan cucu kesayangan Rasulullah Hasan dan Husain. Ya Bilal, belah lamanya tak dengar suaramu. Dia tak siap. Tak sanggup nak bel. Sedih. Cinta Nabi terlalu agung. Tapi atas permintaan sahabat, maka dia pun bel jugalah. Bel kota Madinah. Hari itu, bila bel tu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis terkejut. Penduduk kota Madinah. Mari semua. Kenenge-kenenge. Ingat teh. Suasana-suasana. Pada ketika adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat merasakan seolah-olah. Suasana Nabi dia ada masa itu. Suasana dia dah ada. Kembali senyum semula kota Madinah. Sehinggalah bila baik sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah, gembira penduduk kota Madinah. Tiba-tiba bila siapa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila siapa situ habis para sahabat pecah hati, tupuh air mata, teringat habis ke Nabi, seolah-olah Nabi hidup.
Orang tu ingat, orang ni ingat, orang tu ingat, orang ni mana ingat. Tidak ada tinggal seorang pun. Mereka menangis. Sehingga akan kota Madinah menangis. Termasuk Bilal sendiri pun menangis. Menangis, menangis, menangis. Tak terbit suara. Menangis, menangis, menangis. Tak boleh nak baik. Terhenti azan Bilal setakat tu. Tengok. Tak ada habis. Sahabat-sahabat lain pun dengar masa bila bang. Muka bila. Sebut pula nama Nabi masa tu. Oh, tak tahan hatinya sahabat. Dia nak cinta sahabat. Kalau boleh cinta tahan ni kan memang bertuah lah. Memang orang tu orang bertuah. Yang kedua dia panggil cinta Ahlul Mahabbah. Cinta Ahlul Mahabbah ni lagu mana ni? Cinta Ahlul Mahabbah ni orang yang rajin selawat. Dia akan rasakan kewujudan Nabi sentiasa. Kerana sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita seolah-olah gantian Nabi berdiri padanya. Dia seronok mengamalkan sunnah Nabi. Kerana di situ mendapatkan jalinan cinta dia kepada Nabi. Bukan sekadar seronok dia beramal dengan sunnah Nabi. Dia seronok selawat Nabi. Sebab tu kan ada setengah daripada seorang Ahlul Mahabbah ni kan. Satu hari dia teriuk. Ini berlaku di Indonesia. Berlaku di... Dia teriuk. Orang tanya dia buat apa teriuk. Dia kata, aku tak boleh tengok Nabi tiga malam dah. Aku tak boleh tengok Nabi tiga malam dah. Tiga malam dah aku tak jumpa dengan Nabi. Maknanya apa? Maknanya apa tu? Dia tengok Nabi nak-nak malam. Bila tiga malam tak berjumpa dengan Nabi, keteriak dia. Sedih dia. Lalu dia luahkan kesedihan dia kepada teman dia. Aku tak tengok Nabi tiga malam dah. Ha, tengok. Demo. Maknanya dia boleh tengok Nabi tiap-tiap malam. Nabi jumpa dia dalam mimpi. Tak jumpa anak malam guano. Dia tahu ke dak? Selawat Nabi tiap-tiap hari 15,000 sagi. Ha. Ha tu dia. Ha. 15,000. Kita nak terbit 1,000 pun. Tak kan ni? Oh, nak terbit 1,000 pun. Kadang-kadang semangat jangan kira. Masa timbul boleh moluk semangat nak selawat Nabi. Beli wasabah. Hak 100. Cucuk menjadi soh. Oh, nak cari hak 1,000 nak mangat. Oh, wasabah hak 1,000 nak mangat nak selawat Nabinya. Apa? Duk stopong alat supik berdebu naik olak. 15,000 dia boleh selawat Nabi lagi. Ha, ini dia panggil Ahlul Mahabbah. Itu dia. Dan ada satu lagi peristiwa. Dia seorang perempuan. Dia hijau dia ni. Dia cabut upuk. Di sekolah. Hijau dia cabut upuk. Tapi bila tua, siapa masa pecing, jadi pihak sekolah menamatkan kerja dia. Bila berhenti ke cabut upuk tu kan, teriuk. Janganlah pecah ambo. Janganlah berhenti. Oh, tu dia. Katanya pengetua, tak apalah makcik. Ke makcik pun tua dah. Biarlah siapa masa berehat. Nak teriuk pun, pimpin apa, nyenggap pecing pun boleh. Tak sah. Biarlah dia kata. Biar hidup kerja sini selama-lama tak apa. Tak bayar gaji tak apa. Sebab apa? Rupa-rupanya dia kata, selama dia kerja sini, setiap orang ruput dia cabut, sallallahu alaihi Muhammad. Setiap kapal dia kutip, sallallahu alaihi Muhammad. Setiap pohon dia guting, sallallahu alaihi Muhammad. Setiap ruput dia jamu, sallallahu alaihi Muhammad. Dia jadikan pekerjaan dia, tiap-tiap pekerjaan dia, tepat selawat Nabi.
seolah-olah hijau cabut rupuk ganti atas beg selawat Nabi. Sehingga kan cinta dia selawat Nabi berserupah kepada hijau. Siapa kawai tu nak pecah, janganlah pecah. Tengok cabut rupuk sallallahu alaihi Muhammad. Kata sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya tak siputuh daripada selawat Nabi. Tak ada gaji tak apa. Janji yang tetuh kerja situ. Cinta dia Nabi. Tu dia. Sebab tu kan kita ni kan. Kalau boleh kan kita selawat Nabi kan. Jadi kesendi pekerjaan kita dalam selawat Nabi. Selawat terbaik, selawat tak nilah. Selawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Rekah mudah. Jadi kan sendi-sendi pekerjaan kita. Ajak tu. Tadi. Nak gapa-gapa selawat tu. Jadi kita jadikan pekerjaan kita tu seolah-olah tasbih dengan selawat. Nak masuk bergarai sallallahu. Bergula sallallahu. Berkunyit sallallahu. Cuhai sallallahu. Pegang cawai sallallahu. Yemo kai sallallahu alaihi wasallam. Sidakai sallallahu alaihi Muhammad. Dipakai sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah. Kita jadikan sendi-sendi pekerjaan kita tu seolah-olah tasbih untuk kita selawat Nabi. Lama kelamaan ketepik cinta Nabi, dia akan jadi apa satu keseronokan wak hijau tu. Dia akan jadi rajin. Bapa tu kerana itu lanjut dia. Kerana dorongan rindu cinta nak selawat Nabi. Dia sentiasa buat kerja. Tengok. Sebab makcik tu. Itu dia. Baik lagu ni lah. Nak nyapu sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ni dah. Dia nyanyi. Jauh baik ke lagu ni. Itu dia. Bapa tu. Ini nak ayat kata cinta ahlul mahabbah. Cinta martabat ni ke, tak ada apa. Berutung orang ni. Sebab tu dia kena banyak selawat. Dia boleh hidup dengan selawat. Ia ketubik cinta tu. Dan akhir sekali dia panggil cinta ketiga, dia panggil cinta ummah. Cinta ummah. Cinta ummah ni lagu mana tuan-tuan yang mulia? Yakni dengan jaga semalam fardu, jaga amal fardu, jaga segala kewajipan fardu, tutup aurat molek, puasa molek, semua molek, dan jaga amal-amal sunnah ni, dan jaga sunnah-sunnah Nabi, beramal dengan amal agama, beristiqamah dengan dia. Ini juga tanda cinta Nabi, tapi kategori cinta ummah. Tanda cinta dia. Kita ni ke duduk tahak ni tak apa dah. Boleh duduk tahak ni tak apa dah. Kalau kita mari ke masjid, jaga semuanya baik, orang tina jaga aurat, kita tinggal bagai haram, bagai tak comel, jaga kewajipan, apa gitu gini. Dan kita pelera, dan kita istiqamah dengan dia tu ke. Rupa cinta Nabi tu sebenarnya. Kalau kita nak tinggal, kalau kita malah ingatlah benda lagu ni. Aku tanda cinta Nabi ni, buat benda-benda gini ni. Itu dia. Jadi boleh mengistiqamahkan kita di dalam amal ibadah. Ini cinta ummah. Inilah maksud Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa dia cinta kepada sunnahku, amal agamaku, maka bermakna dia telah mencintaiku, dan sesiapa yang mencintaiku, dia masuk syurga bersamaku. Itu dia tuan-tuan yang mulia. Jadi kesimpulannya ialah cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia bukanlah satu perkara yang kita boleh buat-buat. Dia bermula daripada amalan. Kita kena walaupun kita duduk cinta tahap rendah, cinta ummah sekalipun, tetapi dengan hanya kita beristiqamah dengan amalan itu, di samping kita banyak ke selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengangkat darjat cinta Nabi. Naik kepada darjat cinta yang kedua, ahlul mahabbah.
Dan daripada sinilah yang akan mengakakkan darjat cinta tu lagi kepada makam cinta as-sahabah, setinggi-tinggi cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, dan pihak kami mengucap terima kasihlah kepada seluruh ahli jawatankuasa Masjid Wakaf Stani dapat bersama-sama kita pada malam yang mulia ini, dan semoga kita semua diberkati dan dipeliharai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu daripada tanda penting yang kita cinta Nabi ialah kena banyak sebut Nabi, yakni selawat Nabi. Kerana bila kita sebut Nabi, kita banyak menyebut nama Nabi, kita juga, nama kita juga banyak disebut di sisi kepenghadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah cinta dua hala, cinta kita kepada Nabi dan cinta Nabi kepada kita. Kerana sebab itulah orang yang paling dikenali Nabi pada hari kiamat esok-esok ialah orang yang paling banyak selawat Nabi. Sebab apa orang yang paling banyak selawat Nabi adalah orang paling dikenali oleh Nabi? Kerana setiap kali lantunan selawat kita, dia ada melekat khuh. Sambut selawat kita, sebut nama kita, mak kita, pak kita, direct keribaan Nabi SAW. Sekali selawat, sekali nama Nabi disebut. Nama kita disebut. Dua kali selawat, dua kali nama kita disebut. Tiga kali selawat, tiga kali nama kita disebut. Pak Nabi tak kenal apa. Tu kehebatan selawat. Cinta dua hala ni pentingnya. Alik kita Nabi, Nabi kepada kita. Ini yang akan membawa kepada cinta, membawa ke syurga. Aku lukau lihada astagfirullahalazim li wali walidayah wali sairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selawat dan salam ke atas junjung yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan para sahabat baginda. Jadi syukur alhamdulillah mada dia kita mari semula dalam apa khabar orang Kelantan akak?
1: Yo.
0: Kelantan FM?
1: Ada semua.
0: Yo lo pandai dah lo ni mada. Yo yo. Alhamdulillah mada deh.
1: Okey, alhamdulillah lah. Hari ni mada bersama dengan Abdi.
0: Yo.
1: Sukalah juga deh. Sebabnya kita dua kali je seminggu Abdi deh.
0: Iyalah.
1: Hari Jumaat mada solo-solo pun suka juga benarnya deh. Ha, kok mada seru macam nak gapo nak healing-healing duk sore Abdi, nak healing-healing duk sore juga.
0: Ha, betul lah. Okey, suhu kecil ni kan kita kecil ni.
1: Okey.
0: Itu adalah tanggungjawab dan juga kerja buat kita. Bahagian menukar, bahagian maku, lekong. Kalau kecil saja tak kena.
1: Betul.
0: Tapi bila nak siapnya.
1: Jadi
0: maksudnya ada kerja masing-masing nak buat. Deh, ada tugas masing-masing. Dan segala-galanya sebenarnya kita ni ada kehebatan, kekuatan, kebolehan, kemampuan ada pada diri masing-masing.
1: Betul.
0: Oleh ya demikian mak ada dia.
1: Iya.
0: Iya. Iya lah, benar sekali.
1: Benar sekali, hari ni kita sangat bersemangat.
0: Melebar tangi. Jadi no, ada senyum hari ni, ada senyum.
1: Oh, senyum.
0: Senyum 24 hari bulan ini ada senyum. Esok ada senyum juga.
1: Ya.
0: Begitulah.
1: Tunggu yang gerpe. Assalamualaikum adik kakak. Mak ada mari. Deh, tak boleh nak kecek banyak.
0: Betul lah. Jadi alhamdulillah lah. Deh, kita berbangga. Okay. Kita menjadi rakyat Malaysia. Dan tambah-tambah tak banyak hari dah kita nak.
1: Nak sambut.
0: Sambut. Sambut hari kebangsaan.
1: Betul.
0: 69 bagi tahun 2020
1: ni. Alhamdulillah bedik deh. 69 tahun dah negara kita mencapai kemerdekaan. Macam-macam dah sebenarnya hak kita boleh rasa. Deh, selama 69 tu.
0: Itulah. Kita berdoa dan juga mudah-mudahan negara kita ni aman makmur.
1: InsyaAllah.
0: Sapa bila-bila.
1: Okey.
0: Kita dengar lagu sebagai hiburan kita bersama dalam apa khabar orang Kelantan. Abedik bersama dengan Mak Dio.

0: dia Abdi. Esok kita cuti lah ni.
1: Ya, cuti umum sempena dengan sambutan Maulidur Rasul. Peringkat kebangsaan esok ni. Jadi itulah kejayaan ataupun kalau kita tengok kelih hari akok selama kening telah pun kita rakyat Malaysia kita lah. Banyak kalah dan kejayaan dan juga kecemerlangan yang telah pun dicapai. Baik dalam bak rokah gunung pun ada. Bukan setakat di Malaysia lah.
0: Luar.
1: Di Malaysia ni biasa je. Everest. Gunung Everest.
0: Betul.
1: Sapadoh. Dan juga jalur gemilai kita berkibar atas gunung yang tertinggi di dunia Everest. Dalam pelayaran juga, kita tahu kemampuan kita. Dalam sukan pun ada akok di peringkat dunia pun kita telah pun ciptakan nama. Dan anak-anak kita yang belajar ada akok juga telah pun mengharumkan nama negara di pentas dunia. Itulah banyak kalah lah kalau kena cerita sosoknya mak dia ni.
0: Betul.
1: Kejayaan-kejayaan anak-anak muda, orang-orang kita yang telah pun mampu mencapai kejayaan. Walaupun orang luar dia ya Allah beleh-belehnya orang Malaysia.
0: Kecil-kecil
1: ya. Kalau kita ni kalau berdiri sekat-sekat perut dia je. Tengoknya pada.
0: Sebab dia tinggi-tinggi. Kasar-kasar.
1: Kateh. Kateh. Jadi walau bagaimanapun dia kok dengan kemampuan orang kita ni tidak kira dari bentuk fizikal tetapi duduk atas sekali iaitu mikir kita ni cara mana nak memenangi ataupun orang kata boleh kejayaan yang kita capai lah. Nak boleh tu.
0: Bisa-bisalah juga orang Kelantan tu deh. Walaupun kita mungkin masa kecil dulu kita bukannya orang senang mana abdi deh. Tak ada duduk senang mana kalau misalnya gapo dulu-dulu learning je kita nampak banyak cabai boleh pergi terutama dari segi peniaga orang-orang kita ni. Tapi kalau dulu kita duk baca-baca kisah demo berjaya hari ni dia susah juga dulu pada kita juga
1: lah. Jadi daripada susah tu lah demo membina kemampuan ataupun usaha kacang habis-habis boleh lah siapa tahap yang dia kendaknya.
0: Alhamdulillah dia. Dengan izin Allah juga deh.
1: Betul.
0: Okey.
1: Hari ni cuma dia jatuh ke 24 hari bulan. 24 hari bulan 8 ataupun Ogos. Tarikh hari ni mencatatkan beberapa peristiwa. Abdi suka berkongsi ni. Kena hari peristiwa yang berlaku di negara kita. Peristiwa penting dalam sejarah negara kita ni. Termasuk penubuhan Kabinet Razak. Kabinet Razak kedua pada tahun 1974. Hari keputeraan yang di-Pertuan Agong pertama serta cuti kelepasan am hari keputeraan yang di-Pertua Negeri Melaka masa itulah. Jadi peristiwa bersejarah pada hari ini ada ekok kelahiran yang di-Pertuan Agong pertama 1895 Seri Paduka Baginda Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad yang di-Pertua Besar Negeri Sembilan yang juga yang di-Pertuan Agong pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu diputerakan pada 24 Ogos 1895. Yang keduanya peristiwa bersejarah penting bagi negara kita jatuh ke tarikh 24 Ogos ni pembentukan Kabinet Razak kedua 1974 Tun Abdul Razak mengumumkan barisan Kabinet Malaysia yang kedua selepas pilihan raya umum 1974 di bawah mandat Parti Barisan Nasional. Ni baca sejarah ni.
0: Baca sejarah betul. Sejarah. Molek lah tu.
1: Nah, tu deh. Jadi kita itu antara sejarah-sejarah yang berlaku. Dua kali abdi bawa tu kalau nak kira banyak kalah 24 Ogos ni tidak termasuk hari beranak kita lagi ni. Jadi maksudnya begitulah. Rekod dua sejarah tu penting bagi negara kita.
0: Dan kita nak ucapkan tahniah juga sebenarnya Abidi untuk ketua pengarah penyiaran kita.
1: Apa nama?
0: Ketua pengarah penyiaran hari ini Abidi menerima anugerah pengurniaan darjat Pangkuan Seri Melaka DPSM yang membawa gelar Datuk. Jadi Datuk Ashwat Ismail lah ketua pengarah penyiaran kita.
1: Jadi bermula hari ni Datuk.
0: Okey. Alhamdulillah Datuk Ashwat ni merupakan antara 1328 penerima darjah tauliah, bintan dan juga pingat kebesaran sempena dengan sambutan hari jadi ke-77 yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam hari ini.
1: Itulah perkabaran yang mengembirakan kita, khususnya warga
0: RTM.
1: RTM.
0: Okey. Kita dengar lagu dulu, lepas ni kita sambung semula.

0: Okey, tu dia.
1: Semuanya kena abang dia kecek dengan TikTok.
0: Oh, abang dia kecek dengan TikTok. TikTok boleh kecek.
1: Dia masuk dah.
0: Alhamdulillah. Kita buka dua lah hari ni dekat Facebook so dekat TikTok so. Abang dia akan bersama dengan adik kakak di TikTok lah deh.
1: Betul lah. Deh, abang dia duk beroyak demo ni, kita berhati-hatilah. Kita law ni diserai oleh wabak.
0: Wabak denggi.
1: Disebabkan oleh makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kecil beleh. Tetapi berbahaya kepada kita, iaitu nyamuk Aedes yang membawa kepada demam denggi. Jadi kita ambil cara, ambil tindakan daripada alik kita sendiri, adik-adik. Jangan dibiarkan pihak-pihak yang berwajib, terutamanya pihak kesihatan lah. Pergi sembuh rumah kita ke berapa.
0: Kena denda.
1: Ya, memang RM500 denda tu. Kalau ada ogak-ogak. Ogak-ogak.
0: Jentik-jentik.
1: Ya, dalam kawasan ataupun dalam rumah ataupun di luar kawasan kita.
0: Asal dalam kawasan kita lah. Maksudnya dalam tanah kita lagi. Kalau demo kata, dalam rumah kita tak ada. Tapi, tepi rumah. Masih lagi kawasan rumah.
1: Kalau ada rok-rok, semut-semut belakang rumah tu, dia juga adalah penyebabnya. Takut kita... Alah, kuku-kuku nyo kau kata apa? Koyok-koyok nyo pakai tahu dalam serok tegak ni. Belakang rumah dia jadi takung air. Itulah tempat pembiakan nyamuk Aedes kita duk cerita selama kini.
0: Betul. Sebab itulah kadang-kadang kita, walaupun nyamuk tu kecil, dia takut. Nampak macam dia belah-belah. Nyamuk Aedes ni muka dia belah dia. Hitam dengan putih tu. Air katok lalu dah. Tepuk lalu dah.
1: Bukan hidung belah ni dia.
0: Hidup belah lain.
1: Belah putih hitam.
0: Putih hitam kaki dia tu.
1: Iyalah. Jadi ambil cara berlaku-laku lah.
0: Betul.
1: Kita nyo dekat dengan 2:30 lah ni dia.
0: Lah ni 2:22. Kita akan kosi lah berkenaan dengan kuis cinta Malaysia Merdeka 2020 ni.
1: 2:30. Tunggu. Ada hadiah lah. Hok mana boleh jawab lah. Bukan segemo hok boleh, tapi hok boleh jawab dengan betul, dengan tepat, kita akan ada hadiah.
0: Ya, betul. Abang Dik, kita baca lah sikit komen.
1: Boleh lah, boleh.
0: Nama-nama ada.
1: Demo masuk kelih tu.
0: Demo mari ni, Nurai Fango. Katanya, Alhamdulillah syukur nikmat. Kita pun nak tanya juga lagu mana di Wing Nuraifa. Moga kita tahulah deh, sehari dua ni, kat di tiga wilayah Thailand, dia agak bergolok sikit.
1: Kita dengar khabar pun, diperketatkan lah ni deh.
0: Kawalan tu.
1: Kawalan sebelah halik sana lah.
0: Kalau kita tengok di TikTok, Abang Dik deh, demo duk cerita kata, seumur hidup dia lah dia. Dia orang alik sana lah. Seumur hidup dia, dia tak pernah lagi jumpa maksudnya peristiwa macam ni. Serentak 51 kawasan yang kena dia. Sasari tepat di bom tu. Jadi kita doakan yang terbaik lah untuk saing-saing sobat kita alik nu.
1: Biar selamat lah berlaku dia.
0: Betul.
1: Daripada tu juga berhati-hatilah kita.
0: Kau nak pergi tu dia. Tama-tama dekat nak cuti ni abis dia. Demo dah booking hotel. Demo dah cari dah nak pergi duduk mana siap. Ada siap bayar. Ada
1: jatah. Ada jatah
0: siap bayar. Deposit dah. Apa semua dia. Jadi fikir keselamatan lah nombor satu tu. Duit tu kita boleh cari. Tapi kalau misalnya hilai tangan, hilai kaki, hilai palo. Kalau hilai palo tak hidup dah lah. Hak tuan kita tak sih.
1: Yalah, kita rancang molek lah. Lepas tu kita dengar lah daripada pihak-pihak keselamatan adik kita ni. Kalau dia kata tangguhkan dulu.
0: Tangguhkan dulu.
1: Biarlah habis pitih dulu nak buat gana ni. Kalau boleh buat kecep kira tunda-tunda kau. Alhamdulillah.
0: Betul.
1: Jadi kalau kata tak boleh lah, burn lah duit kita ni. Nak buat gana dia. Kita ikut.
0: Cuma kalau misal kita booking hotel tu, kalau kita bayar dah seeloknya, kita cari, moga lah ni dia booking online. Kita cari hok boleh kira kalau kita tak jadi, dia akan atas balik duit kita. Wang dikembalikan. Kalau misalnya kita
1: tapi tak boleh lebih dia.
0: Cukup-cukup.
1: Ya
0: tak gandoh ke?
1: Ya.
0: Kalau boleh cukup tu pun mujur abis dik. Kalau tak boleh tu kita sedih tu.
1: Itulah deh. Kita yang lebih pentingnya kita tanya perkabaran daripada pihak yang berwajib yang berkuasa negeri kita di Kelantan ni.
0: Tapi kalau ikut kena mau tak wigi lagi ni abis dik. Dia kata tunggu dulu, dulu deh. Kita pun lah. Walaupun cuti sekolah nak dekat dah ni. Komen ni deh, start dah ni. Okey.
1: Baik.
2: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, rengit tekok.

0: 1956 sebagai setiausaha tanah jajahan ketika itu.
1: Kita boleh pilih soalan. A, B, C atau D. A, Malcolm McDonald. B, Alan Lennox Boyd. C, Garrett Temple. D, Harold McMichael.
0: Tentu ni makdo ni sekolah tinggi ni. Sebut pun. Ni sebut dia tu. Eh?
1: Ada
0: ceridi
1: ni. Ada ceridi. Nama ke hok jendengah. Salah tu makdo ni. Maaf lah kalau salah sikit deh. Moga Abedik tak boleh nak baca. Makdo baca lah.
0: Kalau atas dasar Abedik, makdo ni sekolah tinggi.
1: Sekolah tinggi lah deh. Sekolah makdo paling tinggi, 4 tikar. Kau 3 yang tak ingat dah. Okey, boleh telefon 2 tali eh. 743-3858 ataupun 748-8030.
0: Betul.
1: Hello.
0: Kita ambil.
2: Hello.
1: Ya, siapa ni?
2: Saya Azmi. Azmi ni.
1: Azmi.
0: Duduk mana, Mi? Mi duduk mana?
2: Duduk mana, Ganu.
1: Ganu.
0: Ganu.
1: Lepas tu kalau Misa menek, boleh kau mari ambil hadiah? Sebab kita tak
2: boleh.
1: Tahu.
2: Boleh. Kita naik Kelantan kau ni.
1: Dah di dalam perjalanan ke Kelantan ke?
2: Yo.
1: Dengar dah kau soalan tu.
0: Mi soalan kita, bukan we jawab soalan, we jawapan.
1: Dengar dah kau soalan tadi.
2: Dengar dah.
1: Okey, dengar.
0: Gua mana we soalan jawapan? Gua mana kita?
2: Saya teka C.
1: C. Garrett Temple.
2: Ya, betul.
1: Abdi. Oh, dia lock tengok dah.
0: Betul alik dia, alik kita dah. Alik. Dia yang betul.
1: Tapi dengar sok-sok Mi tu dia macam yakin. Tapi Mi minta maaf banyak Mi. Salah
0: Mi minta maaf.
1: Salah tak apa. Try lagi deh. Yeah. Oh, you letak lah dah, Bidik. Awak kau salah.
0: Oh, lah. Tak boleh hadiah. Letak.
1: Okay.
0: Baik. Kita terima lagi pemanggil.
1: Hello.
0: Ya.
3: Hello,
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi. Siapa dia ni?
3: Ma.
1: Ma dari mana, Ma?
0: Ni abah sini. Ya.
1: Okay.
0: Ma mana, Ma?
1: Ma duk mana, Ma?
0: Ma.
1: Nali, Ma. Kalau kere.
0: No, kere.
1: Okay, Ma dengar molek dah soalan saat ni, deh.
3: Dengar dah tapi tak tahulah betul kau tidak pakai temuk orang putih.
1: Tak apalah. Kalau tanya Mak Doh pun Mak Doh kena tanya AI Goni dulu, Cik GPT dulu. Okey, jadi jawapan dia ke apa?
0: Ma,
3: Edward
1: Gert
3: ke
1: Gano?
3: Tak tahu nama dia tu.
1: Edward Gert? Tak ada Edward
0: Gert ni. Nyakit Gert ada.
1: Okey, gini. Kita baca soal sekali lagi soalan dia deh. Siapa wakil British dalam rundingan kemerdekaan di London tahun 1950 sebagai setiausaha tanah jajahan masa tu? A. Malcolm McDonald. B. Alan Lennox Boyd. C. Garrett Temple. Dan juga D. Harold McMichael.
0: Tak rekod ke?
3: C.
0: C you go.
1: Saat ni Mi oh yak dosi sana.
3: Tak apalah.
1: Tak apalah. Okay, sama.
0: Buat puluh diri dia tu.
1: Moga.
0: Baik, Ma.
1: Moga oleh itu deh.
0: Yalah.
1: Ada lagi kau diri ya, Budi? Kita kan dua dah pemanggil ni. Tak nak jawab ni. Nak terasa lagi kau?
0: Boleh.
1: Terasa kita okay lagi deh.
0: Takutnya betul lah.
1: Moga
0: betul.
1: Selama ni kita wis soalan senes. Hari ni kita start wis soalan payuh dah.
0: Paling cuti.
1: Hello. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Waalaikumsalam.
4: Azmi. Daripada Pasir Masalo.
0: Azmi. Okey, baik Mi. Kita nak dengar jawapan Mi.
1: A, B, C atau D?
4: A.
1: A.
0: Mi tembok ke B dah ni?
4: Pakai tembok.
0: Lagu mana? A.
1: A, mengecewakan.
0: Mengecewakan Mi.
1: Minta maaf banyak. Tak boleh dah. You jawab A dah. Boleh tak dulu dah eh.
0: Tak boleh dah pasal hadiah so je Mi.
1: Tak apalah, ia letak dah, Bidi.
0: Nak lagi kau, kita dengar lagu dulu.
1: Kita dengar lagu lah dulu sebab dulu gini. Sebab A jawab dah salah. C jawab dah salah. Jadi lo ni tinggal B atau D lah. Kita kena tanya penerbit. Adakah kita nak teruskan soalan ni? Ataupun nak dibawa ke esok ke lagu mana? Kita tanya penerbit dulu lepas ni deh.
0: Takut penerbit boh E pula.
1: Tambah. Tambah jawapan.
0: Baik. Kita dengar lagu sebagai hiburan. Kita bersama Kelantan FM. Ada sama.

0: Sejahtera Merdeka. Jadi siapa-siapa hok cuti tu mungkin ferah lah bidik toksik tak boleh nak pergi sana deh. Jangan rusing. Kita kan ada sambutan Hari Kebangsaan betul. Jatuh pada 31 hari bulan hari Senin depan.
1: Habis dia nak cerita ni ada sebentar lagi deh. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke 99 tahun ni. Dia rayak marinya siapa yang rayak ni adalah Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Dia kata bakal sambutan Hari Kebangsaan ke 99 tahun ni bakal menampilkan kelainan. Ada kelainan istimewa.
0: Istimewa
1: menerusi penampilan khas anggota serta aset ketenteraan askar Timbalan Setiausaha Negeri Timbalan Setia Negeri Johor, JMMF, pada perarakan di Dataran Putra Jaya 31 Ogos ni. Jadi beliau berkata, akan menyertai perbarisan berkenaan dengan kekuatan 100 anggota bersama aset sendiri. Selagi kelainan tahun ni ialah aset ketenteraan dan keselamatan akan dipamerkan secara statik di beberapa lokasi. Maksudnya tak gerak lah ni,
0: tak gerak,
1: jadi boleh kita tengok. Kalau gerak ke tak ada lepas dah lah. Ni statik, jadi ekor tidak bergerak-gerak setepak. Termasuk dataran Floria kawasan monumen dan juga dataran aman dia panggil di Putrajaya lah. Selain itu seramai 1,500 pelajar daripada 36 sekolah di Putrajaya, Kuala Lumpur dan Selangor turut mengambil bahagian dalam persiapan sambutan tahun ini. Buat pertama kali 1,500 pelajar ni sudah berada di lapangan dan kata beliau hanya ada kurang seminggu lagi sebelum sambutan.
0: Betul.
1: Tak banyak hari dah.
0: Tak banyak hari dah. Hari Senin depan dah.
1: Betul lah. Jadi bagi memudahkan pergerakan pengunjung dia ada perkhidmatan transit aliran masa MRT akan beroperasi 24 jam pada 30 dan 31 Ogos. Ni di Kuala Lumpur bukan di Kelantan eh. Ni MRT ni di Kuala Lumpur. Adik aku tahu lah kau.
0: Betul.
1: Itulah.
0: Okey. Habis ni kita nak royak pasal kuis cinta Malaysia kita saat ni sebab kita dah ada 3 pemenang. Lepas tu kita pun dah hubungi penerbit. Penerbit kata tak boleh lah, cukup dah lah 3 pemenang pula. 3 pemanggil. Minta maaf banyak-banyak. 3 pemanggil dah saat ni dan ketiga-tiga tu tak dapat jawab dengan tepat. Jadi kalau kita ambil pemanggil yang kepak, moga holah tembok-tembok jadilah dia. Tak apalah, terang lagi lah telefon esok deh. Esok ada lagi kuis. Dah legu pagi dan juga akok.
1: Akok 2:30 petang. Go pagi 9:30. Ada ni? 9:30 go 9:30.
0: 9:30 pagi.
1: Go pagi betul. 9:30 pagi soalan akan dibacakan dan 2:30 petang pula ada soalan-soalan lagi.
0: Betul.
1: Jadi bermananya mada dia? Soalan hari ni kita buku. Kita masuk dalam buku dulu. Akan dibuka esok pula.
0: Kalau misalnya tak buka esok, buka lusa pula. Cuma ingatlah setiausaha gapo sat ni, setiausaha tanah jajahan masa tu dia tu sign perjanjian dengan Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman masa tu adalah ketua untuk delegasi Tanah Melayu untuk nak merdeka ke Tanah Melayu lah. Jadi setiausaha ni lah hok duduk sekali dengan Tunku untuk sign. Sign jadi gak carilah deh kok demo. Lepas ni ada lagi soal deh yang sama. Gapo panggil Cik GPT? Tanya Cik GPT lah. Siapa dia hok duduk sekali dengan Tunku, hok sign perjanjian antara Tanah Melayu masa tu.
1: Jadi kita harapnya esok ada jawapan daripada pendengar kita yang memanggil. Untuk petang ni kita tangguhkan dulu. Untuk soalan akan dibaca esok pula.
0: Okey. Baik. Okey, Abidi, kita pasal lagu dulu lah deh. Bersama dengan Man Khan, pukul 3, poskala kita ada berita. Tapi sebelum tu ada Mek Bunga. Mek Bunga nak cerita pasal bunga raya, bunga kebangsaan.

bunga, mari pula. Comelnya bunga ni. Mek bunga ni memang beri sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni comel. Secomel mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi comel kalau ada orang beri bunga ke mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga kapa dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan untuk negara kita lah. Mesti ramah tak tahu kan? Ni, ceritanya ginilah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni dia mencadangkan 7 jenis bunga yang nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga kapa dia tu? Bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar, ada juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel, warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pula ke dia ada 5 kelopak. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambangkan keberanian. Warna favorite mek bunga. Jadi sebab tu lah bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 Petang. Majlis Amanah Rakyat MARA akan menubuhkan hospital pertama badan itu menerusi satu pasukan khas. Pengerusinya, Datuk Dr. Ashraf Vashti Dusuki berkata, MARA mempunyai ekosistem kesihatan lengkap untuk menyokong penubuhan hospital itu. Ia termasuk rangkaian unit klinik, unit farmasi, unit dental serta institusi pendidikan yang melahirkan tenaga profesional perubatan. Hospital itu bakal berfungsi sebagai hospital pengajar, pusat kecemerlangan kesihatan serta pemangkin ekonomi Bumi Putra. Seramai 10 individu termasuk pelancong luar negara cedera dalam kemalangan roller coaster di sebuah taman tema di Subang Jaya, Selangor Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah ACP Wan Azlan Wan Mamat berkata, insiden kira-kira pukul 9 malam itu melibatkan 22 orang pengunjung. Semua mangsa hanya mengalami kecederaan ringan dan menerima rawatan di pusat perubatan berdekatan. Pihak polis sedang menjalankan siasatan lanjut dan meminta orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi. Usaha merapatkan jurang komunikasi antara kerajaan dengan rakyat akan terus dipertingkat menerusi perbincangan bersama rakan media. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti, Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, kaedah itu bertindak sebagai mekanisme semak dan imbang dengan mengumpul data terus dari peringkat akar umbi. Langkah berkenaan memberi keutamaan kepada isu kelangsungan hidup rakyat. Hasil perbincangan itu akan disampaikan terus kepada kerajaan untuk tindakan lanjut. Kehadiran seekor gajah liar berhampiran tapak perkhemahan di Pos Gop Gua Musang, Kelantan mengejutkan kira-kira 150 peserta program Kembara Rakyat Nenggiri awal pagi tadi. Haiwan liar berkenaan dikesan merosakkan tanaman berhampiran kawasan penempatan masyarakat orang asli. Adun Nenggiri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani menggesa tindakan susulan diambil bagi menjamin keselamatan lebih 1,000 penduduk orang asli di pos berkenaan. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet silam BAM Sarawak Nur Alisha Zahirah Sali membuktikan semangat juang tinggi selepas bangkit meraih pingat emas. Kejayaan acara portal 60 hingga 70 kilogram wanita itu diraih menerusi perlawanan ulangan berikutan bantahan keputusan penilaian mata oleh pengadil. Alisha Zahirah memanfaatkan peluang kedua itu untuk menewaskan wakil Pulau Pinang B. Darnisha 12-9 di Stadium MBSJ Serdang Jaya. Pencapaian itu memperbaiki rekod pingat gangsa yang dimenanginya pada edisi 2024 di Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

ke, no bui, kalau buta bui ke, make pula gak manis-manis lah. Sabuk nak kita, sabuk pun sungguh nak main anak ni gak. Wano mengeluh ni rana, anakmu tak segar kau ni rana. Bukailah, biar kamu demikian ya bui.

0: Oh, kecil mani lah bayo. Budak lah ni rana. Dia tak makan sepuluh kita mula. Bukan kita nak royak bagi. Kita mula ni rana muk kita ke. Bui ke bakai celo-celo ja. Budu pedah lah do. Budak lah ni gak jeh lah kok gitu. Nak makan ni gak. Sedak-sedak, oda-oda, siapa depan rumah, budak dah ni, say. Sungguh tu, abis kata tu, senguti. Sungguh, boleh puji. Kita dulu ke, maka kori pisah, maka gitu, ya. Pupuk dia dah ni, bubuk cih lah, dah belakang, nak kaya-kaya. Macam-macam, warna-warni, nak kaya-kaya. Mu tahu ke, dah ni, nah. Ya jadi nyakit macam mana ni. Bapa aku cik uji tanya mu ni rana. Kiga podio cik uji mu. Oh ya lah juga. Kiga mu dia juga obesiti ni rana. Obesiti ni gapodio cik uji aku nak tahu juga ni. Berat badan lebih hair lah woyo. Sebab mu tu tekok condonya. Tubuh seni molek ketidak. Tak ada lah orang minat kamu. Mereka tak tahu ya. Siapa dia minat kata wali tak jatuh kalau dengan Cik Uji. Segar lalu lah. Orang royak minat dia tak khabar tukuk condor. Siapa dia sahih.
1: Sketsa Wok Yo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Nak kata dia royak koreng ngedan, kau tak tahulah balik dia, tapi kiki kidan begitulah. Eh? Hok mano akan menikmat cahaya mata lah yang terdekat ni. Kita doakan semoga selamat ni kok. Eh, selamat dan selamat menikmat cahaya mata. Ya ke berapa tu abidik tak boleh nak kira, muka tak nampak kelih. Tetapi biar selamat laku-laku, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mak pun selamat, anak pun selamat. Pak dia, ayah dia pun selamat. Dia sebenarnya kalau kita dah boleh cahaya mata ni, tanggungjawab kita lebih lah. Kalau 100 ria dulu bagi dua, tak tahulah dia mau bagi dua ke tak. Kadang-kadang, oh lah, orang rumah 20 ria, kita 80 ria.
1: Ya ke? Kau orang rumah 80 kot, sebab tu sedih bunyi suara tu.
0: Ya. jangan derah macam pasal baru boleh hari ni.
1: Naling lah tu, naling ni. Nak okay, balik-balik cegat depan rumah dah, sengih. Ya sengih, Bedik. Ya tak masak. Sebab tu adalah tetik dia. Mak ada pula getu.
0: Ya, kita sapa muka betul. Ada senyum lah nampak hari ni.
1: Jadi, Bedik, kalau nak tahu petua lagu mana ni, kena tanya Cik Syakir lah. Cik Syakir bisa.
0: Ya. Dia atas orang sehat dekat senyum sama dia.
1: Senyum sama dia.
0: Orang sehat. Tegar.
1: Kalau misal poket nipis sikit, masak sikit. Okay. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Madam.
1: Ya, bersama dengan Abedik dan juga Madam ni, Encik Syakir.
2: Ya. Okay. Minta maaf tak ada sapa di konti hari ni.
1: Duduk alik mana tu? Sekala sapa.
2: Awe kau lupa, minta tolong mari atas minyak kat kita. Pikul dah atas belakang, mari atas kau lupa ni.
0: Abedik ingat tak sapa tu, atas ayah bocor, dok ni?
2: Ada.
1: Dok, ni mak dah rasa Cik Syakir bawa lori ni pergi ke Kuala Lumpur. Okey, Cik Syakir untuk hari ni.
0: Kita berkongsi, Cik Syakir. Ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak warga Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mada dan juga Abedik, dua-dua ni semua pakat terah dah belakang minyak zaitun Cik Syakir. Kau kan apa dok?
1: Betul.
2: Jadi lon ni dok, hok terang minyak zaitun Cik Syakir ni, orang umur 50, orang umur 60, orang umur 70, orang sakit, tidak sakit, orang cergah, hok tak cergah, semua makan dah hok Cik Syakir. Akan tetapi ni mada, kita kadang-kadang kita duk bercara ke orang tua je semua. Ke budak-budak kita tak rajin bercara. Sedangkan budak-budak pun kena minum minyak zaitun mada. Jadi untuk orang Kelantan kita ni, ambo buat minyak zaitun untuk budak-budak ni, kalulah beli 2 botol Zuitina Prestige dengan harga 200 ya, akan free buat budak tu sebotol 250ml juga. Jadi hok budak-budak ni, promosi dia ni untuk orang Kelantan dulu ni, iaitu minyak zaitun hok kita bubuh minyak orange sikit, minyak citrus ataupun minyak orange kita bubuh sikit supaya minyak zaitun tu seperti kita makan buah orange.
1: Okay.
2: Rasa dia serupa buah orange. Jadi untuk anak-anak kita umur joh 1, joh 2, joh 3, joh 4, joh 5, amatlah molek kita suruh mereka amalkan minyak zaitun untuk budak-budak ni. Supaya perut daripada muda lagi biar kena dengan minyak zaitun. Sehingga tua, supaya kita boleh kekal sihat semua. Jadi beli 2 botol di Jalan Datuk Pati, boleh sebotol minyak zaitun hak untuk kanak-kanak. Jadi untuk kanak-kanak ni sangat special. Tak payah bayar mada, tak payah bayar abedik. Hanya beli 2 botol saja kita we free. Jadi hak mana ada cucu tu, beli kau diri sendiri, boleh free kau cucu. Hak mana ada anak kecil lagi, beli kau diri sendiri, boleh free kepada anak. Satu keluarga, semua generasi kita nak sihat melalui pemakanan minyak zaitun, insyaAllah. Jadi adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, minyak zaitun ni Cik Syakir hanya royak di Radio Kelantan ya. Tetapi benda ini merupakan gesaan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mu'minun. Wa syajarata takhruju min turi Sinai atambutu bidduhni wa sibghin lil akilin. Dan pokok zaitun yang tumbuh di Bukit Tursina mengeluarkan minyak dan menjadi lauk bagi orang yang makan. Allah Ta'ala hak cipta bumi, Allah Ta'ala hak cipta manusia, Allah Ta'ala hak buat laut, Allah Ta'ala hak buat langit. Dalam masa yang sama, dia turunkan Al-Quran supaya menjadi panduan kepada kita. Salah satu panduannya adalah, dia suruh umat manusia makan minyak zaitun. Nak makan hocak abedi pun makailah, nak makan hocak mada pun makailah, nak makan hocak cik syakir pun makailah. Yang penting minyak zaitun hak original mada. Hak ni hak paling penting sekali. Nak tahu minyak zaitun hak ori, hak tulen di negeri Kelantan ni, gilah di kedai Datuk Pati, Jalan Datuk Pati 010-262-8508. Nama ulangi, 010-262-8508. Hak ada di Jetih Gi di Galeri Hidayah, hak ada di Tanah Merah di Farmasi Muammar, yang ada di Binja Gi di Farmasi Amal Medik. Sekiranya kita tak boleh makan minyak zaitun, kita kena pastikan dulu bahawa minyak zaitun kita itu biarlah benar-benar original. Siapa boleh makan nasi, tentu sekali boleh makan minyak zaitun. Nasi ni pun padi Allah Ta'ala buat. Minyak zaitun ini digesa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan disuruh oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya, kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Jadi mada siapa hok nak telefon, telefon selalu. Okay. Lepas ni kita kecek bab manfaat sebenar pula bila kita makan minyak zaitun ni.
1: Okey, kita nak rehat sebentar Cik Yakin eh.
2: Ya.

0: Okey, tu dia. Lulap. Lambaran terakhir. Alah, sedap abel dia makan nasi. Okey. Okey. Apa ni, kita sambung semula. Sikit lagi bersama dengan Cik Syakir. Yeah. Cik Syakir.
1: Ya, madam.
0: Aha. Sambung balik lah.
1: Lagu mana, madam? Makan buah zaitun baru ni.
0: Alhamdulillah. Dia jadi macam kita serang macam ingin perut. Nak ayat kan Cik Syakir ingin perut tu?
1: Ingin perut ni dia tak ada bahasa boleh terjemuh. Dia kena makan juga Tante FM ni.
0: Betul. Sebabnya bila kita makan tu kan, sebelum ni Mak Don ni skok sebok juga deh. Jenis gastrik deh, pedih hulu hati. Tapi lepas makan tu kan dia jadi macam nak nyawa, sedap gitu. Gengge lah kita rasa. Ha.
1: Jadi gengge perut, lepas tu panggil sedap perut.
0: Sedap perut.
1: Ni nak kita ada sedap perut ni, kita tak boleh nak cerita kau orang sedap lagu mana pun kuali tema tu sedap sebab kita juga.
0: Betul, dia kena terah juga.
1: Jadi adik kakak hok dengar Kelantan FM hari ni, disebabkan orang hok makan buah zaitun hak amo jeruk ni sedap perut, kalau pergi kedai beli sebotol mui free pula sebotol kalau ada tu lah. Bui selalu. Jangan ambil piti lah mada deh. Jangan ambil piti mada kalau orang nak beli. Ambil pun jangan ambil piti. Beli sebotol kita bui free selalu sebotol. Buah zaitun.
2: Nah, baik.
0: Tu hak utangnya. Beli sebotol boleh juga free buah zaitun.
1: Tapi kalau ambil dua botol, boleh minyak zaitun kau cucu selalu.
0: Kita kena

0: tu dia pilot darat. Tak kira lah duduk alik mana pun, hari pun, hari ni pun Abidik, kita menerima berita sedih jugalah. Ada kemalangan berlaku di negeri Kelantan ni. Katanya nak pergi cok pasport isteri orang belah sana. Jadi anaknya lari dah, tapi nak yang ajal dia habis dia ajal duk tengah tunggu dah. Jadi ayah tak sihat, tapi ayah pergi juga dengan moknya. Dan kedua-dua tu meninggal lah dalam kemalangan itu. Kita ucap kita takziah lah kepada keluarga.
1: Hari ni itulah dia. Itulah. Sebab rasa.
0: Sebab jugalah. Sebab mikir macam bagusnya suami tu deh. Sebab kata anak dia, rutin ayah dia setiap tahun akan pergi untuk cop pasport mak dia tu.
1: Itulah deh. Apa ni kita ni lah mada deh. Kita harap di kalangan kita beringat belakang lah.
0: Ya betul ni. Tak kira lah duduk mana pun,
1: tidak semestinya kita merdeka ni bebas dah hamba ni. Contohnya lah hari 31 ni gak kita boleh tepuh halapu merah. Tak ikut peraturan jalan raya, polis tahan, polis trafik tahan. Eh, gana ni tepuh lapu merah ni. Ni melanggar peraturan jalan raya ni. Dok hari ni kita bebas tu cik. Kita bebas. Hari ni kita bebas. Tak leh walaupun kita bebas ni dari belenggu penjajah, tidak semestinya kita bebas daripada peraturan dan undang-undang keselamatan negara kita. Bukan kita saja, demo sebelah luar pun sebetulnya masuk negara kita ikut undang-undang. Dia jangan buat cara sendiri. Kalau tidak aku cawa you habis
0: dah ni. Lepas tu gege ni. Gege tu lah sebenarnya. Bila gege-gege ni, dia menimbulkan isu. Hak tak comel. Tak sedap lah. Kita nak pergi mari pun tak sedap.
1: Betul lah. Benda hak nyata, soheh. Hak benar tu kita ikut lah. Hak benda keliru ataupun kita sapa cupi-cupi telinga je. Tak sahih masuk pas dalam lah. Kita buat jauh-jauh hari akak benda-benda yang tidak betul, tidak sahih ni, kita tak sedap kosi, tak sedap ambil perhatian. Kita buat jauh-jauh.
0: Betul. Okey, hari ni kita nak cerita pasal kuih. Kuih lewat sikit lah hari ni deh. Dekat-dekat pukul 4 dah ni. Baru nak tubik kuih.
1: Orang makan dah baru kita
0: restart. Sekali. Orang kelik dah kalau madah ke. Orang mari makan kelik dah. Kuih baru siapa. Nak buat rana hari ni lambat sikit.
1: Lepak bunga cica.
0: Lepak bunga cica, betul.
1: Habis dia rasa walaupun duduk di Pasir Mah, kuih ni soho lepak bunga cica ni soho lah ke Pasir Mah. Tapi tak tahulah moga telegok ni, jadi tak dia nak perasan lagu belah mana betuk dia tu.
0: Tapi habis dia tak ingat lah habis dia biasa makan ke tak?
1: Itulah nak koyaknya. Itulah tak boleh nak cerita tu ada.
0: Sebab kali ikut ke lepak bunga cica ni, kuih tradisional Melayu memang jarang lah temu. Kalau mak ada pun mak ada tak ajar temu. Dan dia istimewa sebab dibuat daripada bunga pokok cica yang hanya gugur sekali setahun sahaja.
1: Gitu. Musim ke apa, musim bunga ke musim logoh ke?
0: Dia gugur. Dia tak ada royak lah sini gugur.
1: Tak apa.
0: Bila tapi antara bulan Disember hingga Mac. Biasanya lah. Biasanya antara bulan Disember hingga Mac. Bunga cica liar hok gugur masa musim kemara. Tapi kemara bukan bulan Disember ni. Kemara hok tu terkujuh bulan Disember.
1: Betul.
0: Tapi musim kemara lah dek kakak deh. Musim kemara. Jadi bunga ni proses katanya lah, kata mak dia google ni deh. Dia kata nak buat lepak bunga cica ni, proses dia bunga yang dikumpul tu dia bersih dulu, lepas tu dia kering, lepas tu dia tumbuk ataupun kisar. Kalau orang dulu mungkin tumbuk lah kok deh. Orang lain ni mungkin kisar. Menjadi serbuk sebelum dicampur dalam adunan tepung dan juga sate. Jadi bolehlah kongsi dengan Abedik dan Makdo. Betul ke dok?
1: Jadi bermaknanya Makdo dia tidak campur dengan gandum ke tepung gandum ke
0: apa-apa. Dia campur juga sebab dia kata adunan tepung.
1: Ada
0: jugalah tu. Sebab tapi hok uniknya kuih bunga cica ni dia wangi. Wangi, lepas tu dia lembut, popular lah di negeri Kelantan tapi di Pasir Mah. Mungkin banyak kot ni. Tapi katanya soho pada bulan puasa.
1: Abang dia tu tengok tu, kalau dia lah Pasir Mah tu jepuk ya. Jepuk pisang.
0: Jepuk pisang ni.
1: Kadang-kadang jepuk durian. Pilih ni tak ada lah.
0: Jepuk-jepuk tu.
1: Kalau nak jual jepuk durian pun rasa sebutir dua ya tu. Begitulah.
0: Jadi ada. Mungkin boleh telefon lah Mak Adan dan juga Abang Dik nak kongsi berkenaan dengan kuih kita hari ni. Hello.
2: Hello.
0: Yo.
1: Yo.
2: Abang Ju kampung baru menanyo tanah air.
0: Abang Ju. Dia suara meh-meh dengan Pak Oya. Cuma suka tu lain.
1: Ni orang suara Abang Ju ni. Abang Ju ni dia berkecek pasal amur dengan mak ada dia ni. Berkecek pasal lepak bunga cicah. Bukan lepak, lepak.
0: Lepak.
2: Tahu Abang Ju kalau kita nak makan belakang.
0: Pah tak tahulah pernah makan ke duk.
1: Patut orang tengok dia saya.
2: Kalau dia akak lepak pisai pun akak lepak belebak.
0: Makan ya dia terlegi.
2: Makan belakang.
0: Berkali-kali bubuh gapa-gapa ubat-ubat dalam itu tak khabar.
1: Ubat tau sih. Ubat tau sih ni Abang Ju ni. Kalau we ubat.
2: Dia we ubat takut-takut bini mojok.
0: Ubat bat dak ubat ubat jenera kau dia bubuh dalam kuih tu.
2: Jadi kau sederak.
0: Adalah patutnya kita kena tanya orang yang mau habis Ju ni. Besok ke dak? Besok ke dak buat ataupun beli?
1: Memang Abang Ju tak tahulah lepak bongo cicah ni tak tahulah ke mana betul.
2: Dia kalau dia buat kita tak boleh tanya nyekel ni mata.
0: Makan lah.
2: Itulah mana dengan Abang Ju.
1: Baik, Abang Ju. Terima kasih. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tak boleh hati ni, Abang Ju. Deh, tapi kalau Mak Doh keling tak apa, jangan komen je.
1: Komen.
0: Komen, Mak Doh yang gini je sendir. Gi makan, hok mana sedap tu. Buat mati rumah. Ada backhand bunyi dia.
1: Ayak serupa sama ni.
0: Serupa ni. Ada ke komen-komen pasal lepak bunga cicah?
1: Nanti apa dia tengok ni. Demo duk main ikan masin telur dah.
0: Ikan masin pula dah.
1: Tak ada apa dia tanya makin apa. Dia jawab kailan ikan masin dengan telur dadar. Jadi hari ni kalau demo besok lah makan ataupun tengok lepak bunga cicah ni. Boleh wayak kita lagu mana?
0: Ya betul.
1: Boleh kita berkongsi dengan pendengar-pendengar kita kuih tradisional negeri Kelantan kita.
0: Hello. Sore lagi dah sebab kita pasal lagu.
1: Yo.
0: Bunyi sofa bau bangun tidur je ni.
3: Halo.
0: Halo. Tu ubik dah suara Abang Ju.
3: Dah menyangga. Ya, betul. Aduh.
0: Lepak ni lagu mana? Biasa makan ke tak ni?
3: Rasa makan dah. Tapi tak tahu. Ya, kodok tak tahu.
0: Abang Ju duduk mana dah?
3: Lah tanah merah ni.
0: Tanah merah. Tapi alah tanah merah maksudnya area pasal mah dah abidik ni.
3: Kalau kira.
1: Yalah Abang Ju kali sopo Abang Ju juga lah pakai telegok tak ada. Tak ada nak tanya kuih berapa ni munggu makan-makan kan dia?
3: Pakai makan ke? Kata nak meroyak. Royak kau tu doh baru ni. Kau mak ada royak ni.
1: Jadi Abang Ju sendiri tak cek lah buku ini lagu mana.
3: Tak cek
1: lah.
3: Nak cerita. Mana kau ni bagi Pak Ayus jumpa. Kau ni lebat tu lah royak ni.
1: Abang Ju ni tengok orang je cek ni. Kuih tak cek. Yo. Faham. Gitu deh. Terima kasih Abang Ju. Agak sehat tu Abang Ju deh. Agak sehat dah tu.
3: Sehat. Alhamdulillah. Pertama sehat ni. Alah banyak hari batuk eh.
1: Faham. Tak usah makan kuih lah. Makan ubat banyak kek deh.
3: Makan ubat-ubat pun. Kena kadang ubat juga.
1: Ayolah. Tengok-tengok lah, pilih-pilih lah.
3: Kalau selalu nak dia makan teruk kot luar, gosok kita pergi minum, kita
1: pergi. Jangan. Tolok makan ubat nyamuk tu. Baik, ubat lapu ke apa-apa lari pada tu.
3: Ya.
1: Baik, Ju. Bejo, terima kasih, Bejo.
3: Ya, baik.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat tak odeh.
1: Selamat merdeka. Abang Dik sambung lah.
0: Selamat betul. Okay. Abang Dik kita pasal lagu
1: baik,
0: dulu.
1: Baik, kita dengar lagu.
0: Lepas ni kita sama. Sudahlah ramah ni. Hotok besok makan ni. Tapi ada komen. Hotok besok makan. Lepas ni kita baca.
1: Kita baca lepas.

0: dia tu muskurado. Awak senyumlah. Tu. Deh, moga esok cuti tu. Awak. Kawak kena kerja.
1: Tu maksudnya, maksud lagu tu lah.
0: Tu muskurado. Awak senyumlah. Ataupun awak... Gak pernah ingat. Oh, awak senyum lah kiranya.
1: Awak senyum.
0: Okey, Abidi, ada komen daripada sains sobat kita.
1: Gapo tu ada?
0: Izu Syamima. Salah, Abidi, mak ada. Kita rajin makan dulu jam-jam kita kecil. Kuih bunga cica. Pokok dia ada belakang rumah orang tua kita je. Mulutuk kita ni rajin buat sokmo-sokmo. Sedap, Abidi, mak ada. Tapi lo ni tak ada dah lah pohon cica lo ni.
1: Dia tak
0: pohon...
1: cerita cara buat lagu
0: tak ada. Tak ada. Muka dia je makan je. Tok dia je buat. Pohon dia tinggi. Kita
1: dia jamin-jamin kecil tu makan bunga tu ya kuih
0: tak
1: dia.
0: Tak dia tak boleh muka tak bunga
1: kemeh-kemeh
0: tak tahulah dia tapi mak dia rasa orang tak makan kot sebab dia bunga kecuali buah kalau buah tu mungkin dia memakai bunga ni kak so nak makan rano ni dia tak ada rasa gapo ke jadi Izu ni dia orang cica orang cica tinggi pasal mah je
1: ada tak tadi dia
0: wing color kaputri sedap lepak bunga cica ni kena musim ada bunga tu buat seomo bui ko jire bui ko sain-sain pakak rasa sebab ramah tak pernah makan
1: tu dia
0: wing color ni orang mana ni
1: wing color ni dekat warna rasalah lebih kurang lah dekat
0: dekat dengan kalah
1: ni rasalah gitu ni di kalangan kita habis dia jumpa lagi ni demo-demo dalam TikTok ni lah
0: mak dia rasa kuih ni terkenal dulu tapi mungkin tak ramah tahu sebab dia ada di beberapa tempat je contoh di Pasir Mah kalau di tempat mak ada pun tak biasa makan di Kota Baru pun mungkin tak ada juga jadi habis dik pun walaupun orang Pasir Mah sendiri pun Tak ingat. Besok makan kodok.
1: Tu payah nak royak tu. Jadi kalau demo-demo tahu boleh menelpon kita berkongsi dengan pendengar kita belah mana sebenarnya hasil buat teh panggil lepak ni lepak bunga cica.
0: Bunga cica ni. Tapi mak ada duk tengok ada masuk berita dah sebenarnya dulu tahun bila ni Tahun tak ada royak tahun bila tapi cerita tahun 2020 tadi. Tahun 2020.
1: Baru lagi
0: ha. Ni 2020 ni tahun dah lah. Dia kata dalam setahun hanya 3 bulan je kuih istimewa ni dapat dinikmati sama ada untuk makan dengan keluarga ko ada jamuan ko deh. Kok dia nak tepoh ko. Sebab lepak ni dihasilkan daripada bahan utama iaitu hanya muncul pada bulan Disember hingga Mac setiap tahun iaitu bunga cica. Dia ada penduduk lah. Kau mak ada baca ni berita. Berita mana ni? Kita kredit sikit lah untuk My Metro. Cik Neng yang ditemui oleh wartawan Metro ni dia kata pokok cica berkembang pada musim kemarau dan bunga mirip sakura Jepun tu sedap dimakan dijadikan lepat. Sedap dijadikan lepat. Gitu. Dan setiap kali musim dia, Cik Neng dan anak dia akan kutip bunga cica putih dan bunga cica ungu di hotel. Itu untuk buat lepak ni lah.
1: Lepak lah, ya.
0: Jadi dia pergi kutip dalam hutan dulu apa dia. Jadi ada jugalah penduduk katanya penduduk hok tepoh dengan dia, tak pun dia buat-buat untuk makan sendiri bagi-bagi. Bunga cica ni akan keluar ke warna semula jadi dan bau wangi ketika dikukus. Tapi cara dia supaya hok mak dia baca Google tadilah bunga dibersihkan sebelum dicampur dengan sate, tepung beras, gula dan garam. Tadi mak ada Abidi tanya mak ada tak bubuh tepung gandum kau di? Rupanya dok Abidi. Dia bubuh tepung beras, gula, garam lepas tu dicampur dengan sate nak bagi lemak-lemak. Lepas tu adonan ni dia kisar halu, lepas tu dia balut dengan daun pisang. Lepas tu dia kukus pulak 45 minit. Dijual dengan masa tahun 2020 ni dia jual harga RM1
1: untuk
0: dok rempak. Empat butir. Empat butir saya kecil RM1. Tapi tahun ni mak ada rasa kalau misal ada lagi tak boleh dah jual RM1 empat butir ni.
1: Muka demo depan kat tebal belakang cica.
0: Muka bukan senik dia.
1: Bunga payuh.
0: Tapi jadi, selain daripada lepak, bunga cica ni boleh dibuat juga kuih koci, tepung buku, tepung talek, cucur jawa pun boleh juga. Mungkin sebab dia waktu ambil warna gelap tu kot. Koko-koko kan.
1: Itulah fungsinya bunga cica ni. Menjadikan makanan kepada kita. Dia panggil lepak bunga cica.
0: Lepak bunga cica.
1: Habis dia pernah ucapkan terima kasih lah kepada Tuan Imel dan juga ahli jawatan kuasa kemarin. Boleh makan lepak niling.
0: Niling. Kuih niling.
1: Sedap rupanya.
0: Abang ditok abang balik lah. Aku mak ada sikit.
1: Dia takut basi. Boleh. Pasal abang digi awal kan.
0: Abang digi awal. Banyak alasan. tak apalah adik. Ya, ya. Nak goyaknya rezeki habis dik boleh makan. Dia rasa lemak-lemak manis.
1: Lemak-lemak manis. Dia macam lepak ubi juga. Tapi dia lain sikit lah.
0: Dia ada nyok dok dalam tu. Kan tak ada? Pak nilai ni.
1: Tak tahu pasal dia.
0: Kala dia gelak koko lah.
1: Koko. Jadi gelak lah. Dia ingat kau lepak pisang. Lepak pisang pula. Lepak ubi.
0: Lepak ubi kau lepak pisang. Kau gitu lah dia. Tapi rupanya.
1: Kita makan. Lepas tu tu Imi kata tu lepak kau tu niling.
0: Mana abis dikira niling. Mana dah? Tak ingat
1: di, dah. Bolehlah pakat rasa di
0: Macet.
1: Macet iaitu di pakat peta.
0: Pakat peta Macet. Muka kita duk baca juga. Gapo forum ni. Rakam forum sana. Okey abis kita pasal lagu dulu.
1: Dengar lagu. Lepas ni kita raih lah demo-demo. Klih dan juga dengar kita.

0: Kneeling. Okey, tu dia. Adik kakak weh, terima kasih. Hok bersama dengan Mak Do dan juga Abedik. Kita ni pukul 4-5 minit dah, Abedik.
1: Pukul 4-5 minit. Asal kitanya zon 1, zon 2.
0: Zon 1, zon 2 support je hari ni pukul 4.20 ni.
1: 4.20 ni.
0: Kalau dibesut dengan setiu. Dia tikas minit 4.25. Okey, kita nak baca lagi, Abedik, deh. Komen-komen berkenaan dengan Queen Kneeling pula dah. Bunga cicak.
1: Lepak bunga cicak.
0: Muhammad Saiful Adli, dia kata ambo tak rajin makan tapi ambo rajin Google. Dia Google.
1: Tak apalah, asal dia mau rajin.
0: Muhammad Yusuf Royat, tak rajin makan tapi kuih memang sehu. Farisha kata rumah kita ada pokok cicak tapi tinggi pokok dia. Musim bunga agak comel pagi-pagi luruh. Sebab itulah ada orang kata bunga cicak ni dia super bunga sakura di Jepun. Bila dia luruh, Bedi, comel lah nampak super kita duduk Jepun lah. Mutih harta tanah.
1: Cari anak benih mana nak tanah di rumah.
0: Kena pergi tanya orang pasal mah lah, Bedi.
1: Nak tebal pokoknya tanah dia.
0: Winkala Kaputri tu tadi dia kata saya orang jeli. Ambil bunga cicak di kampung pasal mah. Cicak tinggi dia juga tok ube rumah tok dengan mak sedara. Jadi blank siap-siap boleh sipai lama. Tika nak buat, baru buat. Dia sipai lah maknanya.
1: Kira stok lah tu dia.
0: Buat stok.
1: Buat stok.
0: Okey, ada lagi komen-komen. Kau kita ambil lagi lah pemanggil si. Dia mau duduk telefon kita ni. Hello.
2: Hello.
0: Yo, siapa dia ni? Kak So.
1: Kak So segar.
0: Kak So segar kau tu.
2: Alhamdulillah, bangun tidur.
0: Bangun tidur.
2: Dengar mak ada duduk ayak ni.
0: Lepas tu besok makan ko.
2: Tak besok lah mak kak itu.
0: Mado. Dia habis orang okay. Tak nak sebut tu.
2: Dengar pun ni baru dengar kak aku lepak bunga cicak ni.
0: Lepak bunga cicak ni.
2: Sedap aku kat ngot. Mak ada.
0: Mak ada asal sedap sebab demo duk ayat sedap. Hok demo biasa makan tu.
2: Mak ada macam makan ke?
0: Duk tak biasa juga.
2: Juga. Bodoh sepuluh kat apa kat asal juga.
0: Super lah.
1: Weh, lu kat asal tak biasa.
2: Abedik.
0: Yang nak. Dia kuih ni soho di pasal mah. Tapi Abedik orang pasal mah pun dia pun tak ingat. Makan kodok lagi.
1: Betul.
2: Ini saya dengar. Weh, ada orang buat bunga cicak.
0: Bunga cicak tu kat so kenal ke dok?
2: Dok kenal juga.
0: Tak kenal juga. Mak ada duk mikir-mikir lepas ni. Moga dia kata pokok bunga cicak ni dia serupa dengan bunga sakura Jepun. Jadi musim kemarau agak musim luruh. Lalu panggil musim luruh, dia luruh mutih atas tanah dia. Lepas tu kalau misalnya lepas ni kita nampak macam meh-meh dia tu. Kita ambil, kita pergi terah rebuh. Gebuh pula dah. Kita terah basuh-basuh, kita terah beleng ni. Kok betul bunga nak pakai bunga gelang yang berdiri?
2: Kau dengar-dengar yang ada. Cicak tinggi, cicak yang ingat. Apa kena pokok ada cicak tu?
0: Pokok cicak.
1: Kak Soh tidak orang pasimah. Kak Soh bukan orang pasimah.
2: Okey, kata bukit panas. Kau berdekat cicak tinggi. Tua ada orang sepupu tanya kau orang cicak tinggi.
0: Ingat
2: cicak tinggi.
0: Tapi cicak tinggi lah ada pokok tu.
2: Yolah. Ingat kau kata kata kapur. Ya kena pokok cicak tu kapur tu.
1: Jangan tukar pokok kabu eh kata.
0: Kak So kena pergi tanya demo-demo waris-waris situ. Ada ke dok pokok cicak. Lepas tu terawak lepak. Sebab mak dok rasa dia dok ketinggal gapo panggil ditelan zaman kok lepak ni. Sebab ramah orang tak tahu deh.
2: Kita biasa makan lepak pisang.
1: Yalah betul lah.
0: Itulah.
1: Tak ada orang makan
2: pun dia. Tak juga pada dah.
1: Berkali tak ada orang makan rasa tu orang demo tak buat tu.
2: Tak ada bunga dah Pak Abedik. Tak ada bahagian nak buat ni kan.
1: Betul, bunga-bunga payo ni.
2: Payo bunga-bunga ni. Pisang dengan mubi tu mudah.
1: Terima kasih, Kak So.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, tu dia Kak So kita. Pun tak biasa makan juga. Jadi orang yang biasa makannya tak dengar radio berkali hari ni. Kita nak hello ke orang. Gapa orang dengar radio.
1: Ramah ni tak biasa makan.
0: Tak biasa. Weh, tak apalah kalau tak biasa makan awak rana di. Tapi nak royaknya lepak bunga cica ni. Mungkin dah ditelan zamir lah bidik dia. Cuma ada sore dua yang masih lagi buat. Super komen dekat Facebook ni, dia kata boleh sipir stok untuk gapo kisah-kisah. Sipir buat stok. Mungkin dia boleh dalam ni kot frozen ke ni. Lepas tu siapa masuk segera nak buat agak dia buat. Tapi mungkin boleh ketengahkan lagi kot ni. Boleh bawa-bawa ke depan, ke daerah-daerah lain supaya biar benda ni tak ditelan zaman.
1: Betul lah.
0: Lepas ni tak ada lah kalau misal kita tak buat.
1: Kalau kita teknologi yang ada sekarang ni, viral tular-tular ni lagi cepat.
0: Betul.
1: Benda-benda belah ni.
0: Boleh nego ni.
1: Iyalah. Mungkin orang Jerman pun makan ni. Buat.
0: Tak usah tunggu orang Jerman lah, jauh. Orang kita dulu. Lo ni ke, kita boleh ada gapo buat iklan dekat sosial media kita. Lepas tu kita tulis je lah kat luar jenis rajin ke, buat banyak-banyak ni. Lepas tu tanya, siapa dia nak beli ni. Bukan somo-somo ni ada ni. Lepak bunga cica. Boleh jadi pendapatan tu. Kita pasal lagu. Lagu dia apa ni? Tok Udeng.
1: Tok Udeng.
0: Tok Udeng. Pah-pah ni lah dek.
1: Tok Udeng buat ni lah. Lepak bunga cicak.

0: Kelantan FM.
1: Sudah dah lah, stop habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipai stop pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah hijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk termang.

0: tu dia Tok Wok Uding.
1: Nah, nak kekoh gapo tu tak ada gigi.
0: Lepas tu kena makan kosu-kosu lepak-lepak ni boleh lah. Lepak boleh.
1: Lepak.
0: Okey, Abang Dino kongsi sesuatu
1: baik,
0: untuk kita
1: Abang
0: bersama.
1: Abang Dino kongsi petang ni dengan adik kakak lah berkenaan dengan lah maulut-maulut lah. Lah ni orang ni. Ceramah maulut. Ada juga jamuan umpamanya lah. Jadi ceramah maulid semarak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad pada hari Selasa 25 Ogos 2020 ni pukul 10.30 pagi. Esoklah tu. Pagi esok dengan tajuk meneladani akhlak mencintai sunnah membudayakan hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi program ni sebenarnya start pukul 10 pagi. 10 pagi lagi start dia dengan bacaan selawat barakah makkiyah. Lepas tu diikuti dengan ceramah maulid tadi lah oleh penceramah dia. Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Diikuti dengan selawat beramah-ramah lepas pada ceramah tu lah. Jadi bertempatnya tempat dia di Pondok Ahmadi belakang masjid pada Siam Tanah Merah. Tu nak oiak.
0: Tak pergi ramai-ramai.
1: Yo.
0: Bila dah esok? Pagi esok.
1: Pagi esok. Okay. Mana tanya makan-makan.
0: Tapi kalau
1: makan ada. Mana tanya gitu deh.
0: Malu nak tanya.
1: Makan-makan ada?
0: Memang ada lah.
1: Ada, jamuan.
0: Biasanya di orang kita ni deh, di Kelantan ni, mak dah tengok, kalau misal ada ceramah, kau gapo, surah pun buat makan. Dia memang meraihkan penceramah, meraihkan orang-orang
1: kita. Cari mana belah tu deh.
0: Payuh deh. Baguslah. Kebanyakan walaupun surah, kita tahulah peruntukan untuk surah ni. Kadang-kadang hok sendiri-sendiri masing-masing waktu bik. Tapi
1: nak
0: pakak holo pemurahnya mok-mok ayah-ayah kita, abang-abang kak kita ni.
1: Ya betul. Itulah kita ni kak. Syukur alhamdulillah. Rezeki melipah-lipah pak kita. Kadang-kadang demo tak ada nak masuk di rumah ke? Pergi masjid bila-bila dengar ceramah boleh.
0: Boleh makan ni.
1: Perut kenyang. Batu ilmu boleh.
0: Ilmu boleh betul.
1: Lebih-lebih lagi hok sesok kita cari dia kok. Alhamdulillah. Itulah nak rakyat bui. Jadi jangan lupa esok 25 hari bulan hari Selasa 10.30 pagi bersama dengan penceramah dia. Apa ni Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bertempat di Pondok Ahmadi belakang masjid pada Siam Tanah Merah.
0: Tanah Merah esok deh. Okey Abidi, kita pun nutup lah pasal kuih kita hari ni ni. Jadi hok besok makan tu alhamdulillah kita pun boleh bayar dah sedaknya dengan lemak-lemak dengan manisnya deh. Lemak dengan sate manis tu mungkinlah gula. Lepas tu bau wangi dari bunga cicah tu sedikit.
1: Itulah. Dan kalau ada demo-demo buat tu lah royak weh.
0: Wak mari lah.
1: Mana ha? Wak mari tu satu hal.
0: Kita sanggup beli.
1: Ya, tu utama mak ada. Yang keduanya, kalau demo ada buat lah, tu lah royak. Mana boleh demo-demo cari.
0: Betul.
1: Mana tahu mak ada ngidai kalau lepas-lepas
0: ni. Ni, kita tak tahu. Cuti setahun biasa kalau ngidai.
1: Iyalah, cekak abis di nak perih motor pergi.
0: Pergi cari.
1: Jauh-jauh.
0: Pasir mah.
1: Itulah.
0: Okay.
1: Kita boleh berkongsi. Sekadar itulah. Terima kasih kepada demo-demo yang bui
0: komen-komen
1: pandangan dan juga pencerahan kepada kita ada.
0: Ya, terima kasih banyak-banyak.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026.

Adakah kau bersama dengan Bedik dan juga Mado? Sementara lagi tepat pukul 4.26 minit petang akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah hidupkan kita pada hari ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bekerja, yang di mana jua teruskan kebaikan kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada seluruh hamba-hamba Allah, menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah. Hari ini dalam rancangan Nidaul Islam, saya Ustazah Muzayyanah ingin mengajak satu diskusi pendek. Apakah itu? Kunci meraih husnul khatimah. Bila kita sebut husnul khatimah, teringat kepada doa yang kita aminkan daripada para imam kita, hatta kebanyakan kita pun dah hafal. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Suara yang faham akan doa ini seperti merayu rintih. Wahai Allah, sudahi kehidupanku dengan kesudahan yang baik, ya Allah. Jangan engkau sudahi kehidupanku dengan kehidupan pengakhiran yang tidak baik. Bagaimana ya kita nak dapat kematian husnul khatimah? Tak ada apa yang boleh menentukan kehidupan kita ni kecuali tindakan kita sendiri. Kita beriman kepada qada dan qadar, tarikh bila Allah nak jemput kita pulang bertemu dengannya, tak tercepat, tak terlambat walau satu saat. Bila saat itu, walaupun hari ini kita penuh dengan dosa dan kita tak tahu

0: Muhusnul khatimah. Betul dah. Tapi ada kasuri rumah yang tiba-tiba didapati tengah masak mati tidak husnul khatimah. Jadi tergantung kepada niat kita. Bila setiap hari kita hidup, niat nak jadi manusia yang taat, bermanfaat. Apa sahaja kesukaan nafsu, kita kata no, Allah tak suka benda ni. Terus melonjakkan diri kita melakukan kebaikan. Kerana semangat nak buat baik setiap hari ni dia datang dengan rasa, kalau ini hari terakhir aku ya Allah, kalau ini sedekah aku yang terakhir, rasanya kita tak seringgit lagi dah kalau kita rasa ini sedekah terakhir. Kalau ini solat aku terakhir, kalau ini ziarah terakhir kepada mak ayah aku ya Allah, takkanlah aku nak cakap benda yang sekejap-sekejap je kemudian nak balik. Mungkin ini pertemuan terakhir aku. So ingat bahawa kematian itu tersangat dekat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, bila kita tahu mati itu pasti, kita takkan berani menghiasi hari-hari kita ini dengan amalan-amalan su, amalan-amalan yang buruk. Hanya kita menjadi seperti orang tamak, mengumpul-ngumpul pahala, berbuat-buat kebaikan sampai kita mencapai cita-cita dimatikan dalam husnul khatimah itu. Amin. Teruskan berdoa, teruskan berusaha supaya kita dapat kematian husnul khatimah. Maka bila nak bermula? Sekarang. Mulakan dengan kebaikan agar pengakhiran kita juga adalah kebaikan. Ampun maaf, kita bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Yang berbahagia Ustazah Muzayana Abdullah. #penyiarancakim. Nida

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haalah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Itu dia lagu yang kita dengar daripada Amran Daud Bukit Abah. Lagu dia Pak Karo Menikah Kahwin. Molek lah. Kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Penunjuk jalan yang sebaik-baiknya lah. Semolek-moleknya. Dalam kita menguruskan kehidupan kita. Baik berkeluarga ataupun cari makan dan seumpamanya lah. Itu dia. Kita learningnya pukul 4.40 ni mana betul. Kelantan FM ada semua dalam apa khabar orang Kelantan bersama dengan Bedik dan juga Mada. Demo-demo yang bersama-sama dengan kita ni pesan dia ataupun Cikgu Sahrizan. Cikgu Sahrizan ni. Dia minta di kalangan adik kakak ambo ada kesempatan, ada ruang masa untuk jamuan amal. Anjuran PIBG SK Bender Pok Yong. Ditopak ni pada 26 Ogos, hari ni 24, 25, 26 lusa. Jadi boleh lah pakat pergi ke sekolah hari aku, mak ayah terutamanya boleh berjumpa mata dengan cikgu-cikgu, menanya khabar anak-anak kita ke belah mana. 26 Ogos 2020, jatuh hari Rabu pukul 11 pagi hingga 5 petang, bertempat di Dewan Sinaran SK Bender Pok Yong Topak. Itulah yang boleh kita ambil berkongsi dengan adik akak. Ada bak sekolah ni adik akak sak lupa, sak galik. Benda-benda yang boleh kita berkongsi dengan guru-guru ataupun cikgu-cikgu yang ada di sekolah anak-anak kita ni. Tahu perkembangan belah mana anak-anak kita. Supaya anak-anak kita cemerlang, gemilang dan terbilang menjadi anak Malaysia. Anak Malaysia kita yang mengukir nama ataupun mencipta nama, mengharumkan nama negara kita. Tak kira lah bak sukai kau, bak mengaji, kerja buat kau, macam-macam adik kau yang boleh kita buat sesuatu yang membanggakan. Bukan saja kepada mak ayah tetapi kepada negara kita yang tercinta ni. Itu dia. Dan kita telah pun tengok kemampuan anak-anak kita sebenarnya adik akak di pentas, bukan saja peringkat jaguh kapung tetapi yang berjaya di pentas dunia adik akak, yang mengharumkan nama negara kita Malaysia. Jadi selamat menyambut Hari Kebangsaan, dan lebih-lebih lagi tu, sebelum tu selamat menyambut Maulidur Rasul ataupun Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selamat bercuti.

0: kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
2: Pastinya babas.
3: Sawasdee kap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang jak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik ti nak fang tang pe nak kap. Kau pun mak kap. Sawasdee kap.

kami mati di sini. Okey, kepung menjadi tanah kubur kami.

0: Hai, hai, hai. Adik kakak semua pendengar kita tu tengah tunggu Biz On Air ke tu? Okey, Syira kembali untuk episod seterusnya berkenaan dengan minyak masak terpakai. Masih lagi dengan satu topik yang menarik lah. Mungkin pendengar kita tak tahu pun minyak masak yang kita guna, yang kita goreng tu sebenarnya boleh recycle balik. Jadi pakat duduk dengar. Dengar di radio kita untuk kita tahu macam-macam info lagi berkenaan minyak masak terpakai. Macam biasa, macam episod-episod sebelum ni, Syira bersama dengan Encik Mak Yuko kita, iaitu pengusaha minyak masak terpakai bawah syarikat Arjuna Dharma Global. Sihat ke tu?
1: Halo Kak Syira, alhamdulillah sihat. Kak Syira sihat kau hari
0: tu? Sihat. Dia banyak episod dah ni, makin sihat dah ni.
1: Alhamdulillah.
0: Kak Syira pun tengah mengumpul minyak masak kemarin. Lepas goreng nugget tu, orang pakai sipis lalu minyak.
1: Betul dah tu. Kena cara dah tu.
0: Kena cara dah tu. Jadi gini, Kak Syira nak tanya ni. Okey, kalau mak sendiri, orang nak jual minyak ke mak ni, mak ambil berapa? Adakah kalau kata skala tak payah lah, bos skala ke, mak memang ambil je berapa-berapa, banyak mana, banyak liter pun?
1: Okey, baik. Dulu, masa mula-mula, kita ambil belakang kat Syira. 2 kilo ke, 5 kilo ke, 10 kilo, kita ambil. Tapi makin lama ni, komite air sangat tinggi. Order banyak, masuk pun banyak. Jadi kita terpaksa lah letak limit.
0: Okey, limit berapa?
1: Oh, limit pun tidak banyak, 20 kilo je. 20 kilo ni kak dalam 4-5 bulan kak penuh dah lah.
0: Boleh jual dah lah.
1: Gitu saja.
0: Tapi kalau minyak tu lama tak apa ke mak? Maksudnya dah ke 4 bulan, mungkin pergi ke 5 bulan dan kita nak jual ke mak ni, masih boleh lagi?
1: Masih boleh. Sebabnya minyak masak terpakai ni kalau kita nak beli untuk dijadikan sebagai biodiesel ataupun SAF, dia ada durasi dia, tamat tempoh dia lebih kurang dalam 3 ke 5 tahun.
0: Makin tahun.
1: Jadi jangan rusih lah kadang-kadang orang mari, mak saya lama dah minyak ni 2 tahun lepas lagi kak.
0: Lepas tu dari segi minyak ni mak, ada mungkin minyak tu jadi ter doko sebab lama guna, lepas tu nampak cerah sikit, adakah benda tu pun mak akan tengok juga?
1: Okey, dia kalau buat masa sekarang ni kita tidak tengok benda tu sebab dia tidak mempengaruhi secara menyeluruh dari sudut kualiti minyak tersebut. Sebab kadang-kadang kalau kita beli minyak baru pun, kalah pun berbeza dah. Kalah pun berbeza dah. Jadi bila kita lepas guna pun, dia akan berbeza juga. Jadi kalah putih kau, cerah kau, gelap kau, tak ada masalah. Janji minyak masuk terpakai, carilah Mak Yuko.
0: Kita ambil belakang. Mak Yuko ambil
1: belakang.
0: Ajulah. Jadi kita nak tahu deh, mak ni mestilah kata pakar dah bab-bab minyak ni deh. Boleh tak Kak Syira nak tahu ni, minyak masuk terpakai ni bab apa sepatutnya kita tak buai? Dalam singki ataupun loke, tapi perlu dijual kepada Mak Yuko.
1: Kita panggil minyak lah. Minyak itu dari sudut asal dia adalah dia sejenis likuid yang membeku. Terutama sekali apabila telah digunakan ataupun dia berada di tempat yang sejuk. Macam pahit ni kita tahulah. Pahit ni bukan sekadar kita basuh ikan, basuh saya ke tak. Kadang-kadang kita tidak tahu ni, kita pergi cuah juga dalam sink, minyak masuk terpakai yang kita dah guna. Jadi bila air melalui kawasan-kawasan yang minyak ada situ, menyebabkan sinki kita pun boleh tersumbat. Pahit kita boleh tersumbat. Jadi makin kos pula kita nak backing.
0: Betul.
1: Yang pertama, yang kedua pula adalah kita kena tahu, ini adalah satu fakta yang menarik juga. Satu liter minyak masak terpakai boleh mencemarkan sehingga 1 juta liter air bersih.
0: Kak
1: Syira, cerita realiti Kak Syira. Orang yang duduk dekat-dekat dengan parit, dengan sungai tu, saya tahu dalam sungai, dalam parit.
0: Sebenarnya
1: sebelum ni ni, kalau kita tak pergi jembor set dia ni, dia tak tahu pun benda ni bahaya tahu dalam sungai ataupun parit ni.
0: Dan yang pastinya dia orang tak tahu jugalah kata boleh recycle tu.
1: Ya, dia tidak tahu. Sebab itulah misi besar daripada Mak Yuko sendiri adalah kita nak sebarkan benda ni supaya orang Kelantan ni kalau boleh 100% tahu yang minyak ni kena sipir molek-molek dan jual dengan cara yang betul.
0: Jadi bila mak royak gitu deh, kita nak tahu juga sebenarnya kesan kepada alam sekitar ni lagu mana ni kalau kita buat minyak masak sesuka hati ni.
1: Kesan dia sangat besar lah, terutama sekali kepada generasi-generasi yang akan datang. Tapi lagi besar kontribusi kita apabila kita jual minyak masak terpakai kita dan dijadikan sebagai biodiesel ataupun SAF. Sebabnya penghasilan biodiesel dan juga SAF ni, dia punya misi utama dia hanya satu, Yara. Tu nak mengurangkan pelepasan karbon. Pelepasan karbon kepada alam sekitar.
0: Okey.
1: Penjimatan dia boleh berlaku 70% sehingga 80%. Besar tu. 80%. Maksudnya dia boleh mengelakkan daripada berlaku greenhouse gas GHG, macam masalah lapisan udara yang makin menipis Okay. Benda-benda lagu tu. Dia bukan kesel hok minyak tu sedah. Hok kesel bila kita jual tu lagi besar, beri impak yang positif kepada alam sekitar.
0: Kepada
1: sebenarnya
0: alam sekitar tu yang sebenarnya pendengar kita kena tahu dan perlu tahu deh.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya Tok Lo ni lagu mana mak rasa masih ada lagi ko? Maksudnya peratusan orang hok macam tak tahu info-info berkenaan dengan impak negatif buai minyak di merata-rata ni. Maksudnya orang kita ni masih ramai lagi ko hok tak tahu.
1: Okey, kalau ikut pada permula mak bermula itu, ini berdasarkan mak punya kajian sendiri dah, bukan mana-mana data. Mak baca, mak ada buat market study.
0: Okey.
1: Maksudnya kita nak tahu sejauh mana kesedaran orang Kelantan kita berkenaan dengan pelupusan minyak masak terpakai. Pada waktu tersebut, mak meletakkan pengetahuan orang Kelantan kita lebih kurang dalam 30%.
0: Kenaan dengan minyak masak
1: terpakai. Okay. Betul. 30%. Dan mak rasa dalam tempoh 2 tahun ni satu anjakan paradigma berlaku. Sebab macam mana mak boleh nilai, di mana tertubuhnya beberapa syarikat-syarikat kecil juga yang turut membuat benda ni. Bermaksud benda ni sudah tersebar.
0: Semakin banyak
1: market
0: lah.
1: Market tu semakin besar.
0: Okey.
1: Sebenarnya makin besar tu maksudnya demand tu ada. Jadi mak jangka ke lebih kurang sekarang ni 50-60% orang dah mula tahu.
0: Dah sedar, dah tahu benda-benda berkenaan dengan ni.
1: Ya, betul.
0: Mak, kalau boleh tahulah, sebenarnya di Kelantan sendiri ni sebenarnya banyak ke perusahaan ambil minyak masak terpakai ni?
1: Okey, kalau di Kelantan ni hok mak tahulah adalah lebih kurang dalam 5-6 termasuk mak punya syarikat
0: macam
1: juga.
0: Macam tak banyak lagi tu
1: mak. Banyak lagi. Tapi yang specialnya kita adalah kita ada lesen ISCC tu tadi.
0: Hok tu hok penting.
1: Satu-satunya di Kelantan hok ada lesen ISCC yang korsiat untuk kapal terbang.
0: So kali itu kat syarikat Mak Yuko ni lah hok adanya.
1: Yo.
0: Janganlah kita panggil orang okay, untuk bis on air ni hok terbaik dah.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi mak sebenarnya deh, ya orang tadi mak ada bagi tahu bahawasanya kalau nak jual paling minimumnya adalah 20 kilo.
1: Okey, betul.
0: Okey, sebenarnya harga tu lagu mana mak? Ambil lagu mana, bayar lagu mana kok orang ni?
1: Okey, macam sebelum ni harga ni dia ikut pada kilo. Kalau banyak kilo, tinggilah bayar dia.
0: Okay.
1: Sikit kilo, sikitlah bayar dia. Jadi cuma alik mak sekarang ni kita cuba selaraskan harga tu supaya kita boleh bagi satu kelebihan lah kepada pelanggan-pelanggan kita untuk menikmati dengan harga yang berbaloi. Untuk usaha-usaha dia sipe. Ai nak ajar orang sipe ni bukan senang kat syarat weh. Nak ajar dia usaha sipe suruh disiplin menyimpan ni susah. Jadi that's why lah kita selaraskan harga tu supaya masing-masing boleh menikmati. Dan harga ni juga tidak menentu dah adik kakak dah. Dia bergantung kepada harga pasaran minyak dunia dan juga harga pasaran minyak masak mentah.
0: Jadi bukanlah kata tetap tidak.
1: So dua faktor ni sangat memainkan peranan.
0: Ya,
1: dia ada teka kalau masuk ada peperangan besar pada 2 tahun lepas antara Rusia dengan US itu pun drop gila-gila sampai harga market bawah 2 riyal.
0: Ni mesti gini lah mak dia berkali gak orang-orang yang biasa jual minyak masak ni dia tunggu masa minyak masak tinggi lah harga dia.
1: Ya betul. Lagu ni
0: ada untung sikit.
1: Ya. Cumanya dia akan jadi dua kejadian.
0: Okey, gapo kejadian tu?
1: Tamu kalau Kelantan manje. Kakak hanyut demo.
0: Ada
1: minyak rugi.
0: Okey,
1: yang kedua behel kau tiku.
0: Jadi kena
1: ataupun binatang.
0: Jadi jaga nak jaga minyak masak ni pun kita kena tahu.
1: Kena tahu juga.
0: Nak tahu adik kakak lagu mana cara penyimpanan minyak masak terpakai ni sebabnya kita ambil masa juga. Kalau nak kupuk 20 kilo baru nak jual ke Mak Yuko ni. Jadi kalau nak tahu lagu mana, nantikan episod yang seterusnya. Okey, untuk hari ni setakat ni saja dulu. Kita esok pula mak jangan lupa mari dah.
1: Boleh Kak Syarah.
0: Banyak lagi kita nak
1: tanya. Poskala tak?
0: Poskala ni. Poskala pukul 5 dah.
1: Boleh.
0: Okey, bye-bye.

0: tu dia Siti Haida. Sini ada Siti Do.
1: Ya. Siti Do.
0: Siti Do.
1: Jadi Siti Do kita. Jadi Siti Do kita ala kujung.
0: Ala kujung sangat dah ni. Kira kecek ngelah dah ni.
1: Sebab kata 5:30 tu kita ada rancangan moyong. Pakat-pakat dengar lah. Jadi sebelum nutuk ambo bersama dengan madu dia.
0: Ya.
1: Kita nak kosi ni umpama sajuk jugalah. Lebih kurang madu ni. Dia tulisnya, dia rakyatnya. Kalau kita tengok benih-benih hok bezo kala.
0: Ha?
1: Ada merah keberanian, ada putih kesucian, ada biru perpaduan, ada kuning kedaulatan. Ditenung kemah comel oleh masa dan sejarah. Jangan biar aduk wak kerenak kok si kok dah kain ni. Sebab di sinilah kita berasa syukur tidak nyesah. Berkongsi sukahila bahagia dengan anak bini dalam sebuah rumah besar bernama Malaysia. Jaga molek tenunan ni dengan rasa kasih sayang supaya tidak luntur dipukul zaman yang berubah. Biar anak cucu pakak boleh tengok klik ke dia. Warisan merdeka biar somo-somo gemilai. Itu berkenaan dengan jalur gemilai dera kita.
0: Okey. Kena hargailah deh usaha dan juga semangat orang dulu biar tak luntur kita zaman learning pun.
1: Ya.
0: Okey Abdi, kita pun ngelah dah ni Abdi. 5:30 kita ada Mokyo Raja Gondang.
1: Gode
0: lah ni. Dok sebab nak jadi sekolah dah kan. Mikir dah ni. Ha, awak salah ke apa nak kena gode.
1: Jadi itulah kita setakat boleh kita berkongsi pada hari ni. Dan lepas tu pukul ni tu bersama dengan Rudin Ismail dalam Selekta.
0: InsyaAllah. Yeah. Lepas tu kita pun nak nutup. Terima kasih banyak-banyak lah adik kakak. Ha, dok komen-komen kat TikTok, komen kat Facebook kita.
1: Yeah.
0: Bersama dengan Abidik dan juga Mak Adoh hari ni. InsyaAllah kita temu semula pula. Abidik akan mari pula pada hari Khamis ni.
1: Kami ni. Itu dia lah. Semoga terhibur dan juga bermaklumat bersama-sama kita dalam apa khabar oleh Kelantan Akok. Set kita Sat Lala. Kelantan FM.
0: Ada semua.
1: Jumpa semula.

Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saudara, petang ini sekali lagi kita bersama mesti rancangan Mak Yong. Kali ini kita ikuti cerita Raja Gondang bahagian yang keempat daripada kumpulan Wan Bidin, Wan Majid Kampung Tukuban Pasir Mas Kelantan. Pada seri keempat ini, kisahnya Wak Nujum buka kitab Nujumnya dan mendapati Tuan Puteri Gerak Betera mengandung anak lelaki dan kenaikannya adalah pula Gajah Putih Gading Sembilan. Maka Raja Besar bersama dengan pengasuh-pengasuhnya akan mengembara memburu Gajah Putih di alas Belukar yang jauh. Dan kita ikuti seterusnya ceritanya melalui siri yang keempat ini.

0: sapa tu
1: ada. Ah, sapa dari pintu kotor tu.
2: Ah, pintu kotor.
1: Baiklah kita terumah naik ke atas balas. Ah, sila mari-mari. Ah, mari-mari selalu. Mari-mari. Ani wak sapa dah tu aku.
3: Ah, benar sekali awak wak sudah sapa dah
0: awak. Ayo sungguh patik sudah sapa sebab tu aku panggil patik orang kata wak orang tua lamu ni apalah tu aku nak jatuh hukum nak ni tu hadap atas batu jemala patik tu.
3: Ah, benar sekali ni wak.
0: Benar.
3: Sebab ambo cerita pecah pada diri pengasuh kedua lagi sambut wak taruh seorang mari dah daftar ambo dari atas bala kot wak.
0: Ah, benar sekali.
3: Sekejalah awak nak buka lah suruh buka surat nuju anak kamu dalam kandung tu awak. Wak atau
1: pula. Ah, jadi tu aku nak tahu.
0: Oh, jadi.
1: Masa sekarang lo ni isteri dia duduk mengandung.
0: Orang kata makcik tu yang terigak je terus tu sudah mengandung.
3: Ah, benar.
0: Sudah orang kata habis siapa bulan 9 bulan 10 hari.
1: Ah, ya nak semua.
0: Kerana tu aku nak tahu lelaki atau perempuan. Kalau lelaki apakah kenaikan. Kalau perempuan apakah permainan.
3: Ah, benar juga.
0: Ah, tidak ngapa lah tu aku mi patik bolehlah buka tapi kalau salah tak ingat nyayok tak kena pun janganlah tu aku merko patik tu.
3: Ah, benar sekali
0: buat. Ai sabar dulu tu aku sabar.
1: Ah, buka molek.

pantalón.

0: mana dia kata awak?
1: Mengikut di dalam ramalan istiqobat surat nujung patik bila patik buka selapih orang kata gelak gelemak bila patik buka dua lapis kelabu kelalu tu aku.
2: Benar juga ni.
1: Bila masuk tiga lapis orang kata tiga menerai tujuh lapis pantala langit tujuh lapis pantala bumi tu aku.
2: Benar juga ni.
1: Dalam surat berkata tu aku anak dalam kandungan mokcik terigu terur ni tu aku.
2: Benar tu.
1: Anak lelaki tu aku.
2: Semua juga ni.
0: Anak jatuh, anak jatuh.
2: Saya anak lelaki tu apa penaikkan ni.
1: Kalau mengikut di jamek arwah ayah dulu kat tu aku. Kalau sekiranya anak lelaki tu aku.
2: Yalah.
1: Tu aku kena masuk Allah sunyi belukaya senyap tu aku kena mengecak gajah putih gading sembilan tu aku.
2: Benar juga ni.
1: Jikalau anak tu aku, anak perempuan tu aku kena siap cokok mah, cokok perut, catu mah, catu perut di dalam istana. Itulah permainan anak raja-raja tu.
2: Begitu ni, wak.
1: Ayo sungguh.
2: Kerana mana orang ni sudah dah kau, wak? Buka nujung.
1: Sudah dah patik buka nujung tu aku. Mohonlah tu aku buka patik balik. Kau mohonlah patik
2: tu. Semua juga wak. Wak nak balik-balik lah, wak. Panak wak-wak. Tapi wak ingat amat ibadat lima waktu.
1: Tidak mengapa lagi orang kata berabka belum habis parasan belum genak kat tu aku. Patiklah orang kata duduk lama dari mondok patik. Tidak apa selamat tinggal.
0: Sila wak. Duduk malam-malam sikit wak kita ni tu. Mana pasal dia tu.
2: Dulu
0: sekejap. Pati semua aku?
2: Wak kata dia buka surat nuju anak amal laki-laki. Dia kata gajah putih, gadis sembilan dia kata.
0: Apa nama?
2: Maikir.
0: Apa naikir?
2: Ada tina cokok emas, cokok perut dia kata.
0: Lepas lagi? Lepas tu?
2: Biar petah kamu lah, weh.
0: Petah kan?
2: Ambo nak masuk alih hotel.
0: Jadi tu aku.
2: Ambo restan nak keluar tu bit dulu.
0: Jadi tu aku nak suruh patik masuk dari dalam hotel tu aku tak pergi kau.
2: Dengan ambo.
0: Pakcik dengar tu.
2: Iya,
0: pakcik
2: panggil
0: adik yang muda yang sekarang. Jadi macam lah, ni yang aku sudah dengar tu. Buat nujuh-tujuh tu
2: satu.
0: Anak dari dalam kandungnya tu laki-laki. Pernah
2: ikan
0: dia gajah putih gading teku.
2: Benar.
0: Kerana sebab masa sekarang lah ni tu aku berasa suka dia. Kerana sebab dapat anak seorang laki-laki.
2: Benar.
0: Jadi tu aku nak agak tiba menuju masuk dari dalam sunyi beluka yang besar. Nak pergi memburu orang kata gajah putih.
2: Amor tinggallah adik Amor dulu sekejap.
0: Jadi sini tu aku nak pergi pun tu aku kena panggil dulu adik tu aku.
2: Ini
0: besar tinggal mana nak tahu dulu tu. Tak apa lagi tu aku.
2: Dipanggil apa?
0: Patik dipanggil. Kini apa eh? Duduk biar molek kat depan raja ni jangan duduk tu bola-bola. Alah so tak. Siapa hok boleh hok ulung. Raja suruh pergi panggil. Mocik dalam sana. Mari ngadak dia orang atas bala ni. Dia cerita apa aku tak tahu.
2: Agi.
0: Dia selalu agi. Agi. Siapa dalam sana, mocik? Mocik.
3: Ya, semua juga ni awal. Masuk mari mengadak amu.
0: Cik.
3: Apa hijau tu?
0: Jadi gini, mocik.
3: Ya.
0: Patik ni mengikut kereta habis dari atas bala. Suruh mari sambut mocik. Keluar tubik dari atas bala. Patik tak tahu dia nak hijau apa. Patik tak tahu.
3: Jadi habis amu kereta padamu masuk mari mengadak amu. Suruh mari sambut amu masuk mengadak dia dari atas
0: bala.
3: Ya, sungguh juga ni apa kerja pun tak
0: dapat. Patik tak tahu tu.
3: Ni gini lah, weh. Sila lah, weh. Kita pergi masuk mengadak.
0: Sila lah tu, weh.
4: Sila tu.
3: Baiklah juga nak masuk dari atas balam mengadak abis entarok sore.

0: Abnas sekali
1: ya,
0: pun.
1: Ya kena kita berjalan taruh dua miga na we jatuh ke mana jatuh. Sudah jatuh dari atas bala we sila lah we kita masuk mengadak abemo taruh.
0: Ah sila ku.
1: Ah sila.
0: Ah kokeh, kokeh, kokeh.
1: Ayah sungguh juga ni abang ni sila. Petoh masuk entarok dua pergi samuk adik dari dalam stano mengadak abai dari atas bala poki jo pokure abai atas bala.
2: Ah ni gini gak
1: adik. Yalah.
2: Sebablah abai petoh pada diri pengasuh masuk adik dalam atas bala sesama dengan abai ni adik.
1: Ya. Yeah.
2: Adik sekarang lo ni adik sudah ngemik adik.
1: Ya yeah, sunu.
2: Kalau itu buat abai suruh buat nuju buka nuju nak nojur anak dari dalam kandung adik.
1: Ya sungguh juga ni.
2: Dia kata cokok emas, cokok perak. Perak kalau laki-laki gajah putih gading semilir.
1: Ayah sungguh juga ni abek kerana mana abek ngasuh wak nujung tujuh masuk dari atas balam nujung anak dari dalam kandung abek.
2: Abek
1: nak tahu anak dari dalam kandung ni adik ni anak laki-laki ke anak perempuan abek.
2: Benar juga.
1: Kalau anak perempuan apa permainnya, kalau anak laki-laki apa permainnya dia abang.
2: Kalau laki-laki gajah putih gading semelah, kalau perempuan cokok emas cokok pegang.
1: Oh gitu.
2: Kerana mana hak ni gini enggak?
1: Yalah.
2: Abang nak tinggal lah adik taruh sore dengan ini ni. Jadi
1: ayah sungguh juga ni abang.
2: Sungguh juga.
1: Kerana mana ni abang panggil adik
2: tu abang. Masuk dalam alas sunyi. Buka muda adik.
1: Abang panggil adik mengadak pada diri abang tu kerana abang nak pesailah pada diri adik di sini sebab abang nak tinggal nak masuk dari dalam alas sunyi buka yang nak muda nak pergi mubu gajah putih gadis sembilan.
2: Sungguh juga.
1: Kerana mana ni abang buka kata adik tidak bagi tidak abang tapi abang tergamuk kerana nak tinggal adik kerana lo ni adik sudah sembilan bulan sembilan tapak bayar-bayar ni sekali bulan
2: juga adik.
1: Ya.
2: Kan
0: hanya teh gitu lah dik muka maklum muka. Ah ni gini tu aku antara mocik.
1: Ya sungguh juga aku.
0: Kalau kira mengikut hati pati hati abel tu aku raja besar tak patut nak tinggal.
1: Ya sungguh juga.
0: Tapi dengan kerana sebab wak nujung telah berkata anak dari dalam kandungan mocik tu anak laki-laki.
1: Ya.
0: Penaikkan dia gajah putih gadis milen dengan kerana itulah nak tinggal mocik sekejap bukan lama nak masuk dari dalam Allah. Nak pergi cari gajah putih gadis milen.
1: Kerana manonya weh buka kata mo tidak bagi abe pergi tidak awe. Tapi gawe amo berasa kecil hati sangat awe sebabnya amo ni bila masa nak bersalin pun amo tak dapat tahu kalau bersalin abe amo tak ada tu lah abe tepat amo nak bergantung.
0: Jadi bukan kata tinggal amo cik sore diri sore senyamu tidak ada lama ini bosu reka.
1: Ya sungguh.
0: Bersamu-samu dengan amo cik kerana sebab kalau ada apa-apa hapun.
1: Ya.
0: Amo cik sepetulah kepada rakyat saka balo bantu cucuh bedih kecil bedih besar tengah pada luas jana pada supaya patik dari dalam Allah membunyi suara dengar.
1: Ayah sungguh juga ni awe kerana mana ni awe hok mana mengoyak tu amo pehe dan segala
0: galanya. Tidak ngapo mocik.
1: Tapi awe walaupun seramah mana ini walaupun ramah mana kata ke pengasuh pun ini awe tak sama dengan abe amo taruh sore.
0: Ya patik pun pehe mocik. Ya sebab patik anggap mocik tu pahalah perkataan patik dan perkataan abang mocik.
1: Ayah sungguh juga ni abang. Kerana mana bila masalah abang nak tinggal adik yang taruh sore.
2: Benar juga ni adik abang nak tinggal waktu ni dengan tiko ni juga.
1: Ayah sungguh juga.
2: Ini gini ni. Sila ini mai tak apa ini.
3: Benar sekali.
2: Amu nak besar tinggal mana taruh ini. Amu jaga lah adik. Amu biar molek-molek jangan pergi keluar ke dalam ini.
3: Amba
2: terima hak baik atas hamba hak jahat atasmu ini.
3: Benar sekali.
2: Jaga biar baik-baik ini.
3: Benar sekali ni tu aku. Kerana mana tak sah tu aku musim naruh bimerakan yang ini ramah riuh ramah. Tegak minta di dalam stano tu boleh jaga makcik.
2: Benar juga ini mu jangan tak tahu ini. Adik amba sudah berimik siapa boleh dah ini.
3: Ya sungguh. sungguh ni mak tuan.
2: Awak ni gini gak adik semacam mana adik? Nak kira piaga dengan abang nak pergi adik. Abang nak pergi.
1: Ayah sungguh juga ni abang. Kerana mana walaupun adik lari berapa kali pun abang tidak dengar sama sekali abang.
2: Ah sungguh juga.
1: Tidak mengapa lah abang pergi lah abang. Kerana mana abang pergi pun ingat katak kadik anyu dari dalam istana.
2: Ah adik abang ingat adik. Ya lah kerana mana aku
4: ku?
2: Baiklah sini cepat aku nak pergi dah ada alah. Sunyi belum kamu dah dengar pengasuh antara kedua pulau.
0: Asalala tu aku kena sebab hari pun baik. Puyen pun molek tika pun sudah sapa sebab sudah bisa tengah mana taruh pada adik tuan ku.
2: Ah sungguh.
0: Dari dalam sana kesan dunia kamu ini. Yayak saka balo dari dalam nang.
2: Ah, kamu sudah pesedoh.
0: Asalala tu aku.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, sudah pun 6 hampir 9 minit petang waktu ini.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Saudara, semua rakan kita tahu bahawa dengan ilmu, ia dapat menjadi penjuluh kepada kehidupan. Dengan ilmu juga, dia dapat meningkatkan martabat seseorang. Alhamdulillah, sekali lagi kita berpeluang untuk bersama dalam majlis ilmu pada petang ini di Kelantan FM dan ruangan Rujuk Ustaz. Petang ini kita bawakan, Kelantan FM bawakan dengan kerjasama MAIK, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Mudah-mudahan dalam pertemuan yang hampir satu jam ini dapat sama-sama kita manfaatkan untuk sama-sama meningkatkan ilmu pengetahuan, terutamanya dalam ilmu agama. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu di konti ketika ini sudah pun bersedia bersama saya adalah Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sehat adanya.
2: Alhamdulillah.
0: Perjalanan tadi okey?
2: Okey.
0: Tak ada hujan eh?
2: Okey lagi nampak.
0: Okey lagi. Jadi insyaAllah kita akan bersama-sama sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan.
2: A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, mubarakan alayhi, kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama sekali, terima kasih kepada Habib D lah, tak ada orang lain yang depan ambo ni. Dan juga pengarah kita lah, RTM, penerbit kita, ruangan Rujuk Ustaz kat kita ni. Dan juga MAIK lah, ya, sudi berkreatif dengan RTM semata-mata untuk memperkembangkan ilmu, khususnya ilmu agama ni, di negeri Kelantan ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kata ilahi dapat jumpa balik pada hari sini ruangan fiqh bersama saya. Jadi kita masih lagi berlega tentang, iaitu pada maklulah hari ini, esok ke cuti dah makhluk pula dah kan eh. Jadi cuti makhluk ni lainlah sikit rasa. Dia tak serah gapa-gapa pun rasa makhluk-makhluk ni.
0: Serah lah.
2: Serah ni.
0: Serah juga.
2: Tak serah kena tengok malik. tak ada benda lah ni. Jadi semuanya dia panggil Nabi kita ni sayyidul wujud. Dia penghulu segala kejadian. Tapi kau umat Allah Subhanahu Taala. Jadi dia insyaAllah lah. Mudah-mudahan esok kita diberi cuti am lah semua. Dan sebab itulah insyaAllah kita pada hari ni amu nak bagi tentang syurutul qudwah 11. Amu cerita dah sebelum ni tentang syarat-syarat itu qudwah kita mengikut imam tu sendiri. Kita sebagai makmum, kita imam. Ya, kita makmum, kita ikut imam. Jadi itu dipanggil cara kita nak ikut orang tu, biar kita kemah balik. Supaya apa dia ni, kita ikut tu betul lah, bukan SS. SS ni sok sendiri. Kita rasa kita betul, tapi sebenarnya tidak betul. Sedap kita pun sungguh semua. Kita beramal belakang tu. Tak kita rasa betul, tapi hakikatnya Allah tak boleh terima. Cara kita ikut sebab lari pada apa yang telah digariskan oleh agama itu sendiri. Jadi sebelum ni nama cerita bagi banyak dah, di 3-4 kali ni dah. Sebelum ni nyo, bimbang takutnya kita ni terlupa lah. Baca sikit-sikit rekah-rekah gitulah. Dan supaya ingat balik. Supaya kita ingat balik. Pertama sekali, jangan kita sok tu imam tu batal sok kargo dah. Sama ada najis ko, kita tahu ikut dia batal, kita ikut juga. Siapa sombaknya, kita lah sombak. Ya gini. Dia tahu dia batal, kita ikut apa. Sebab kita orang ikut ni tak lagi dah. Dia tu imam tu tak apa, dia boleh tu bila-bila masa kita boleh jadi tu imam. Dia tak masa kita ngikut ni ke batal, tak sekiranya itu kita dia pandai ghalabat az-zanni ataupun secara yakin bahawa dia terbatal, kata dia tak ada apa, tak ada masalah. Ha, itu tak ikut orang batal dah. Ha, ni kita kena janganlah kita ikut juga dia ni jadi makmum kepada email lain. Ha, tak boleh juga habis dia tak. Hmm. Dia kita ikut, kita ikut email, dia kena makmum. Hmm. Tak boleh lah kata. Ha, jadi panggil makmum atas makmum. Hmm. Ni tak sejak gitu. Ha, dia tak ada masalah batak, dia tak kena juga gitu. Wala ummiyan juga dia ni bukanlah jadi baca yang cacat baca eh. Ha, di istilah ummiyan sini bukannya buta, bukannya buta huruf, bukan tak nak baca. Jadi cacat, ada benda-benda yang cacat dalam dia baca itu sendiri yang boleh khalal kepada makna itu sendiri, boleh menyebabkan bahawa merubah makna, khususnya boleh batal pada sembahyang itu, kena jangan lah. Ha, ini kalau buka sama kita lebih kurang apa tidak mencacat menggambar rakyat dah dengan huruf sad dengan 10 sin dan sebagainya sebelum ini. Ha, maksud dah bagi pada episod-episod kita yang lalu eh. Jadi tak perlu kita ulang balik lah. Ada ha, wala ya taqaddamu alif fil mauqif, dan janganlah kita ni terkedepan daripada tu imam. Ha, dah. Amorai dulu kita nak base kepada mana, kita nak kira kepada mana. Kalau kita kira kat tumik lah. Hmm. Ha, jadi tumik kita bawah sikit tak apa dah, tak ada masalah. Ha, jangan kita ni mendahului mengedepani iman tu, tak boleh dah. Kalau kita kata kita nak pakai buku lali lah. Kalau pakai jari, kira jari, jari kaki. Ya. Jadi kita yang menentukan semua itu. Jadi boleh, kena jaga boleh dah. Imam lelaki berbeza dengan perempuan ya. Perempuan tu hanya ke depan sedikit dan tidak melebihi antara tumit dengan kaki. Ha, itu yang saja biasa dia. Lelaki ni kalau boleh ke depan lagi. Okey, kita antara ni mengempas yang kita cerita. Dan hari ini kita nak cerita tentang iaitu ya'lama intiqalati imamihi, dan dia mengetahui bahawa pergerakan makmum itu perlu harus, iaitu mengetahui pergerakan dan perpindah imam. Nah, kalau kita ikut dia kita kena ikut molek.
0: Ya.
2: Ini kan ni. Jangan waktu khabar gitu. Hmm. Eh. Waktu khabarnya khabar-khabar tu imam rokok dah, nak sujud dah. Hmm. Ha, kita duduk kira berapa kali tinggal tu habis. Hmm. Berapa kali tinggal?
0: Sujud dua lah tak?
2: Nah, dua kali apa lagi? Dia sujud lah. Contoh lah sujud dua. Tapi kita kiam, masa kita kiam.
0: Masa kiam.
2: Rokok tu, rokok fi'li yang dia panjang.
0: Ya.
2: Jadi intirah tak kira lah. Hmm. Kita kira rokok. Hmm. Kemudian sujud. Sujud tak? Sujud dia panjang, dia panggil. Dua antara sujud tak apa lagi. Ya. Sujud ketiga tu. Ha, kalau kita tak turun, kita tak tahu, dia tak kabar kaya. Puk dia tengok-tengok di sana dah. Maka itu boleh menyebabkan mata semaya.
0: Ya.
2: Serupa kita tertinggal juga. Ini kih-nikih kat murah ni, kih atas nama mengetahui. Hmm. Mengetahui pergerakan iman. Jadi kita tak khabar. Hmm. Koyal lah bila kan dia nunggu, tak tahu kan ni. Ha, itu sebelum ni kita lagi kita tertinggal kih baca alamat kau gapo deh. Ha, ni hok ni suasana lagu lain deh.
0: Suasana
2: ini bagi hanyu deh. Apa tak kena. Ayah aduk de bodoh. Ha, jadi apabila dia tahu sebelum tu iman dia panggil hawa. Hawa ni sebelum tu iman nak rokok, nak sujud. Maka hukum dia tahu. Mungkin dia buat lagi.
0: Yeah.
2: Dia sudah tahu situ, maka hukum dia tak batal. Tapi kalau tak tahu lepas rokok sujud dah, itu menyebabkan jadi mata. Ha, itu yeah. Beza sikit. Dia tahu maksudnya khabar masa tu tak dia nak, tak dia nak apa dia nak buat walaupun dia tunduk sebab.
0: Yeah.
2: Sujud. Ikut hukumnya tak apa. Dia memang tak sini kita ni tak tahu.
0: Yeah.
2: Ha, Allah sujud dah tak ambil kedua dah. Jadi tertinggal dah dua rukun. Masuk ketiga jadi batal. Ha, dia apabila masuk kedua, dia buat tak ambil pun mau duduk antara dua sujud. Dia berkabar. Oh, dia duduk situ dah. Ambil kena ni. Ha, maka dia khabar. Dia khabar situ, hukum tak apa lagi. Ha, tak bolehnya tak khabar.
0: Ya.
2: Kita cerita hak khabar ni sebab mengetahui. Atas nama ilmu.
0: Yeah.
2: Ilmu intiqal. Tahu atas bentuk pergerakan ilmu. Tak, bukan masalah tinggal rukun. Kadang-kadang baca ega bentuk ni.
0: Yeah.
2: Atas kita khabar masa kita buat tu, kita pertahu. Maksudnya benda ni kita tahu. Oh, tinggal sampai dua, tiga kali. Kita tiga rukun tu. Maka rukun ni dia batalkan sendiri. Ha, itu nak ya. Sebab kita ikut. Apabila lagu tu kita nak farakah lah. Sebab kita tak ikut lah. Sebab kita tinggal dah.
0: Ya. Yeah.
2: Oh, kita kena cetu keadaan dia. Oh, itu keadaan yang perlu kita ambil tahu hari ini. Sebab gapo nak Ustaz nak cerita supaya kita nampak dah. Wa alanna biduni ilmi bidzalika lam tumkihu mutaba'ah, maka tidak dikira dia itu sebagai mengikut. Tak, kita lebih pada sekarang kadar itu, maka kata ulama tidak dikira sebagai wa mahallu ilmihi bidzalika qabla syuril imam fi rukn tsalis. Keadaan begini, mana masa kita nak kira? Okay, sekarang kita nak kira dalam keadaan kita tahu. Jadi kita tadi kita hanyu tak khabar lali.
0: Yeah.
2: Muka nak kadang-kadang ngatuk apa dia. Nanti dia tanya ngatuk dia kan. Ha, itu berjadilah, biasanya waliknya jadi atau terlalu letih sangat kan. fatih. Jadi mana tepat waktu kita nak tahu imam tadi, wa mahallu ilmihi bidzalik qabla syuru'il imam ila ruknis tsalits, kata ulama. Sebelum imam itu kita tahu, tepat tahunya ialah sebelum tu imam masuk pada ruku yang ketiga, ruku panjang. Nah, memang mau tadi lah. Supaya kita jelas sini, supaya kita nampak pergerakan imam biar tahu. Itulah bihaitsu innahu law lam ya'lamul imam ya'lamul ma'mum bittiqal imami halan nazara, seperti dia tahu serta mata tengok tu mana tepat tu imam tadi, perpindahan imam tu penting, jangan siapa kita ni. Fa inna in ata imam bi ruknaini fi'li, apabila imam tu siapa kepada ruku fi'li yang kedua dah qabla ilmul imam bi, contohnya rokok tadi, iktidal tadi, wah sujud dia makmum duk masih kiam lagi, maka beringatlah bahawa kalau dia tahu sebelum itu, sebelum dia rokok imam, sebelum sujud imam, maka kunya tadi okey jadi bat, sebelum tak apa, kalau dia rokok imam dan sujud imam tadi, hawa-hawa ni dia panggil halah kena tunduk dulu lah. Maka, jadi menyebabkan batal. Jadi kita kena beringat lah dalam keadaan begini. Dia kadang-kadang tak boleh kata siapa pula ni. Dia tanya kita ngatu. Kadang-kadang kita terlalu letih. Kita juga nak women. Jadi gitu. Cuma amal ayat sini atas dasar ilmu. Apabila berlaku situasi yang begitu, apa pilih buat? Maka kita sendiri sudah terjatuh batu hukumnya. Tak boleh follow women adalah. Sebab kita sudah lala tadi jatuh kepada tertinggal beberapa rukun menyebabkan dua rukun, menyebabkan kita boleh jadi batas maya kita. Itu dia ulama pesan kepada kita. Dan sangka air yang kuat, kita nak ikut iman ni, kita pertama sekali nak kita mesti lihat iman dan kita melihat dah contohnya nanti iman kita nak follow suah banyak dah. Itu iman kita dengan suara iman pun sudah tak ada masalah dah. Itu dia suara iman dan sebagainya kalau kita tengok situ dah. Jadi bab dia kita nak jemaah ni, dia ada beberapa keadaan situasi. Ada panggil satu bangun dalam satu masjid. Ada dalam satu bangun ni. Ada lipuh sapa luar apa dia tak? Dia ada kita semaya ramai-ramai di mama contoh di stadium. Dah kan ni. Lepas tu kita nak tahu kita ni sapa luar stadium kita semaya. Kita nak tahu situasi-situasi itu dia berbeza, hukum-hukumnya adalah berbeza. Jadi dengan masjid tak ada masalah lah. Dengan masjid ni satu benda yang duduk mana pun, jauh mana pun tak apa dalam masjid ni. Waktu bisa. Waktu dalam masjid ni kan duduk jauh. Melebihi 150 meter sekalipun. 150 meter sekalipun maka hukum dalam masjid di bangunan itu cuma tak dapat fadilat berjemaah dekat lah. Cuma dia ajak hukumnya di kiosk. Sedikit dalam satu bangunan.
0: Walaupun luar pagar
2: tak ada. Luar pagar. Dia tak dalam bangunan, dalam masjid tu sendiri. Dia panggil masjid tu sendiri. Haikal dia tu masjid tu sendiri.
0: Radius masjid tu lah.
2: Dalam masjid tu sendiri. Dia tak boleh buat pada masjid. Dalam masjid tu dia ada, okey tak sah, tapi saya kena tahu caralah. Kita ni rasa sah tapi tak sah sebenarnya. Jadi dalam masjid itu tak ada masalah. Dia tekat atas boleh lagi apa dia. Tekat atas. Contohnya apa dia naik dekat bawah ni tak duduk dah. Penuh boleh tekat atas. Tak nampak tu image apa. Pintu pula tutup. Habis dia masuk tu dalam tutup. Dalam bangun ni hukum dia boleh lagi. Asal kita tahu dengar suara imam pun sudah mat. Dah syarat dalam satu bangunan yang sama. Dalam satu binaan masjid yang sama. Siapa fikir begitu? Hukum kita, orang-orang ulama ni fikir rigid ni. Siapa fikir begitu supaya kita ni faham? Itu dia. Jadi kita buat beberapa persoalan lah supaya kukuk tuan-tuan boleh nampak tak. Contohnya antara sekiranya terhalal lah antara makmum dan iman itu ada suatu binaan seperti dinding. Dari satu masjid terhalil ada dinding. Ada pintu. Tapi boleh pergi mari. Benda biasa boleh pergi mari. Maksudnya ada tangga. Ada boleh pergi mari. Walaupun pintu itu sekalipun ditutup atau dikunci, sah makmum itu subuh. Boleh. Sebab sah bangun atas satu bangunan yang sama. Walaupun tutup pintu sekalipun. Kecuali bangunan lain, sudah. Dia hukum dia berbeza dah. Itu dah. Contohlah lagi kata ulama, jika terhalang lagi imam dan makmum itu oleh sesuatu binaan yang tidak ada pintu. Tapi terhalang. Ada pintu menembusi imam dan ataupun pintu tadi kena paku. Dipaku ke? Tidak. Maka tak boleh lah. Tidak sah mengikutnya dari belakang. belakang bina eh. Kalau kita belakang bina eh, tak bolehlah. Walaupun tidak menghalang pandangnya makmum tadi pun, sekalipun tak bolehlah imam melalui tingkap atau dinding kacau sekalipun.
0: Yeah.
2: Sebab dia tak boleh gelasu. Ini buka, tadi boleh buka tapi tutup lagu lain. Hukum dia sakit. Dah. Jika seorang solat di atas bumbung masjid, jika main atas bumbung sekalipun. Contoh kita dah penuh bawah gini, main atas bumbung. Sedangkan imam itu duduk bawah. Maka sah tak sah? Hukumnya adalah kita sah. Ikut tes kerana masih dikira satu binaan. Tu itu ada maya itu kena tahu molek. Macam kita nak semaya sini tak imam. Surah kita kan surah. Rumah kita sepadan yang surah. Jadi tak? Sepadan tak? Jadi orang penuh. Orang penuh jemaah. Balak ke mana beda? Boleh tak di luar? Kat itu rumah kita boleh. Sekiranya jarak antara masjid binaan luar, orang kira orang luar tu. Kalau melepas, dia kena ada dipanggil apabila melibatkan bangunan satu lagi. Dia panggil hukum, dia panggil dia ada rabithah. Rabithah ni istilah dia petunjuk atau terikat. Orang dalam tu so, macam kalau pintu orang duduk pintu. Orang sebelah pintu ni pun nampak. Ada berhubung, seolah-olah ada link. Nampak. Jadi orang ni pun nampak sebelah ni walaupun binaan lain, orang ni pun nampak binaan ni. Jarak dia 150 meter lebih dari 1. Maka hukumnya sebelah lain ni boleh. Maka sebelah lain ni pun dia boleh semayang. Sebab ada rabithah. Syarat dengan bangunan yang kedua, lain pada bangunan utama tadi tu, hukumnya adalah begitu. Kecuali masjid tadi sambung-sambung berlaku, tak ada masalah. Orang yang berwajak jenis bangunan yang lain-lain. Nampak tak? Yang dia sambung pas keluar tu, tak ada masalah. Mereka sambung. Orang ni duduk ni. Okay, bangunan yang suku sakat. Muka rumah kita 10 je. Dia kena. Pada jarak dia 150 meter ya. Maka kau dah usah. Tapi lagu mana? Kena ada hubung kait situ. Maksudnya orang di situ duduk buka pintu, kita nampak. Kita duduk buka pintu ni nampak. Anak-anak kita nampak. Jadi kita sampai situ, maka hukumnya dia dah sahabat. Walaupun binaan yang berlainan. Tapi ada dipanggil petunjuk ataupun isyarat daripada sana tu ada berhubung. Soalnya ada kaitan masih lagi bersentuhan. Itu hukum dalam masalah kita. Amur rakyat ni supaya gabar kadang-kadang mungkin berlaku. Berlaku kalau dia kepadatan-kepadatan. Masjid dan sebagainya. Dalam keadaan ramah dan sebagainya. Contoh hari raya dah. Mungkin boleh bagi. Tentu, oh ramah. Kita rumah kita ni tak boleh pergi dah. Rumah kita ni jarak ni. Maka aku, dia kira kat mana? Dia kira orang berkedalai tu. Dia orang dalai. Tapi orang luar tu dia kira. Jangan dia kira orang dalai. Jangan kira sah dalai. Kita sah duduk luar tu. Luar sepuluh sore tu pun waktu kita kira. Pun 150 meter. Dia berubah. Merah. Kosah lah. Itu tak, dalam keadaan jarak. Dalam satu bangunan masjid tak apa, lebih pun dalam masjid. Hukum ni luar pada masjid. Dalam konteks, dalam situasi dan luar daripada masjid itu, kita kena ambil tahu lah. Itu supaya kita nampak, supaya tak sewi. Itu dia. Boleh. Walaupun atas kita semayang atas bumbu sekalipun, tapi jangan mendahului imam lah. Kedepan. Mentah atas bumbu kat depan tu imam tak boleh lah. Tapi tu atas-atas tu syarat dia kena maklum. Masjid-masjid kena alert benda ni. Kena ambil perhatian. Apabila kita buat dua tikak ke tiga tikak ke masjid. Contoh kan nak semayang lah. Lepas tu audi kita ni, amal kelahi kita ni, jemaah kita ni, siapa beli pakai atas, contoh hari raya dan sebagainya. Maka kita buat atas. Kita buat atas contoh, tikak atas. Tikak atas tu tak nampak gapo-gapo. Jadi kita kena cek apakah dia saf kita itu, yang duduk sana itu, mendepani iman atau tidak. Kalau tidak mendepani, okey lah. Itu kena kadang-kadang, kita kena ambil tahu juga. Jadi jangan, syarat dia, sebab syarat dia tidak boleh mendepani iman. Tak boleh. Kalau sikit-sikit okey lah, sikit contoh. Sikit sahaja mana amal raya tadi okay? Kita base kepada gapo. Kalau tumik, cara tumik. Kalau tu imit-imit ke depan sikit, walaupun saya cik dua cik, okey hukum dia sah dah. Tak apa, kita bimbang takutnya tak berlaku begitu. Kadang-kadang berlaku, mesti amal nak berhati. Kadang-kadang okey lah, setengah-setengah masjid dia buat sama. Tu imit tu duduk bawah sikit, kadang-kadang tengok-tengok okey, lebih. Okay, tak apa, kena alert lah kadang-kadang situ. Makmum tu sendiri kena ambil tahu lah. Benda-benda yang melibatkan suah tak suah semaja kita jemaah ni. Itu dia supaya kita nampak dari segi kalau kita tengok dah. Itu dia kalau kita, itu sikit sebanyak yang ustaz boleh bagi dia cerita. Ada nak nanya lukar pedi tu? Tak ada, kita sambung lagi. Tak ada dah? Seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya tadi, satu binaan, binaan yang kedua tadi. Kalau contohlah paling sini, saya cerita di berjemaah di bukit itu di masjid. Kalau masjid tak ada masalah, ada masjid jauh pun tak apa, taklah masjid okey. Tapi di luar masjid binaan itu, iaitu yang beza je. Contoh di padang atau bangunan, kita buat bangunan tapi bukan istilahkan masjid dan sebagainya, itu kita kena ingat molek. Itu jangan mih. Tadi dalam masjid dah, kalau kita sah kita tadi ke Walaupun bangunan kita ada bilik-bilik dalam masjid. Jadi kita walaupun pintu tutup tak apa lagi. Asalkan pintu tu boleh buka seketika-ketika tertentu. Kau dalam masa timur. Atau soal lagi, walaupun dia boleh kita nak pergi kepada satu tempat. Jadi syarat dia kan, jalan nak ke siapa kepada makmum itu boleh dalam satu, boleh pergi. Tapi kalau dalam masjid, walaupun membelakangi kiblat, kena konan lah, belakang pun. Pokoknya boleh lagi. Tapi di dalam keadaan suasana, di luar binaan lain, tak boleh. Orang padai pun, dia tak boleh buat lah gitu. Tak siapa kau tak imej, sehingga kita kena belakangi kiblat baru. Nak pergi sana, kena pusing kok kiblat pula. Kiblat ke sana, kita kena pusing kok nulah. Jadi hukum jadi batak. Tak boleh sembahyang begitu. Jadi, kata alim ulama, biasanya bukan cara, jangan membelakang. Maksudnya belak-kiblak ni maksudnya jalan nak sampai ke tu imej, terpaksa kena pusing. Kau belakang, belakang depan jadi kuat tu. Jadi tak sih. Itu dia maksudnya di luar daripada kuasa. Bukan luar dalam kuasa, bukan di dalam masjid tu dia tak boleh. Kalau dalam masjid tak apa. Kita naik, kita nak naik ke? Kita naik tangga kadang-kadang. Paksa kena belakang kiblak dapat tak? Dalam masjid tak apa gitu. Kalau luar masjid tak lewat kita. Soalnya tak sambung. Itu bezo dia. Siapa pikir ulama bicara hatu tu. Orang ayat ni detail tak detail. Agama kita ni terlalu rigid. Terlalu komprehensif. Itu dia panggil yang sesuai, yang tak ada lah agama yang sesuai sepanjang masa dan zaman. Orang ayat tak apa pikir mana tidak pernah lupa satu agama yang bincang sampai pikir wasbak semaya. Siapa lagu tu sujud, lagu tu rokok, biar betul dengan tesis, dengan tu imej. Satu benda yang satu ajaib. Kita tengok situ pun satu keanehan, keajaiban yang luar biasa agama kita. Dah, itu Nabi ajar sahabat dia semahaya. Nabi naik tempat tinggi. Nabi tengok, solu kama ra'aitumuni usalli, musbahya lah sebagaimana aku semahaya. Suruh nampak. Nabi buat dulu. Supaya kita nampak cara Nabi semahaya, rokok lagu mana. Bahasa kata itu pula, malaikat Jibril temari atas tu, kacau tak angkat pun Nabi. Supaya comel dalam keadaan suasana gitu deh. Itu dia yang tahu lah. Ada dan nanya dah, Nabi. Kata ada kita. Tak ada.
0: Ada.
2: Okey, tak apa-apa tanya.
0: Kita mulakan pemanggil yang pertama. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa dia ni?
3: Abeju, kamu baru bertanya.
2: Abeju kita ni boleh lawak ni.
3: Gini ustaz.
2: Abeju.
3: Tak tanya, berasa nak tanya. Kita jumpa muslimat di surah lah.
2: Betul.
3: Dalam 20 orang. Lepas tu nyo, email tu tahayat akhir dah. Lepas tu salah seorang muslimin kita tu jatuh gapo, tak tahu tak apa lah cicok kau gapo binatang lah kira. Dia pun terkejut. Dia terkejut, dia kata, subhanallah, tu email pun bangun. Dia pun bangun belakang lah. Lagu mana tu?
2: Tak apa, kalau dia tak ada apa-apa, dia duduk balik tak apa.
3: Gitu lah, saya...
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi apa ni? Bagi terkejut ni. Bagi terkejut ni di luar dogek bukan sengaja.
0: Dia jatuh atas tu imej ke atas mana?
2: Atas makmum.
0: Makmum.
2: Jatuh atas makmum. Terkejut. Subhanallah. Okey, kalau benda gitu dia maafkan tak apa. Jadi jangan seakan menyebabkan satu lah. Dibimbang, takut jadi bukan perbuatan semahaya. Tapi tengoklah. Kita yang boleh tengok, kita boleh, kita yang boleh, apa yang kita buat keputusan. Apakah aku tak ada siapa melocak-locak, sebuah muka aku semua, gudung-gudung, tak boleh dalam lagu tu. Kalau melocak sepas itu, sekadar dalam keadaan terkejut tadi, hukumnya tak ada masalah. Kembali pada nak asal lah. Tak ada masalah, subhanallah. Jadi payah juga nak buat situasi tu, habis dia tu. Email bengong, dia kata dia salah kau gapo kan ni. Mahmud kejut kau cecok. Jadi payah belakang nak oyak tu. Nak oyak tu. Tu email dia ramak kebunyi subhanallah kak. Bagai salah. Salah alik mana. Jadi terbangun lah tu email depan duduk tadi tu. Maksudnya jadi balik bangun. Jadi email kali tahap betul balik kak. Dia duduk balik. Maka dia kena sujud sawi je lah. Tak ada masalah. Takut tak jadi gitu. Tu email jadi bangun gapo menolak salah. Gapo letuk Mahmud. Dia tiap poker tu. Kejut lah. Boleh ya, kalau dalam keadaan begitu tak ada masalah. Okay, kita buat kan tengah sengaja. Baiklah Amin, tak ada masalah hukumnya. Tapi kembali pada masalah ya. Sebaik-baiknya kalau ber-email terlibat dengan email gitu, hukumnya maka email itu kena sujud sawi. Kita gitulah.
0: Okey, Benjo. Apa ni kemah dah tu? Jawapan daripada ustaz. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Ya.
2: Kasih ni.
4: Ya, Kak Soh.
0: Okay,
4: apa khabar, Doktor?
2: Ah, baik-baik. Kak Soh ni orang comel rupanya. Bedeh.
0: Oh, gitu. Oh,
4: ya Allah. Tak mandi lah saya, Doktor.
2: Tak
4: apa. Tak mandi boleh seminggu, Doktor.
2: Tak apa, tak apa. Bagaimana, Kak Soh?
4: Ini, Doktor. Saya nak tanya, Doktor. Masa kita semaya berimel, Doktor. Kita nak nampak imel balik tabir, Doktor. Dia tak dengar. Dia baca koho.
2: Iya.
4: Kita dia nanti dia bangun. Kita tak dengar. Dia bangun. Kita tak ayak awal, tu. Dia bangun. Kita tak dengar. Lepas tu dia dengar kita. Allahu Akbar. Ya rokok, Doktor. Lagu mana, Doktor?
2: Kita masa tu, kita masa kiam lagi. Dia rokok baru.
4: Kita tak ayak awal, Doktor.
2: Oh,
4: kita tak khabar dia bangun.

0: Rokok semula. Kita tak dengar dia. Dia ingat kata hari awal lagi. Kita tak dengar dia. Allah akan kijai bangun kuduk tu. Pagi tu. Jadi Allah akan kebawa dia subhanallah azim. Kita dengar dia cerita pun bangun. Lagu mana dia tu. Itu lagu tu. Ada berlaku saya lagi tu.
1: Itu jadi tinggal.
0: Dengar dia kita dah.
2: Baik. Terima kasih Asah.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi tu Kak Asah. Oh, tak ada. Mandilah, jangan tak mandi.
1: Saya royak dah kata mana-mana masjid ke mana-mana surau. Tapi tu kalau boleh jangan tebas sangat. Kita biar kita kena ambil konsep, biar orang tahu pergerak ke email. Kadang-kadang tanya kata kita dengar benar lah. Ustaz kau tebal pun tak apa ustaz, moga kita dengar. Dengar apa dia panggil ni, dengar suara. Tanya apa api? Elektrik buana. Speaker buana?
2: Ya.
1: Slok. Senyap sunyi. Kau berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babu ada api. Kawin ni letih buka dah. Itulah kita kena ambil pertengah lah. Ambil comel. Biar-biar napa gerak-gerak. Okay, perempuan sah perempuan ke, dia ada sah di belakang. Tak mestinya ada sita. Tak mestinya ada kau tu. Tapi kan ada tepi sebelah lelaki tu, kena sebaiknya ada kau tu lah. Ada penghalai lah sita, ataupun laksi dan sebagainya. Tapi itulah kena jaga molek lah. Tok Imel tu kena kalau boleh dengar lah. Kepada Pak Musa. Salah satu syarat so tadi mengetahui. Ni lah apa rukun dah beda tu. Kiam dah sodok. No, kiam lagi tu. Baca chapter hotel lah panjang pula. Dan masalah pun patut rokok. Dapat rokok dah. Tahu situ. Hampir kat tiga dah. Maka menyebabkan batas maya itu balik. Sebab situ baru tahu. Atau sebelum dia rokok tadi, nampak tak apa lagi. Kalau sami Allah, sami Allah liman hamidah tu, biasanya rokok lah beda. Tapi kalau dia tahu situ tengok, betul kalau kena jaga molek lah. Benda lagu ni lah kadang-kadang yang kita kena alert molek lah. Kita kena ambil tahu, dia tak boleh buat selain-belain lah. Kita, khususnya kita ada pengurusan masjid dan sebagainya ni surat lah. Itu kena jaga. Mic tu biar jelas molek, biar kemah molek. Apabila mic tu tak bunyi, suara tak email tu nak slow dah, kena kerah lah sikit untuk mengetahui khabar kepada orang itu. Makmum, kisah kita bawa makmum ni. Kita bawa orang ni. Kita bawa palu orang ni. Kalau gelecoh pala habis nak orang lain rosak dia je kena kereta ni. Kena jaga molek itu bab tu dah. Jadi kasus tadi boleh habis kepada pasal tinggal siapa pikak begitu dan sekali siapa rokok. Kalau bunyi contohlah lepas baca petih sebelum rokok tu qablal hawa ila rokok mungkin kurang dia sah. Tapi ambil insyaallah lebih dah. Dua masuk dah dua, masuk tiga tu hukum dia tak apa itulah. Kena jaga situ pasal hukum kiam ni kena panjang sangat. Wallahualam insyaallah.
2: Baik. Terima kasih Kak Soh yang menanya. Seterusnya, halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Puan Hamidah.
3: Ya. Assalamualaikum, Doktor dan CJ, Maktar.
2: Ya, Santang. Assalamualaikum.
3: Tadi, kita penuh masjid ni. Mayat di luar belakang. Kita dah baca kita apa? Dua amat doa ni, main-main ni. Orang penuh-penuh, tak muak dan atas tu. Apa-apa? Kita pun dekat dengan tepi tanda. Lagu mana tu? Kita boleh semayal kau situ memanglah sandal dan cuci. Bila dia ada mazik semua. Tapi masaknya situ tu, adalah basuh-basuh juga. Hai-hai orang ambil semayal tu. Adakah sah kita semayal situ dah tu? Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ramah menang orang semayal masjid dia ni. Tak boleh pahala pakai jamban.
2: Takut tadilah takut musim raya
1: kau. Pasal dia buat family dah semayal dah.
2: Rombongan kau.
1: Aku mari belakang. Kita apalah. Okay, tengok. Kita jangan syok bahawa murid dah. Bila syok atas najis diri, tak boleh lah. Kita boleh kata-kata hukumnya kembali pada asal dia. Asal bersih. Kita tak bersih. Maka tak nampak zahir, tidak nampak ain najis diri. Hukumnya syok. Walaupun basuh, tak ada masalah. Walaupun basuh, kita semayah atas rupuk. Tak ada masalah. Atas pasir, tak ada masalah. Maka tak ada najis apa. Hukumnya syok. Salah satu Allah SWT bagi kepada kita ni, umat Nabi Muhammad, salah satu ni, kelebih tidak ada pada Nabi lain ke apa. Dia panggil khususiah di Nabi Muhammad, untuk Nabi kita dan umat kita. Kenapa dia buat Nabi Muhammad? Kenapa dia semahaya umat Nabi dulu, dia tak boleh semahaya kaksa-kaksa, dia kena tempat tertentu boleh semahaya. Kita Nabi Muhammad ni terhadap bagi kelenggaraan ialah, semahaya mana-mana sebab suci. Ialatil arda tuhura. Allah jadikan aku tempat tanah ni sebagai tempat suci untuk aku buat ibadat. Untuk sujud. Tak ada masalah. Kecuali tak ada najis, tak boleh lah. Itu tak ada masalah. Jangan kita kembali pada kuasa dia. Masa kuasa ni bersih. Dari sudah cuci ke apa. Air tak sekira lah tu. Kita kata tak ada apa-apa. Kecuali kita sujud tadi. Oh, kena kaya kecing. Tak boleh lah. Bau tak boleh lah. Itu sudah jelas.
2: Okay, sebab kadang-kadang kita semaya di tempat terbuka tu, di tanah tu lah. Kadang-kadang ujian tak?
1: Ujian tak ada arah lah.

0: Tapi
1: ujian besar dah.
0: Boleh teruskan. Oh,
1: teruskan
0: lah.
1: Tak ada. Kecuali lari. Kalau lari pun patah.
0: Ujian pun tak lebat lah mana.
1: Oh, tak apa. Abang, bahasa ujian kot tak apa kira.
0: Ya, ya,
1: tak
0: ya.
1: Apa. Tak ada masalah.
0: Tapi jangan lari.
1: Oh, lari patah. Pasal tak ikut email tu.
0: Tapi masa adalah saya tengok dalam dalam apa ni. Dalam YouTube. Dalam ni lah. Dalam apa ni. YouTube lah. Time gempa bomi. Adalah. Ada yang tak lari. Ada yang lari tu. Ada akak apa ni. Bangun pun keluar daripada masjid.
1: Masjid. Lepas tu.
0: Patu tak.
1: Dia kena semai semula tu.
0: Dia semula.
1: Yang ada salah. Balik semula.
0: Tapi ada je yang.
1: Tak lari.
0: Tak lari tu.
1: Tak apa. Dia tahu dah muka. Dia tengah semai dia buat amal. Mati pun mati dekat dia baik. Itu. Atas kekuatan iman masing-masing.
0: Ya. Tapi hak lari tu maknanya dia kena semai semula.
1: Tak boleh lari. Dia tak boleh main gitu.
0: Maknanya main Zohor lah tak ada.
1: Main Zohor. Jumaat main Zohor dah lah.
0: Ya.
1: Tak ada di Jumaat Qadha. Qadha Jumaat tak ada dah. Qadha Zohor dah.
0: Ada banyak kadang ni Ustaz berlaku deh. Kadang-kadang ada orang sekali berdeh dalam masjid ke apa.
1: Itu dah kadang panggil masuk berdeh dia panggil kadang darurah. Al-khawf. Semuanya khawf tu tak masalah. Darurah kita tapi bergerak kita tu tengok kadang kita kena belajar khusus pula lah.
0: Ya, ya, ya. Baik, ada lagi panggilan. Halo, Assalamualaikum. Cuba lagi. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Moh.
2: Kak Moh tak tahu. Assalamualaikum, DJ.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dan Ustaz tu.
1: Ya,
2: Kak Moh. Lagu Anun, Ustaz, kalau kita semaja jemuk.
1: Oh,
2: betul. Baca lah. Lepas jadi, maaf lah. Jadi bang, mulut terbang kuat. Jadi kita sujuk tu air. Rasa... Tak selesa lah, gitu lah. Bang mulut tu kuat, dan dia baca pun kuat. Yang baca, weng. Allah nak suruh subhanallah tu.
1: Sama makmu kau, itu ime baca tegah?
2: Oh, sama makmu tu ime, depan. Kita ni makmu, apa itu gosok gigi korang ni semaya.
1: Main subuh hari tu?
2: Oh.
1: Okay.
2: Dah saya juga ke kita tu, doktor. Sebab dah kata duk bangun dia tu, jadi kita pun tak kecek siapa ni yang nanya-nya.
0: Tapi kurang kosyok lah kita ni, duduk situ
2: tak kosyok lah, kuat duk bangun duk tu. Jadi gitu lah, ke mana, doktor.
0: Baik.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Mah.
1: Kak Mah Royak tu, dua kagak lah. Pertama, baca derah. Tak boleh baca derah hamba rakyat tu hari tu. Okay. Jangan duk baca derah. Deh. Kecuali kita ni. Apa dia ni punuh. Punuh ke apa dia panggil ni. Punuh pendengar. Derah tak mana pun tak apa. Yeah. Kita tu lain. Jadi tak boleh sebab mengganggu orang. Satu. Mengganggu orang hukum je tetap makruh. Nak tetap makruh. Hamba rakyat dah. Sekurang-kurangnya habis tak boleh pun dengar telinga kita. Orang kauli ni deh. Jadi kalau dengar sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, walaupun sore itu, tak apa lagi. Hukum kedua tu, jadi makruh dah hukum kata ulama. Yang ketiga itu hukum dosa tu.
0: Yeah.
1: Tiga orang, lepas ni maksudnya derah benar lah sore kita. Itu kita kena hanya sekadar. Nabi bergerakkan Nabi. Gerakkan hanya sekadar lidah, bibir, dagu, gerah itu yang geraknya. Apa siapa kau dengar kau orang lain pada dekat kita sudah lah tu kita kena berlatih lah kalau kita degah kata demo ni baca degah kalau boleh cari orang royak dia lah sikit tu email kau ngajar royak pun kita dengar suara kita kalau degah kalau orang lain tak si tepi kita semai orang tak si lawan semua pas orang lari tangguk kita bu lagi yalah tu kita tak betul ke orang tak betul tu
0: maknanya kita kena perasal lah tu jari-jari
1: kena perasal maknanya kita buat perasal betul-betul ni bukan perasal lagu lain dah
0: bukan perasal buat perasa.
1: Kena ni kena ingat molek ni. Rasa mengganggu orang. Kita duduk situ. Eh aku ni regah tu. Mengganggu orang. Ni buat jadi makruh aku semaya aku. Kita nak bagi sunat. Nak baca. Kan ni? Tapi jatuh kepada hukumnya makruh. Rugi pula sesuai tu. So. Yang kedua, kalau pergi ke rumah Allah SWT. Nabi pesan ada. Laula anak syukur anak mati. Lama tu bisa wak. Tiap-tiap kali nak semaya aku ni. Kalau aku tidak senyusuh rumah aku. Aku nak suruh tiap-tiap kali nak semaya. Mu kena siwak. Siwak ni ialah masuk bersugi. Habis tak boleh berkomu. Guna jari-jari. Dia tak ada siwak kau. Tak ada ibu gigi kau. Prinsip dia. Biar tak, saya, prinsip saya minta maaf lah. Saya cakap. Saya tidak akan semaya. Kalau saya masuk gosok gigi dulu. Sebab apa? Kita nak doa.
0: Yeah.
1: Salah satu malaikat tak sihat kat doa ialah orang yang ada sisa-sisa makan yang duduk dalam mulut. Dia cus lagi gigi. Saya tak boleh. Kata ustaz tu, ustaz mai ajak ustaz. Kita makan dulu, lepas tu mai ajak pun kau ramai orang mari. Ya. Kita mari kadang-kadang kita ni mari lambat. Kan? Yeah, kita makan dulu. Semakan dulu dah. Pasal kata minta maaf lah. Sebab sisa tu menyebabkan salah satu menyebabkan malaikat jadi jauh. Yeah. Sedangkan yang nak kat doa kita malaikat. Jadi ugilah. Bila saya kata, Nabi kata pesan. Nabi semua, tiap-tiap kan perlu semayang, Nabi kata, kalau aku tak nak menyusahkan umatku, saya akan kesuruh mereka. Nabi ni rahmat, sifat dia rahmat. Tersi nyusuh umat. Tapi hakikatnya, kalau pun Nabi suruh, kosoklah gigi. Atau kita guna kuamah molek, khususnya pada petang pagi. Lepas tu kita kena tahulah. Nanya kau orang, hukumnya tetap akan berdosa.
0: Yeah.
1: Berdosa, mengganggu orang tetap apa-apa pun ganggu dosa. Tak kira lah. Lepas tu kita kena jaga. Orang semain jemaah nak sekosok. Jadi menyebab kita tidak kosok orang dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau tu kita jawab nak kata gitu, jadi baloh. Tapi hakikat orang sebelah kita sendiri kan. Orang panggil tak ilmu taksi.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Kena letak ilmu taksi pada. Kalau orang buat gitu, kita setara mana? Dia rokok. Habis dah sujud. Sujud ni ke, dia kita baca, dia hembuh, dia kena di
0: latar
1: dia, dia telah kau orang dah lah.
0: Dia telah latar dia berah.
1: Dia berah. Kau kena. Waktu kena waktu kat lemah tu eh.
0: Kadang-kadang berair mata
1: kita. Berair mata. Nak gerai. Ya. Kita kena jaga molek.
0: Waktu bak gigi tak so lagi, bang tubuh.
1: Kena jaga
0: juga. Pedih mata juga kita juga tu.
1: Kita nak semaya khusyuk. Sebab itu kena jaga. Yeah. Walaupun hukum dia so. Yeah. Tanya cuti. Tapi sebab itulah. Khuzu zina takut indah kul masjidin. Memeriah lah. Ambil lah pakai camai, pakai-pakai comel, lawa
0: minyak kita, atas sikit
1: minyak atas kita nak mengadap kan. Nak cuba orang makan gula, kita pakai semak-semak.
0: Itulah
1: ni kalau orang perempuan habis ni tu berkilo-kilo tak tangan ni. Tapi nak ayak bini apa kita si semaya kita buat comel setiap kita mengadap Allah Subhanahu Taala. Biar comel Nabi kan lagi tu juga. Biar kemah, pakai kemah baru nampak. Tertik terkini. Ini syiah. Kemah pakai ye. Mungkin tak boleh nak buat biasa, boleh biasa. Tapi jagalah mula. Apabila kita tahu tubuh kita bang, kita carilah alternatif.
0: Yeah.
1: Dengan seperti kalau kita punuh.
0: Okey, tak tahu Ustaz.
1: Tak tahu. Tahu.
0: Tahu.
1: Cuma kita royak bau tubuh pun hidup. gitu dah.
0: Baik. Okay. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Ini. Jejaka Melaya.
1: Ya.
0: Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Waalaikumsalam.
0: Wani ha.
3: Masalah ni ustaz.
1: Masalah apa tu?
3: Masalah orang buat tanah kita ni ustaz. Mau adu dah dulu dia bimaklah dua kali lah. Ama tanah tu nya ama jual dah.
0: Ulak dah.
3: Anak tanah tu amat jual dah. Orang dibuat tu. Dia tu.
0: Dibuat ke apa? Masjid?
3: Eh?
0: Dibuat masjid ke apa?
3: Buat padi lah. Padi. Buat padi jual tanah padi. Lepas tu. Dia tak piti. Dia Allah mari. Dia amat nak pergi ke mana. Mereka nak getuk atas masjid ke. Nak getuk atas. Gapa-gapa pun tak tahu lah mana. Ada orang piti je baru nak tahu. Tapi nak pergi tok mana piti tu?
1: Dia tu siapa dia tanya tu? Okay, padi,
3: kuali-kuali orang pekerja lah tanahnya. Tidak. Tidak itu orang kapuk lah. Tanah mahu dia baru piti pun ni. Piti tu tu nak pergi tok mana.
1: Okay. Kita berhasil.
3: Gitu lah Ustaz.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Kali ni murah rezeki tak.
0: Dia,
1: tanah orang tu wadah pun orang duit lagi. Jadi gitu tak boleh lah tanah orang. Dia hak tu dia lah. Kita kena carilah tu dia tu dulu. Setara mana. Kecuali sekurang-kurangnya kita ulama carilah siapa setahu dulu. Kau tak boleh juga bagi kau betul mal. Mak kita ni tak maik ya. Bagi maik tak ada salah. Jadi hak orang kan tak boleh. Kecuali kita tahu. Bagus lah puan ni tu royak tu dia. Kata bukan Pak Ambo ni. Dia kata hamba tak ada nak cari apa tak ada. Kita pun ni pergi kat gapo kak. Tengok setahu tunggu tu nama kita bui tak ada kak. Habis wei kemai. Itu dia.
0: Baik, Wani. Kita duk main kau tanah. Wah, Wani sungguh. Baiklah, tak apalah nak buat warna jari-jari.
1: Luar pada cakrawala.
0: Luar pada cakrawala. Okey. Kita ada masa lagi sebenarnya ni. Kalau ada soalan lagi
1: boleh
0: terus ada. Okey. Assalamualaikum.
2: Oh, waalaikumsalam. Ya. Maaf dah ustaz sekali lagi ni Kak Mu.
0: Ha, Kak Mu. Ha.
2: So lagi. Jadi kita ni salih dengan orang ni lah. Sama-sama semayah ni. Jadi bau najis tangi kita lekat. Apa dia rasa tangi tak cuci. Kau gaduh ni nak main semayah. Aloh, salih Kak Rata duduk siung tangi kita. Duduk bau najis. Rata ada apa lagu ni. Terlepas maya lah tu. Tapi salah yang orang itu tak ni. Kakaknya tak pasuh gaduh kau gano. Kau tak tanya sabung. Okey, itu tak nak dengar lah. Patah kau duduk kita maya tu lagi tu.
0: Tapi sudah dah kan?
2: Sudah dah.
0: Okey.
2: Sudah dah.
0: Baik, terima kasih Kak Mawah.
2: Okey.
1: Mbak Najih deh. Mbak Najih ni. Tak pun kau sudah semaya dah. Kita kata kita tahu itu kau dimaafkan. Tapi kita yang ada balik, boleh balik. Sebab kita tak jelas. Memang tak susah sebab ada najis tu. Kita confirm yang. Cuma najis tak tahu mana. Kecuali kita jalan-jalan contohnya. Lepas ni kita ada main duk balik-balik jadah ni kaya takutnya dia bos jadah tak tahu. Ha, dia benda tu benda yang kita boleh nak ukur duk mana. Tak lepas kita sudah main tu Allah selalu tu. Maksudnya dalam semaya itu najis dah dah.
0: Ya.
1: Lepas kita duduk buat lipat, lipat sejadah ke apa. Mungkin dia bawa sejadah kalau najis. Maka hukumnya semaya tadi tak lulah. Nah, kalau tengok tadi, no confirm, bagi confirm dah. Lepas semaya kita salah selalu, kita nak cubik tadi. Bawa najis. Maksudnya dalam semaya tadi aku kena najis. Dalam najis hukumnya tak boleh. Sebab sudah jelas dah. Kecuali kita jalan macam jalan tu tiga lakuk atau lepas sudah sana orang tu kan orang tu mari orang ni mari kita lipat kain lah juga baru salah. Mungkin ni kena kat sains itu jadi kita benda yang boleh agak di situ dia panggil kalau batu zon ni mana berat ke atas ke mana berat atas ke mana kekuatan kita sangkut ikut mana kuat ke mana rasa situ dah ni kalau kata dalam semayat azmai boleh balik Saya kata, takut aku lipat jadah tadi, tak tahu. Maksudnya, jadah dia jolok-jolok kau tahu. Situ. Maksudnya, gitu, aku tak ada masalah. Tak boleh. Gitu, ya. Dua kadang,
0: Ya.
1: Macam lagi, kata ulama, Rabalatul Zon. Atas dasar, sangka yang kuat salah mana.
0: Maksudnya, Kak Amos ni, sangka yang dia kuat tu pasal dia salah tu lah.
1: Salah tu pasal mana? Salah tu lepas tu selalu kau lepas tu. Kita tengok situ.
0: Kena tengok situ
1: pun. Barulah kita rasa je lah. Kalau salah tu, kamu kata, kalau confirm dia dalam tu, boleh balik lah. Sebab dia ngaji kita semua. Itu deh. Wallahualam.
0: Baik. Itu dia menjawab kepada persoalan Kak Amos tadi. Dari Sungai Pinang deh. Sungai Pinang?
1: Kapal Laut.
0: Kapal Laut. Oh, ya.
1: Yelah tu.
0: Oh, so, kawan saya sama lah. Kawan saya sama. Okey. Jadi ada lagi ke? Tak ada lagi? Kalau tak ada, saya
1: kenapa dia nanya? Takut ada orang nanya dalam gone ni takut nanya ke?
0: Gone ni ada di situ. Napa tak? Ustaz.
1: Belum pernah ngejar sekolah kau dulu. Soalan lain.
0: Soalan lagi.
1: Okey.
0: Ada okey dia. Okey. Lalu, halo, assalamualaikum.
3: Walaupun sekali lagi ala kata dayak pun munggu tukar ada ustaz ni sedap dia kena bacanya.
0: Iya.
3: Masalah ni ustaz kita kena mengaji amo ni kurang apa. Tidak kurang lah tak nampak sama tidak.
1: Iya.
3: Tapi ngaji kita tu orang. Kita tu orang. Kok gapo ke. Amo ni tak nampak tu sudah. Jadi dia dengar tu kita baca lah. Nak kita kau dengar Tok Guru kau. Main ngajar-ngajar di kapal tolan apa tu. Nak tanya tu kita dengar tu. Dia tak tengok urun, tak tengok tajwid. So kita tak boleh tengok dah. Ada cerita Ustaz Ullah lah sikit. Ngaji Amo tu.
0: Ya.
3: Lagu tu lah Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini orang istimewa.
0: Ya.
1: Dia kena.
0: Tapi dia rajin.
1: Rajin macam ni dia. Okey, tak apalah. Petik nombor tu kena.
0: Takut ada jurubahasa dia.
1: Okey, gini, bab ngaji kita kena faham, belajar ni tidak semestinya kita lihat itu belajar. Hmm. Mendengar pun belajar.
0: Yeah.
1: Cuma konsep dia dua konsep yang berbeza. Dia Tuhan bagi kita ni panca indera ni dia ada satu keistimewaan. Heeh. Kekuatan panca indera duduk di dua. Yeah. Satu iaitu ada berupa ke mata. Kekuatan dia 83% kita boleh cepat nampak belah di mata.
0: Yeah.
1: Yang kedua telinga. Telinga hanya 11%. 11% sahaja. Yeah. Jadi bila dia dengar tu dia boleh ketek. Dia boleh tak belajar tu.
0: Yeah.
1: Apa dah? Dia kesel dia itu kekuatan tu anggota dua ni.
0: Yeah.
1: Mata dengan telinga. Sebab itulah apabila puan ni dengar aku telinga maka puan ni boleh sebut. Tak ada masalah. Kita tengok tak boleh dah. Kena. Ha, bila tak boleh dah lagu tu tak ada masalah. Cuma kita wayak jumpa lah ustaz lepas kita dengar itu baca kalau dalam YouTube ke kita dengar dalam TikTok ke kita baca tak takut salah baca.
0: Yeah.
1: Maka nak betul itu mesti talaki dengan ustaz atau orang yang mahir sebab baru boleh tegur.
0: Yeah.
1: Selagi kita SS diri tak kena betul. Dia bab-bab baca ni kena jumpa tok guru talaki musyafah.
0: Yeah.
1: Kena jumpa sebab itu Jibril tiap-tiap tahun Ramadan mari talak dengan Nabi. Tadarus dengan Nabi. Baca eh tu. Baca eh tu.
0: Yeah.
1: Supaya kena betul dengan tok guru betul-betul. Itu dia. Sebab baca eh ni tak boleh. Kita rasa betul dah. Rupa-rupanya ada lagi.
0: Yeah.
1: Sifat dia, nama makhrak dia yang tak betul yang kita sebab tu kena ada lagi.
0: Yeah.
1: Ha, buat ni buat tu comel dah. Cuma nak betulnya bila pihak ustaz. Betul dah. Biar faham molek lah. Ha, biar ustaz tu pula dia memahami apa makna dia. Supaya jelas. Kadang-kadang kita tanya, dia pun kata, oh, okey dia tu. Sedangkan kita tengok dengan baris dia lagi, dengan makhrak dia lagi. Benda-benda lagi tu kadang-kadang kita terlepas pandai.
0: Ya.
1: Kena jaga. Comel dah wani buat tu. Boleh belajar, boleh tak ada masalah. Dengan pendengaran atau itu belajar belakang. Itu saja. Wallahu'alam.
0: Baik. Kita ada masa lebih kurang 5 minit saja lagi, ustaz. Jadi, rasanya kita menerima panggilan hanya sampai di situ sajalah.
1: Ya, ya.
0: Untuk penutup ni, saya nak... kalau boleh kita nak ustaz apa ni bagi kesimpulan terutamanya kita yang nak ni lah nak sambut maulud Nabi ni lah.
1: Okay.
0: Jadi mudah-mudahan dia dapat memberi manfaat kepada kita. Silakan.
1: Okey, terima kasih kepada dia bagi beri kamu cerita Hamuluk ni lah. Esok saya jemput lah mana-mana ada di pondok Ambo tu. Daripada saya dekat belakang masjid tu, saya esok baca selawat barakah makiyah. Kita baca bersama, kita nak tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak minta doa supaya biar kita Allah SWT sebab berkatnya baginda Rasulullah ni mana Allah SWT bersumpah tidak pernah ada pada orang lain. Allah bersumpah atas Nabi duduk mana-mana Nabi duduk. Ini besar tak besar Nabi kita. Iaitu la uqsimu bihadzal balad, mana ada pernah berlaku malah dalam sejarah-sejarah para Nabi. Allah bersumpah atas tempat dia tinggal. Nak wayak besarnya Nabi kita. La uqsim bihadal balad wa anta hillum bihadal balad, kerana mekih mu duduk sini. Aku bersopoh. Nak wayak besarnya Nabi. Jadi kita ambil peluang. Jangan sabar kita mih. Deh, esok siapa dia pergi pondok ambo membaca selawat tu, siapa dia boleh hai, boleh hai. Kita pakai cara makan. Nak wayak bunyi, nak ambil berkat. Dan apabila kita pahal dengan Nabi kita, sebab itulah Nabi kita ni dipanggil Sayyidul Wujud. Ia dah penghulu kepada semua kejadian Allah Subhanahu Taala. Jadi dah semua dikait Nabi ada, start Nabi ada. Kalau saya cerita ni panjang cerita, tak bermula dengan Nabi ada, semua dengan start daripada Lauh Mahfuz lagi, kolam lagi, bagaimana dengan Nabi kita ni. Tidak ada makhluk atas alam ini melainkan kena Nabi. Tak ada makhluk, kalau haiwan Nabi jumpa, dia kenal Nabi. Dia akan kenal Nabi, dia memperakui Nabi. Nak wayak besarnya Nabi kita, ambillah peluang untuk supaya kita habis tak boleh pun sehari-hari kita kena kalau rasa kalau aku seronoknya boleh jumpa Nabi, biar kita ngado gitu. Dia dua kali orang nak wayak di sini di sempat tayar ada. Pertama, kehebat teh kita hari akhirat terseluh lebih pada orang lain. Dua ni dah. Nak sunnah Nabi ni banyak. Kadang-kadang kita tak dia buat, kadang-kadang dia buat. So dua ni ambilkan satu, banyak ke selawat. Tak boleh nak selawat. Orang paling hebat sekali, orang paling banyak selawat ke Nabi. Itu orang panggil orang yang dapat prioriti daripada Nabi. Kita prioriti ni maksud kalau kita duduk mana pun dia beri keutamaan. Satu lagi dia adalah satu ialah cinta.
0: Cinta
1: nombor satu. Dia cinta ni dia bertau. Kita tak nampak je hati. Kadang kita cinta dia. Hati kita duduk dengan anak kita dah jauh. Sebab dekat.
0: Ya, ya.
1: Kenapa apa dia? Itulah cinta. Nah, macam mana kita nak cinta Nabi kalau kita tak pernah kenal Nabi?
0: Ya.
1: Kita kena selalu tengok cek maulid dengan Rasulullah secara perbuatan dia, amal dia, gapo. Kita rasa seronok, seronok, seronok. Jadi, dua ni, pertama, jaga selawat kalau tak boleh selawat. Tuan-tuan jaga selawat ni, kira apa dia? Sebab apabila kita selawat, Allah selawat kita, malaikat selawat tu. Jadi soal lagi dah, cinta. Cinta ni lah hebat. Dia Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seorang itu bersama dengan orang yang dia cinta. Apa Allah tak pisahkan kita dengan family? Sebab orang yang mau cinta, Allah tak akan pisah. Sifat Allah, Allah lebih kasih. Allah akan jumpa balik semua family, kita akan jumpa balik dari akhirat. Itu cinta dengan Nabi, ialah orang yang paling hebat. InsyaAllah dah. Itulah sikit berbeza dah. InsyaAllah. Wallahualam.
0: Nak tahu kita cinta Nabi ataupun tidak, apabila kita mengingati Nabi ni, benar-benar kita mengingati Nabi, dia akan mengalirkan air mata.
1: Ya, salah satu dah.
0: Salah satunya. Satu. Dan apabila kita melihat makam Nabi, kita akan mengalirkan air mata. Itu adalah
1: cinta sampai
0: cinta, di kalbu. Cinta yang bukan sesungguhnya.
1: Bukan cinta di lidah sampai lisan. Cinta itu cinta kalbu.
0: Ya.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak Ustaz bersama kita dalam pertemuan petang ini. Dan sedikit apa ni, memberi ingatan kepada kita berkenaan dengan sambutan Maulidur Rasul, Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempena hari kelahiran baginda pada esok hari. Jadi insyaallah mudah-mudahan dapat kita sama-sama teruskan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita seketika nanti Kelantan FM.

Dara Kelantan FM, ada sokmo. Kita baru saja mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur dan kini kembali lagi untuk terus bersama sehingga ke waktu sembahyang fardu maghrib nanti pada pukul 7.23 minit malam ini. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini. Sebagai panduan untuk waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini.

0: Saudara, hari ini 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah, esok 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Besok kita akan sama-sama meraikan hari kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sempena dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cubalah kita cari masa pada malam hari ke siang hari ke, carilah satu masa ingati Rasulullah dengan hati, ingati dengan cinta kita kepada Nabi ini. Saya percaya kalau anda betul-betul mengingati, mengasihi dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan memberi ketenangan, dia akan memberikan kesyahduan kepada anda, dan insya-Allah kalau benar-benar cinta, dia akan menitiskan air mata, dia akan membuatkan anda rasa sebab. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kehadiran baginda dapat memberikan kita kita panduan dalam kehidupan seharian, ya. Tanpa kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak pasti kita akan hidup dalam bagaimana, ya. Tetapi dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita menjadi insan yang terpilih, dan kehadirannya membawa sinar dalam kehidupan kita di bumi ini. Alhamdulillah.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Saudara, sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni 7.23 minit malam, zon 1. Zon 2 pun demikian, 7.23 minit malam, manakala besut setiu Terengganu pukul 7.21 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Dari kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan salat fardu maghrib untuk malam ini. Seterusnya, saudara, sama-sama kita ikuti ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-An'am. Ayat 1 hingga 11 dipersilakan.

0: Amir, mari sini betah. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kan, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula cikgu tak faham?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Baik, saudara yang dihormati, 8.4 minit malam. Selamat malam sekali lagi untuk anda yang masih lagi setia bersama kami dalam istirahat yang mendamaikan pada malam ini bersama dengan keluarga yang tersayang. Lebih-lebih lagi esok hari bercuti. Jadi, Alhamdulillah anda dapat meluangkan masa yang lebih untuk bersama dengan keluarga pada esok hari. Mudah-mudahan masa yang digunakan nanti akan mencipta bibit-bibit yang manis ketika anda meluangkan masa bersama dengan keluarga. Dan besok juga bagi kita yang ingin turut serta, bolehlah kita lakukan apa-apa yang perlu untuk mengingati ataupun meraihkan hari Maulidur Rasul ini pada tahun ini yang jatuh pada esok hari. Mudah-mudahan apa saja yang kita lakukan, dia akan mengingatkan kita, mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang membawa sinar kehidupan kepada kita semua.

0: bunga, mari pulak. Comelnya bunga ni. Mek bunga ni memang beri sangat-sangat ke bunga. Sebab bunga-bunga ni comel. Secomel mek bunga. Kalau tengok bunga ke berasa macam ya Allah. Gembiranya dunia. Lagi comel kalau ada orang buih bunga ke mek bunga. Lagi mek bunga suka. Tapi ni tak sekecik pasal bunga kapo dia pun. Cuma nak bercerita lah sikit. Tahu ke tidak? Bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Untuk negara kita lah. Mesti ramah tak tahu kan? Ni, ceritanya gini lah. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian ni, dia mencadangkan 7 jenis bunga. Hak nak dipilih sebagai bunga kebangsaan. Bunga kapo dia tu? Bunga raya, bunga kenanga, bunga melu, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan juga bunga tanjung. Tapi dia itak keli juga. Lah sekali, bunga raya yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Sebabnya, warna dia tu comel, warna merah. Lepas tu struktur, bunga raya tu pula ke dia ada 5 kelopak. Serupa dengan prinsip rukun negara kita lah ada 5. Warna merah tu pula, warna hak mana melambangkan keberanian. Warna favorite mek bunga. Jadi sebab tu lah, bunga raya ni dipilih sebagai bunga kebangsaan. Tahu dah lah kan, bapa bunga raya dipilih sebagai bunga kebangsaan. Mek bunga tak marah, mek bunga nak raya aja.
1: Saudara, bunga raya yang dipertuturkan oleh Mek Bunga sekejap tadi, nama botaninya Hibiscus rosa sinensis, iaitu spesies tumbuhan berbunga tropika, genus Hibiscus dalam suku Hibiscia, keluarga Malvasia, ya. Itu adalah sedikit sebanyaklah berkenaan dengan bunga raya dalam nama botaninya ataupun nama saintifiknya lah. Jadi penting juga ya, sebab ini bunga raya ini adalah merupakan bunga kebangsaan untuk negara kita. Jadi warnanya cantik, bentuknya pula unik, eh. Jadi rasanya amat sesuai lah. Jadi kita tengok pun kita tak boleh nak pertikaikan lagi bunga raya ni yang dipilih untuk menjadi bunga kebangsaan bagi negara kita. Jadi alhamdulillah, ini semua adalah kebijaksanaan orang tua kita zaman dahululah, ataupun para pemilih yang telah pun diberi amanah untuk membuat pilihan bunga yang sesuai untuk dijadikan bunga kebangsaan negara kita, yang sehingga kini kekal ya, dan nampak cantik. Dari 8.20 minit malam ketika ini, 8.30 minit malam, berita dari kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti.

0: Saja yang kau terlitah di hati nak menghadiah kebadah haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badah haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-1041. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Saudara, kalau tadi kita berkongsi maklumat berkenaan dengan bunga raya, berikut ini adalah berkenaan dengan jalur gemilang bendera negara kita. Ya. Jalur gemilang merupakan lambang maruah kedaulatan dan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Jadi, hayati maknanya dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus memupuk perpaduan demi Malaysia yang maju jaya. 14 jalur lambang satu haluan yang lurus hala tuju ke arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara. Anak bulan merupakan agama Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14, lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan. Warna kuning, kedaulatan raja berperlembagaan. Warna biru, perpaduan rakyat berbilang kaum. Warna merah, lambang keberanian. Dan warna putih, lambang kesucian dan juga keikhlasan. Dan tema untuk tahun ini pula, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Mudah-mudahan kita sama-sama hayati sambutan kemerdekaan negara kita pada tahun ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu isya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 8.35 minit malam. Seketika kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Kunci Meraih Husnul Khatimah. Dipersilakan.
1: Nidarul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah hidupkan kita pada hari ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bekerja, yang di mana jua teruskan kebaikan. Kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada seluruh hamba-hamba Allah, menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah. Hari ini dalam rancangan Nidaul Islam, saya Ustazah Muzayyanah ingin mengajak satu diskusi pendek. Apakah itu? Kunci meraih husnul khatimah. Bila kita sebut husnul khatimah, teringat kepada doa yang kita aminkan daripada para imam kita, hatta kebanyakan kita pun dah hafal. Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Suara yang faham akan doa ini seperti merayu rintih. Wahai Allah, sudahi kehidupanku dengan kesudahan yang baik ya Allah. Jangan engkau sudahi kehidupanku dengan kehidupan pengakhiran yang tidak baik. Bagaimana ya kita nak dapat kematian husnul khatimah? Tak ada apa yang boleh menentukan kehidupan kita ni kecuali tindakan kita sendiri. Kita beriman kepada qada dan qadar, tarikh bila Allah nak jemput kita pulang bertemu dengannya, tak tercepat, tak terlambat walau satu saat. Bila saat itu, walaupun hari ini kita penuh dengan dosa dan kita tak tahu bila tarikh kematian kita, hanya terus design kematian kita dalam mana Allah hidupkan kita pada hari ini dengan kebaikan. Sebab tu saya selalu sebut, di mana-mana kita mendaftar untuk masuk ke dalam syurga itu, nak mati dalam husnul khatimah itu, mesti bermula dengan kehidupan yang baik. Bermula daripada kita buka mata pagi hari sampai kita tutup mata, sampai tidurnya orang beriman itu juga dipandang sebagai ibadah. Maka mati saat kita tidak dalam tidur, mati dalam tidur juga dipandang Allah sebagai mati husnul khatimah. Ada orang kata mati dalam sujud, mati tengah solat, mati dalam majlis ilmu, husnul khatimah. Betul dah. Tapi adakah suri rumah yang tiba-tiba didapati tengah masak mati tidak husnul khatimah? Jadi tergantung kepada niat kita. Bila setiap hari kita hidup, niat nak jadi manusia yang taat, bermanfaat, apa sahaja kesukaan nafsu, kita kata no, Allah tak suka benda ni. Terus melonjakkan diri kita melakukan kebaikan. Kerana semangat nak buat baik setiap hari ni dia datang dengan rasa, kalau ini hari terakhir aku ya Allah, kalau ini sedekah aku yang terakhir, rasanya kita tak seringgit lagi dah kalau kita rasa ini sedekah terakhir. Kalau ini solat aku terakhir, kalau ini ziarah terakhir kepada mak ayah aku ya Allah, takkanlah aku nak cakap benda yang sekejap-sekejap je kemudian nak balik, mungkin ini pertemuan terakhir aku. So ingat bahawa kematian itu tersangat dekat. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat, bila kita tahu mati itu pasti, kita takkan berani menghiasi hari-hari kita ini dengan amalan-amalan su, amalan-amalan yang buruk. Hanya kita menjadi seperti orang tamak, mengumpul-ngumpul pahala, berbuat-buat kebaikan sampai kita mencapai cita-cita dimatikan dalam husnul khatimah itu. Amin. Teruskan berdoa, teruskan berusaha supaya kita dapat kematian husnul khatimah. Maka bila nak bermula? Sekarang. Mulakan dengan kebaikan agar pengakhiran kita juga adalah kebaikan. Ampun maaf, kita bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Yang berbahagia, Ustazah Muzayyanah Abdullah. Hashtag Penyiaran Cakim. Nidaul Islam.
0: Saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Kita sudah pun 1 minit semakin menghampiri 8.40 minit malam.

Baik, saudara yang dihormati, titian hasrat dari samudra membawa kita ketika ini sudah pun 8.48 minit malam, okey. Saya percaya ada di antara kita yang nak memulakan perjalanan yang jauh pada malam ini, sama ada menggunakan kenderaan sendiri ataupun menggunakan kenderaan awam. Jadi insyaAllah mudah-mudahan anda akan selamat sejahtera sampai ke destinasi yang dituju. Kalau membawa kereta sendiri, pastikan segala-galanya berada dalam keadaan yang terbaik, dan kalau perlu, kalau mengantuk, rehatlah, ya, tidurlah seketika sebelum meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan anda akan sampai dalam keadaan yang sejahtera ke tempat yang anda tuju. 8.45 minit malam ketika ini.

Baik, saudara yang dihormati, 8:51 minit malam ketika ini, okey. 24 Ogos 2026 hari ini, maknanya 6 hari saja lagi kita akan raikan kemerdekaan negara kita bagi kali ini, untuk sama-sama kita merasakan kebanggaan untuk diri kita sebagai sebuah warga negara yang dalam keadaan yang merdeka, aman, bebas dan juga bersatu padu. Sambutan kemerdekaan pada tahun ini ia kali yang ke-69 dengan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Temanya yang mencerminkan iltizam kerajaan Madani dalam memastikan kemajuan, kemakmuran dan hasil pembangunan negara dinikmati secara adil, saksama dan inklusif oleh semua rakyat. Tema ini juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati dengan adil dan menyeluruh oleh semua demi keharmonian bersama. Jadi itulah antara cerminan kepada tema untuk sambutan kemerdekaan pada tahun ini, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Ini pertemuan untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Jaga diri, jaga peribadi. Assalamualaikum.

Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Anika Walk, Seksyen 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafi'i. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 pingat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis Penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafi'i, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara. Bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia. Antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Projek dah siap, kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those days far behind us dan tidak yang boleh kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan 3 wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikroh. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal. Sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bagheei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohoyi akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Abi, hei, aku muka dia ke radio tu. Tak apa, masuk dari Siti, tugas ni, abis ya. Lagu radio, dia bahasa hari, banyak lagu lah. Untuk kelatek, bengke, terhibu popo kita. Sibu lagu-lagu pulak selesai lah. Tak boleh dengar, abis ya. Ada saya, buka je kuat radio tu sama, weh. Dia cikik, siapa masuk nak tugas, weh.

0: Kuatirkan diri di tarikh 24 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Apa khabar belaka adik kakak pendengar setia? Baik hok tua, baik hok muda, baik hok baru, baik hok lama dengan penuh harapan. Semoga duduk ke adik kakak sehat segabuga belaka. Dan sebelum apa-apalah adik kakak dengan kejap dengan pertemuan kita pada malam ni, DJ Kik nak gori lah dengan mengucapkan salam maulidir rasul lah adik kakak yang akan kita sambut pada esok hari adik kakak dia. Dan begitu jugalah sebelum kita mulakan untuk pertemuan kita pada malam ni di segmen Cekok Cerita Kita Kelantan untuk Sohor 15, suka jugalah untuk DJ Kik ingatkan dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak ada satu nak belakang setelah berkumandangnya azan untuk zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan pada pukul 8.30 minit malam. Jadi agak-agak beres belakang lah, lesar belakang lah dari segi bak hak sunat, hak wajib, apa sebab tu, hak pergi balas soh, pergi masjid, pergi surah, alhamdulillah. Hak rumah, cara rumah dia agak hak wajib, tetap wajib. Dan diucapkan jutaan terima kasih lah kepada adik kakak kita hak mari sapa di ruangan langsung TikTok Kelantan FM. Begitu juga kepada demo yang sentiasa setia bagi membuktikan ada semua lah demo bersama Kelantan FM ni, hak dengar di radio ataupun RTM Klik. Jadi tujuan pertemuan kita selama 2 jam adik kakak untuk sama-sama kita ketahui tangga kedudukan dengan lagu-lagu dipertandingkan sebanyak 15 buah lagu untuk Sohor 15 yang telah pun dihasilkan oleh sah-sah penggiat seni Kelantan kita. Dan diakhiri di jam yang ketiga di ruangan rentak kenangan sebagaimana biasalah untuk kita bersama di ruangan talian adik kakak. Jadi tanpa buang masa kita mulakan pertemuan kita untuk sama-sama kita ketahui lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 di Sohor 15.
1: Weh lo tangga ke-15,

0: Haji yang kau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insya tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej pada haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 0113791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Mana-mana pun, dengar Suara Noda.
2: Ah, tangguh ke 14.

0: Ingat Kelantan FM, ingat Sohul 15. Pakat tunggu tu. Hari Senang Malik Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 Malik. Nak tahu keputusan?
1: Nak tahu keputusan?
0: Dengarlah Sohul 15.

Oh, tu dia adik-adik. Lagu di tangga ke-13 untuk edisi kali ini di atas hasil undi adik-adik. Lagu daripada Jasri Panggu. Deh, lagu belah adik-adik. Belah. Kalau tengok dia nyanyi secara lah ke, rasa nak cium dia adik-adik. Tak, mari rasa belah, mari rasa sejak. Tapi kat gitulah adik-adik. Nak-nak orang, nak-nak manusia ni tu buat lagu-lagu mana pun adik-adik. Tentunya ada kelebihan atas diri masing-masing. Cuma atas kita je lah adik-adik. Deh, nak terima kau, nak tolak kau. Tu dia adik-adik. Lagu Nasib Diriku yang merupakan lagu yang berada di tangga ke-13 untuk edisi kali ini. Turun 8 anak tangga dari tangga ke-5. Dan sebelumnya lagu daripada Joel Lucero. Lagu yang berjudul Rezeki turun 8 anak tangga dari tangga ke-6. Dan kekal berada di tangga ke-15 sebagaimana minggu lepas menjadi milik Mai Anak Kala. Lagu Joro, lagu yang berjudul Comel Weh Rupa Demo. Ni terlapa comel berdoa ya tak ngondi ni. Tak. Tebih puji ke akak baku pula. Tu tak tahu tu. Jadi lagu tu lah adik kakak. Agak-agak lah. Kalau ada di antara kita ni hok tak ngondi tu, hok galik lah, dia kira. Moga esok apa dah ni makhluk. Mulai duduk rosu esok. Mari pula duduk seminggu dua lagi. Mari pula hari kebangsaan. Duduk 2-3-4 minggu lagi, mari pula hari Malaysia. Lagu tu lah jadi kena keras macam. Tak capu lagi tu hak selingnya tu bewah-bewah hak kelip natu, hak kelip hak muda dan ni. Tu dia. Jadi jangan galik lah. Hak kelip hak muda pun hak kelip muka dah mampu. Tu dia. Kau mana ya buat-buat kata? Baiklah agak sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya. Lagu di tangga ke-12, ke-11 dan ke-10. DJ Kino bersama seketika lah. Dengan saya sobat kita nak menyantuni lah dulu deh. Kita ada lepas lawan merah. Kita tak boleh ngondi, tak cukup umur. Modin ni. Ni ada lepas perut boleh ngondi. Asal nak tak usia lah. Tu dia. Nur Reza Abdullah ada lagi tak kenal DJ Kik. Nak kenal gua no, moga bagai-bagai tak suhu. Padah lah. Padah lah kalau kenal dok po. Kita ni kalau tak suhu jangan dia mengaku. Jangan ngaku. Sipir dia tu hidup dia. Kalau nak terhelam. Ya, kita ada Rosida Safi. Puk-puk akak baku ni. Belaga ni jenis akak apa dah ni. Akak lambu ni. Besing singa. Sungai Padi. Terima kasih. Waalaikumsalam Besing. Terima kasih banyak ni. Danny. Smart DJ bawa kuat lambu ni. Mari ngatuk ngocak ni. DJ handsome macam DJ baru je lah. Pandai dia tu jari dah tu. Pertama kali tengok DJ Kit Smart juga eh. Smart pun kalau tak screen dot tak usah lah. 9.40.

0: 9.40 minit malam. Adik kakak kita teruskan pertemuan kita untuk sama-sama kita ketahuilah lagu di tangga seterusnya untuk Sohor 15 di Kelantan FM.
1: Tangga ke-12 tu.

0: Okey, tu dia dia guys, lagu daripada Mimi Ratana berada di tangga ke-10 untuk edisi kali ini di atas hasil undi adik kakak. Sebagaimana minggu lepas, ianya kekal lah untuk minggu ni adik kakak. Itulah lagu yang berjudul Mai Mata. Nah, ada hop tukar kalau jenis hop berhi dengar lagu Alah Kudeki Alik Nung Detukar Ngamuniroh. Nah, tapi suaranya ada irah-irah lah sikit sebanyak oleh Mimi Ratana. Dan lagu yang turut kekal berada di tangga ke-11 menjadi milik Manhan bersama Rosalinda dengan lagu yang bertajuk Mek In Klateh. Mek ni lah lagu tu lah dek kakak. Mek In Klateh tu comel-comel belakang tapi kat tak ngundi lah. Tak, moga kekal ke. Kalau tidak dia congek naik dah dek kakak. Dan naik dua anak tangga dari tangga ke-14 menjadi milik Poyi Gasi dengan lagu yang bertajuk Hati Duk Saru. Bila-bila saru pun naik juga dua takut dek kakak. Tu dia dia kakak. Jadi dia kakak, sebelum kita teruskan lah deh, dengan lagu di tangga seterusnya, dia jekit ni lah, kalau kecek ke ramah selalu hok masuk komen. Jadi supaya we salih lah dek ni. Nak boleh kau jawab tu kalau kita buka nela dulu, buka dok, boleh-boleh duduk nyapu dulu, belik tika getah dulu, rasa pun tak comel. Jadi kak biarlah, kita sambut lah leh kehadiran demo. Kita ada leh pahlawan merah. Leh ni kuat ni. Kuat leh ni. Leh ni kuat leh ni. Khairu Azleh. Terima kasih masuk. Kita ada Kak Weh. Kak Weh milik TH mana tu. Leh. Poju Kawi. Mana tu kan nama Poju Tohil ni. Saiful Rusni. Terima kasih. Siti Hajar Rana Pongo. Ol Hajar Lenjo ni. Guano alo Hajar ni. Jangan hidup Lenjo gitu kak. Alo. Lebih pada tak aja kena je kau ketuk laki aja ni. Mana balik pais ni. Siapa lagi ni? Kita ada Mekmung. Muhammad Syariza Awe. Jiknis. KL Jerebu kuat lah ni. Ya, seh. Nak guano ke dia. Deh, kita ni jaga diri je lah. Deh. Jaga kesihatan masing-masing lah adik kakak. Baiklah kakak, kita teruskan dengan lagu di tangga ke-9, ke-8 dan ke-7 untuk edisi kali ini sebelum kita menjengah ke jam yang kedua.
1: Tu dia, tangga ke-9.

0: anda.
1: Stadium Merdeka dibina khusus untuk upacara pengisytiharan kemerdekaan ketika itu. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 direka bentuk oleh SE Jokes dari cawangan kejuruteraan ibu pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Kerja-kerja pembinaan stadium yang bernilai 2.3 juta ini telah dipercepatkan dan mengambil masa 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 berlangsung. Stadium Merdeka turut memiliki rekod sebagai stadium dengan struktur bumbung julur terpanjang di Asia Tenggara pada waktu itu. Lebih daripada sekadar sebuah stadium, Stadium Merdeka menjadi saksi kepada lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Di sinilah laungan Merdeka bergema, menjadi simbol keberanian, perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu yang wajar kita hargai dengan menjaga perpaduan, mempertahankan keharmonian dan memastikan semangat perjuangan itu terus diwarisi oleh generasi akan datang.

0: Oh, tu dia dengar guys, lagu daripada Amirul Belalai bersama Amaling. Neh, oh, adik ngaju abang rindu. Oh. Abang ni kalau duk mai wah, modal rindu saja, saja abang. Neh. Oh, jadi kalau dah tahu adik ngaju gak wak kira molek lah. Oh, duk mai orang ngaju kita rindu ni dia tak kenyang mana. Neh. Oh. Kalau ti uduh-uduh pun dia sebung air mata ya. Neh. Oh, jangan sodek kita ni. Neh. Oh, adik ni gak 4 kali ngaju, 4 kali situ tak reti situ abang. Neh. Jadi ha pandai-pandai ubatlah. Eh, sembuh air pindah, kau air sirih, kau ikut gila. Eh, itulah adik kakak lagu daripada Amirul Belalai dan Awalin naik 5 anak tangga dari tangga ke-12 duduk di tangga ke-7 untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu lagu di tangga ke-8 naik 5 anak tangga dari tangga ke-13 menjadi milik Syah Imelda dengan lagu yang bertajuk Ku Tak Cara. Untuk lelaki orang pun tak apa, aku nak. Dia kaya gitu lah lebih korang lagu sana. Eh, oh, jadi kat begitu lah. Oh, dah nak gak. Oh lah, kalau boleh gak jumpa kakak dulu deh. Oh, jumpa kakak dulu. Oh, kalau kita suruh nak jadi hak nombor 2, jumpa kakak solo dulu. Neh. Oh, huduh-huduh boleh bagi hari kita ni. No, tak nak-nak belakang kak eh. Tak. Oh, tak nak-nak belakang muka jatuh ke semak ni ke. Tak apalah, nombor 3 pun tak apalah. Tak apa kita, asal boleh dia. Neh. Oh, tak klik sehari mula deh, gegel Facebook, TikTok, story. No. Oh, tak sih lah begitu. Oh, abang tak ada lah berapa. Tak ingat, tak ingat kau ada dengan duk. No. Oh, tak sih lah. Gitu deh. Kau kira molek lah. Oh, kalau nak adik-adik pun. Eh? Oh, dan sebelum itu, lagu di tangga ke-9 menjadi milik Fadil Terbo bersama Aiman Nagraj dengan lagu yang bertajuk Kasih Seberang. Turun 2 anak tangga dari tangga ke-7. Oh, dia tak merai mana ni. Eh? Oh, dia lokoh 2 takut ni kak. Lagu tu lah adik kakak weh. Cumanya lagu tu kuat akak aku. Oh, katanya penyelia petai. Oh, tak selia mana ni dia tu malam ni tu. Cuma adik kakak eh, hak mana ngaju tu kan. Hak mana ngaju tu, mari nak uwi cedengnya sikit. Eh, bahawasanya akan berlangsungnya pertunjuk ke bunga api sempena majlis sambut teh hari kebangsaan Perikat Negeri Kelantan tahun 2026 ni. Ah, tu poin tu. Deh. Ah, tapi kalau balah dah malam ni lah. Deh, ada kedah dah malam ni. Tu nak boleh kau jumpa 30 hari bulan tu. Makan ni lagi-lagi tu. Deh, jadi olah. Cuma gak olah dekat-dekat ada setu angin kau. Setu angin 29 hari bulan kau. Jadi poinnya 30 hari bulan. 30 hari bulan ni boleh lah gigi sejuk tengok bunga api je dek agak deh. Sempena sambut hari kebangsaan Perikat Negeri Kelantan tahun 2026. Masa pertunjuk ke 12 tengah malam. Habis siaran Kelantan FM tu kat menutup selalu. Tu dia dek agak eh. Jadi lokasi pertunjuk ke dan mau boleh pakat tengok bunga api ni dek agak di Stadium Sultan Muhammad Kepak Kota Baru Kelantan lah. Deh. Jadi secara tidak langsungnya akan adanya penutupan jalan bermula pada pukul 11 malam dan pengosongan kawasan. Antara kawasan-kawasan penutupan jalan dan pengosongan kawasan adalah antaranya kawasan tempat letak kereta depan ibu Jabat Polis Kontijen Kelantan IPK ni. Neh, lama tahu diri dah mengeduk lemak kau tu semacam. Lepas tu jalan tu tutupnya jalan sepitar. Jalan sepitar, jalan belakang stadium. Jalan bayar sehingga persimpangan Wisma Persekutuan. Seterusnya juga jalan belakang stadium dan jalan bayar bermula persimpangan KPJ Perdana. Ah, hospital yang kaya ni. Eh? Ah, tu dia. Eh? Ah, bermula di persimpangan KPJ Perdana Specialist Hospital sehingga persimpangan Jalan Mahmud. Jadi sedia malu belakang. Oh, lama orang letak dengan apa dah ni? Dengan penghadir jalan, dengan toko-toko seminggu pun kita pergi alih. Deh, janganlah. Orang okay, tutup molek dah. Oh. Oh, bapa tak ayak nak tutup dah. Tak sedut tawir dah lama satunya. Deh, orang ayak dah ni malam ni. Jadi, gitulah. Bahagia sejuk adik kakak. Lama boleh pakat dengar lah. Lama boleh pakat pergi lah. Deh, tengok pertunjuk ke bunga api. InsyaAllah adik kakak. Jadi, kita teruskan dengan lagu di tangga seterusnya adik kakak. Lagu di tangga ke-6 dan ke-5.
1: Ah, jadi kak yo. Tangga ke-6.

0: Itu dia dengarkan lagu di tangga kelima, turun satu anak tangga dari tangga keempat, menjadi milik jaga anak lembak dengan lagu yang berjudul Berona. Deh, kita ni dalam duduk ke adik kakak dalam hidup kita, tak kira lah. Dari aspek gapo sekalipun jangan di Berona kita ni. Deh, kejo cakap kejo, dalam keluarga cakap dalam keluarga. Deh, suami isteri laki bini cakap suami isteri laki bini. Jadi kalau bawa Berona sekarang dalam anak-anak hidup ni adik kakak sama ada kita boleh suduh ataupun tak, segala-galanya lah dia mau pergi ambil kira lah. Tu dia. Dan teringat weh lagu yang dipopularkan oleh Cik Teh, naik dua anak tangga dari tangga kelapa, berada di tangga ke-6 untuk edisi kali ini adik kakak. Jadi lah ni pukul 10.24 minit malam, sebelum kita jumpa dengan wak ya sama Syed, kita suduh lagi lah berapa keping lagi, dah lepak keping lagi dia agak. Dengan lagu di tangga keempat dan ketiga di Kelantan FM, terus kekalkan kesetiaan anda.
1: Gemah tangguh keempat.

0: Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Ku lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita. Ini tanda sayang kita. Ayuh, kita teguk bersama. Jom, kibar calur gemilang.

ke, no bui, kalau buta bui ke, make pula gak manis-manis lah. Sabuk nak kita, sabuk pula sungguh nak main anak ni gak. Wano mengeluh ni rana anakmu.

Dah lalu budak dah ni kak jeh lah kau gitu. No makin ni kak sedak-sedak. Oda-oda siapa depe rumah. Budak dah ni sa'i. Sungguh tu habis yo kata tu senguti. Sungguh boleh puji. Kita dulu ke makin kau repisnya makin gitu ya. Pupuk dia lah ni bubuci lah dah belakang nak kaya-kaya. Macam-macam. Warna-warni nak kena kiri. Mu tahu kau duk ni lah. Ya jadi nyakit macam mana ni. Bapa aku cik uji tanya mu ni.

0: Siti ni gapo dia je uji aku nak tahu juga ni. Berat badan lebih hair lah woyo. Semua tu tekok condonya. Tubuh seni molek ketidak tak lah orang okay, minat kamu. Mua tak tahu woyo. Siapa dia minat kata wali tak jatuh kalau dengan cik uji. Segar lalu lah. Orang royak. Minat dia tak khabar tekok condo. Gapa dia sahi.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Besoknya tanggung ketiga.

0: Oh, tu dia dengar ke lagu di tangga ketiga, Kasihku Aisyah. Lagu yang dipopularkan oleh adikku Putera Utu dan mohon nama Aisyah. Aisyah, sah lah biar lah. Sah nasi dagang kau berapa kau dah. Utu lah tu. Apa pun tanik lah Aisyah weh. Biar pada dengan orang nyanyi kita ni ngondi jangan diptalah. Tu dia adik kakak. Itulah lagu di tangga ketiga turun satu anak tangga dari tangga Naib juara mingguan. Dan lagu di tangga keempat menjadi milik Ida Ezrin bersama De Manjo dengan lagu adik saya habis sore. Tu dia adik kakak, bila-bila saya pun tak turun satu tangga adik kakak dari tangga ketiga terlucuk sah. Tu dia. Dan sebelum sama-sama kita ketahui lagu Naib juara dan juara mingguan untuk edisi kali ini, kita ke ruangan ingat lagi ke tak. Tengok siapa malam ni. Agak-agak siapa dia adik kakak?
1: Ingat lagi ke tak?
0: Ingat siapa adik kakak agak-agak? Malam ni adik kakak dia cakap nak kasi bagi berkenaan dengan salah seorang legenda di kibarat kita yang mungkin ianya dikenali. Kalau orang seni ni memang kenal lah. Tapi generasi-generasi baru ataupun pelapih-pelapih kita mungkin ni ada duduk kedale sama-sama. Malam ni DJ Kid no orang panggil. Olah nak peringat, nak perangat semula lah. Berkenaan dengan Awai Keduyu dia kakak. Arwah Awai Keduyu ataupun nama sebenarnya Muhammad Maksud. Yang dilahirkan pada tahun 1937 di Lembak Pasir Tumbuh adik kakak. Jadi penglibatan Awai Keduyu ni nak jadi kau cerita dia bermula pada usia awal 20-an. Tu dia adik kakak. Dia mula ngatuk jara ni, mula awal ni. Awai Keduyu ni dia mula ngatuk jara. Sebelum bertukar posisi alah kau mengaruk, tukar karuk. Sehingga ianya diceritakan lah mendapat pendidikan, dapat didikan daripada arwah Pak Leh Tape. Tu dia adik kakak. Jadi gelaran nama dari dekat barat ni kalau dengar Awai Keduyu. Ianya agak unik adik kakak. Masa tu cerita dia ni adik kakak mula yang jadi ke nama Awai Keduyu ni. Dia dalam perjalanan naik kereta api awen. Nak pergi dekat alah ke selatan Thailand. Jamir itu adik kakak. Masa tu tukar karuk hak jadi lawan dia asyik kemah. Asyik kemah. Ada masa tu jugalah timbul ilham untuk arwah ni dihasilkan lagu Ike Doyo. Lagu ni lah yang menjadi penamak seperti Wabole gitu. Seperti lagu Wabole, lagu 14 hari bole, Wabremah dan lain-lain lah adik kakak. Jadi gapo hok menariknya adik kakak, lagu penamak ni dia telah pun memecah ke tradisi. Tradisi di kebarat tu sendiri. Apabila ia lari daripada kebiasaan rima patu, lagu penutup di kebarat. Kalau kita tengok alah kau lagu penutup wa bulat 14 hari bulat kau wa bermah kau, semuanya menggunakan rima i-an. E-an dan a-o. Tu kalau dia mau hok belajar lah adik kakak. Tapi beza lah adik kakak. Dia jadi lagu penamak Awai Keduyu ni, dia menjadi ke lagu penutup hok orang panggil kesok sikit dari rima biasa. Lagu penutup di kebarat. Itulah terbitnya kelainan dari lagu penutup Wabule dan lain-lain yang menggunakan rima pantun yang sama. Tu dia adik kakak.

Jadi apa-apa adik-adik eh, sama-sama kita sedekah ke Al-Fatihah lah untuk arwah awek kedoyo yang telah pun pergi meninggalkan kita pada tahun 97. 21 hari bulan 10 tahun 1997. Apa-apa sama-sama kita sedekah ke Al-Fatihah, semoga ruhnya dirahmati Allah dan berada di kalangan mereka yang beriman. Apa-apa adik-adik, kita perangatlah sebagai tanda-tanda kenangan adik-adik dia. Jangan

Tu dia ada ke lantun ni kenangan lah. Deh arwah awal ke duyu adik kakak. Yang boleh kita siarkan untuk kita sama-sama imbau kenangan. Deh, jadi gitulah adik kakak weh. Setiap kenangan yang ditinggalkan agak-agak yang dapat dihargailah oleh kita, terutama sekali sasah generasi muda adik kakak. Waimah kita ni tak ada nak jumpa pengobatan tubuh pun. Kita kena sentiasa menghargailah karya-karya yang ditinggalkan. Deh, tu hak ada. Hak ilai ke, hak selai ke, agak sajalah kita ni. Sekadar nak kenal nama je lah. Deh, tu dia. Baik, deh kakak, kita sudahlah tujuan pertemuan kita. Untuk sama-sama kita ketahuilah lagu di tangga Naib Juara Mengjuan menjadi milik Fadil Turbo bersama JIB. Jimmy Tablier dengan lagu yang bertajuk Skema. Dan juara untuk edisi kali ini kekal sebagaimana minggu lepas menjadi milik Rozi Kemep Dori dengan lagu yang berjudul Tupe Bucu Dunia. Dan kita akan kembali bersama selepas berita utama sebelah malam di ruangan Rentak Kenangan. Apapun, kekalkan kesetiaan anda bersama ku di Kelantan FM.

0: hanya di ruangan rentak kenangan di Jantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.18 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Oh, mari semula hak mana renggan tu, hak mana akak punggu tu, mari semula. Eh? Oh, orang pergi, orang tinggal sementara, dia tinggal juga. Oh, loh, loh, lah, eh. Oh, lah, setia lagu mana kalau belah ni, ni. Eh? Oh, orang akak punggu tinggal sementara, ya, pergi juga, dia. Lelah, lelah, liputi-liputi pekerja, eh, kena. Eh? Oh lah tu dia adik kakak. Baiklah adik kakak, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita pada malam ini adik kakak, sebagaimana biasa DJK membuka ruang lah untuk adik kakak bersama di talian lah di 09-7488-30 ataupun 743-3858. Saat ni kita begini ada high hujan saat ni, rupanya lebak hujan luar ni. Oh lo, kita hok duduk ke dalam ketado, neh. Oh, jadi mungkin ni ada di antara kita ni hok duduk ke dalam sejuk juga, dalam soeh juga lah adik kakak eh. Neh. Oh, sedap tidur je nak tidur lah malam ni. Oh, kalau tahu gitu kita putus jalan. Dak lah TikTok. Takut kau catang demo lah. Neh. Oh, ni mata tu gak tukar dengan lady. Setia ki setia. Neh. Oh, tu eh. Tu eh kebeda. Tak. Oh, tu dia. Apa-apa dia agak sebelum tu, syukurlah untuk DJK ingatkanlah untuk kali kedua dari segi bab kewajipan kita kepada Allah SWT. Agak-agak satu nak belakang dari segi bab semaya bag kita, begitu juga dari segi bab pembaziri api air, begitu juga dari segi bab keselamatan harta benda, begitu juga lah kepada dia mahu pergi dengan ubat. Tak kira tua muda. Oh, kalau lah ni kita duduk main dengan ubat lah. Neh, tak boleh kira main dengan cuaca tidak menentu ni, kadang-kadang hak muda jadi kedemeh. Dia kakak eh. Neh. Oh, lagu itulah adik kakak eh, ada demam, ada batuk lah apa-apa yang ini. Ada begitulah kita ni. Jadi adik kakak, sementara kita bersama dengan saya sobat kita di ruang talian ni, kita buka panggung dulu lah. Lagu ni ni kalau dengar dari hujan ni ke, oh sudah, berair mata selalu. Tak berair mata, berair hidup.

0: Oh, tu dia dia kaya lagu daripada Amran. Eh, Amran si penarik beca. Lagu itulah dia gagal weh. Eh, kita ni kat hola. Kalau kelah-kelah tak serupa dengan orang ni gak. Eh, ada teko mari duduk dok juru-juru mana juru-juru dinding gak ngeluh, tengok, tengok kena nasib diri tilik diri kita. Eh. Oh, kita ni kat gapo jahat nak banding orang lain. Eh, oh, lagu tu lah. Dia kakak tak. Oh, dengar aku lagu saat ni kat titik ngerti adik kakak eh. Eh, titik air mata, titik air do. Oh, orang ni kalau tanya ada, orang mari dekat. Eh, oh, dia mari tak ada kak. Oh lah, adik kakak eh. Ketuk pula eh. Tak sing aku kan. No. Oh, itulah dia kakak. Tapi tak ada lah antara kita ni. Eh? Oh, antara kita ni jenis-jenis juh belakang. Sesok kaya pesai belakang. Eh? Oh, cuma kat gitu lah. Kalau ada menje-menje kat bayar. Eh? Jangan buat senyak begitu je. Ni siapa ni kita bersama dengan bahagia juga. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, gimana? Apa khabar?
1: Ayo, gimana? Khabar sehat seadanya.
0: Ya. Yeah.
1: Lagu mana cucu?
0: Lagu tu dia.
1: Yo.
0: Oh.
1: Alo, nak pergi tengok todeh ni.
0: Tak usah tengok lah.
1: Bapak nak tengok you tu.
0: Tak ada duk nyusuh lah.
1: Tak ada duk nyusuh, cik dedo.
0: Tak usah lah.
1: Bapak siya kotuk lah.
0: Oh, lo. Tu nak tengok kau?
1: Nak tengok lah.
0: Ya, yeah. Tu dalam radio nak tengok kalau begitu.
1: Nama gapo?
0: Eh?
1: Nama.
0: Mari dulu tahu nama.
1: Tak apa lah.
0: Lagu mana khabar? Sihat belakang?
1: Sihat belakang. Ni duk becer ni nak kenduri.
0: Oh, tu tak tahu.
1: Boleh kau mari 31 ni?
0: Tak boleh nak kata tu. 31 tu kalau setakat hari ni dalam kertas tu ada 15 tepat.
1: Allah tu.
0: Rasa tak siapa belakang.
1: Mana tu anak
0: tu? Rasa tak siapa belakang tu. Oh, tak tahulah siapa kedok muka pagi baris dulu.
1: Ya Allah dah.
0: Oh.
1: Ngasuh tu duduk lah mana dah. Bakar pun duduk lah mana dah.
0: Tak boleh nak kata gua ni.
1: Tak apa, nyandah lah tu orang yang direk tu dulu.
0: Celek mata kat pakai bang cimari selalu. Oh, tu apa?
1: Sianyo.
0: Tak usah sianyo lah bukan ni. Sianyo teh.
1: Oh, sianyo lah. Dah kata aduk orang nak cara.
0: Oh, apa dia nak cara muka kita orang tak aduk?
1: Oh, royak orang tak aduk.
0: Oh, lah. La ilah. Dia tak aduk sungguh.
1: Ya, tak apa lah aduk ni. Tok dengan Tok Mado.
0: Oh, lah aduk lah. Dah, lagu mana main esok ni?
1: Main apa esok?
0: Ah, tak kabar ya.
1: Oh, gapo esok?
0: Esok Maulid Rasul lah tak
1: jok. Oh, yo. Tak ingat.
0: Apa yang buat tak gitu kita ni?
1: Tak ingat duk bicet doh tak dinyo ngah bede. Oh, bicet gitulah.
0: Oh, dah belagok mano? Tak ada belagok ko. Kok kut bega sorak ko?
1: Ada masjid aja ada.
0: Ya, gila nyambut lah. Oh,
1: insya-Allah lah kita gila.
0: Tak apa tu comel tu.
1: Iyalah.
0: Beres lah gitu kak.
1: Lepas lagu mana rumah pun sehat lah tu.
0: Oh, sehat cara dia lah.
1: Ya, kiri salih lah lagi tu dia sini deh.
0: Iyalah, insyaAllah lah.
1: Jangan tak royak tu.
0: Ha.
1: Nanti lah kaya sapa lah.
0: InsyaAllah lah. Sapa tu kenali tu. Beres lah. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam.
0: Nanti lah mu. Tu ramah deh. Kuk radio ni ramah tu. Betul lah mu. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mak ke?
2: Ayah mak dakwah.
0: Ayah mak dakwah. Sehat ke?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Duduk mana? Pondok ke?
2: Duduk pondok, duduk Kilai Air Batu Nazri Ais pada Pak Amak Pasir Putih.
0: Wano, kakak Maulid Ros duduk main kuk berai batu. Wano, kalau duduk pondok.
2: Ya.
0: Oh.
2: Masa berhijrah.
0: Hijrah. Oh. Patut sorang lah ni tak ramah mana.
2: Duduk sorang. Tapi dia buat kerja ramah lah.
0: Ya, tak apalah. Yeah. Gitu gak. Hijrah pun. Penuh juga.
2: Dikit gimana lama tak ada punya khabar.
0: Oh, jadi staf penah wala ni.
2: Jadi staf penah
0: dah. Oh. Jadi tak pernah lah ni. Cuti lama sikit baru ni lah.
2: Iyalah, cuti lama.
0: Tak
2: ada
0: pun
2: ni
0: sorang. Pandang tak apa rezeki. Malik ni ada lah. Habis kontrak dah.
2: Habis kontrak ni.
0: Sihat kah ya, mak?
2: Sihat-sihat. Alhamdulillah, rezeki.
0: Nak lah getulah.
2: Rezeki sihat?
0: Sihat lah dari radio ni. Ada sakit kat kita duduk sepeta.
2: Yalah.
0: Esok lagu mana Esok lagu mana aktiviti jalan esok?
2: Aktiviti jalan ni sepuluh kala ayah mak lagu tu.
0: Tak ada belah kat mana-mana. Ayah mak mu ke? Kau selai-lai batu dah. Tak ada belah kat mana-mana ke esok?
2: Tak tahu lagi tu tak ada dor yang ajak
0: tu. Ya, tak apalah. Nyambutlah dok hari kebesaran ke neh.
2: Iyalah.
0: Tak apa lagi tu. Ada nak nyapa salah lah kelekel lah.
2: Yang mana capek kepada bapak gila batu Nazri Ais pada Pak Ahmad Asyibuti. Dan kepada semua pendengar Radio Kelas FM dan kepada semua pendakwah seluruh dunia dakwah. InsyaAllah dakwah sampai mati.
0: Ya, baik. Beres. Assalamualaikum.
2: Patut dia jekit ingat ke doa Kentiau.
0: Bapa tak ingat ya. Bapa?
2: Kentialan dia serut dia jeki.
0: Gedah nak awak hari tu.
2: Dia jeki gedah.
0: Gedah.
2: Ayah mak tak ada gi.
0: Masa tu pun jaga ayah Cina. Masa tu.
2: Dia jeki gi tak pun dia tanah putih lah.
0: Rumah dia siapa dah.
2: Alhamdulillah. Ayah mak tak ada
0: apa. Apalah. Ada ruwet kat siapa gi kat gi gitulah kita ni deh.
2: Ya,
0: Beralah ya makmu.
2: Okey, beralah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Lah, ayah ketua ke segah ke. Masa ni main dah lai batu lagi, tak tahulah. Kita tak ada duduk lai batu ni pun ketah. Ni siapa Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Lama tak ada berani khabar.
0: Dah lama tak tanya.
3: Tanya guana tu tak ada.
0: Ya. Dah tahu tak ada kan nak bunyi khabar guana.
3: Lebih tanya lain katnya pukul kot lain.
0: Ya. Tak boleh nak baca ni muka lama tinggal ke?
3: Azuh lama muda je tak ada.
0: Alahnya ada gitu lah kita ni.
3: Abis ju kapur baru benarnya.
0: Bapa abis ju ni lagu ni.
3: Lagu mana?
0: Sorok baru bangun tidur kau.
3: Baru nak tidur.
0: Payah terih suara Abid Jo ni. Abid Jo, payah nak terih suara Abid Jo ni. Kalau jadi skamer ni, orang tak boleh nak baca suara Abid Jo ni.
3: Alhamdulillah, pasal kira pun tak boleh
0: nyal tu. Yolah, sihat kah?
3: Sihat, Alhamdulillah lah ni.
0: Ya, waktu lah nak dengar. Tak ada belakang kau tu?
3: Tiga belakang dah. Habis jumpa baru boleh cucu tak sahaja.
0: Ya, Alhamdulillah. Bila?
3: Empat hari boleh lapik.
0: Empat hari boleh lapik. Apa lagi cucu lah ni?
3: Cucu sore ni.
0: Baru lah ni?
3: Boleh
0: teh agak lah trik ni.
3: Cukup dah.
0: Ya.
3: Agak dah.
0: Ya, tak apa lah. Alhamdulillah. Lagi tu kan.
3: Apa sulianya cukup dah
0: kau? Cukup dah kitanya.
3: Lagi kau buat
0: Heru. Heru. Bagian nyambut itu.
3: Tak apalah Heru ko.
0: Yalah.
3: Heru demo nak
0: ko. Yalah. Bapa tu nak tanya tu nak jadi tok besar ko.
3: Taklah takut saya
0: esok
3: je
0: temu jodoh. Lagu tu lah. Apalah, agak-agak biar sihat besar belakang ni. Lagu tu lah.
3: Selawat ke esok?
0: InsyaAllah, selawat insyaAllah.
3: Gitu baru iya bagi gula-gula ayah tak pun dah.
0: Dua tu lah. Tak apalah, gitu lah. Bajar dah, kisah belakang lah ni.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita lagu tu adik-adik. Main dengan pari jari kecek ni kat dok. Ni muju tak ada air. Kalau ada air rasa ada kat sejel belakang tu nak-nak sorry. Baik, kita pergi dulu.

0: Oh, tu dia ada okay. Lagu daripada lagu daripada Tilani. Neh. Tilani nama watak yang dipegang oleh Sarimah menerusi filem Kancan Tirana. Namun nyanyian sebenarnya oleh Allahyarhamah Puan Sri Salomah. Inilah kah untuk demo eh. Tak. Hak ada gu ke hak tak ada gu ke. Hak ada gu ni lah lagu tu lah adik kakak eh. No. Bos koda ke panggil wak-wak tepuk batang. Tak. Sedap je ni lagu ni. Aku sedap ke ni ni. Tidur ayam eh. Alah, aku nak nyanyi tak leru tak gerak mana dah aku ni. No. Hengah. Hak tak ada gu tegak gitu lah cagang radio padahal lah kita dah. Ada teko, ada temu lagi gak tu hebui esok kagai. Nampak banyak je temu adik kagai. Baik, kita bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Cik.
0: Selamat malam.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, habis su.
1: Acik juga.
0: Tak payah nak jadi operator lah kau ni. Alah. Apa khabar weh? Sihat kau?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Eh?
1: Baik.
0: Ya, baris mana esok eh, pok kita?
1: Nak pergi baris di mana esok?
0: Duk lah.
1: Tak ada orang ambil kat?
0: Eh?
1: Tak ada orang ambil lagi baris lah, kawan.
0: Takut baris depan-depan balasuh kau sorak kau. Takut ada-ada lah, awak-awak belagak.
1: Tak ada.
0: Ya. Tak apa, selawat romoh lah kita dah.
1: Oh, gitu.
0: Eh, ujian kau sana
1: eh? Duk eh.
0: Tak ujian?
1: Hari ni duk. Mari lah. Ya.
0: Sopo, hari ni basuh eh. Gamuk ke ni, tubik-tubik basuh. Alolah eh. Lepas tu ada nak nyapa salih kau lekek eh?
1: Gitu lah kira-kiranya tu. Lama dah ke. kepada Kak Sah Pada Melaka, Kak Ruh Kak Lana, Kak Ti Kak Lana, Kak Ti Selising, Kak Subacok, Kak Mak Bede tadi.

0: Dia tak ingat tu. Sima Macah. Kak Lor Belajar Ondo. Sarah Bukit Abah. Itu saja.
1: Ya. Okey, Pak Lor Rambah tak rasa siapa salah?
0: Nak siapa guna. Tak pergi lagi.
1: Ya, kalau pergi dulu baru siapa salah.
0: Oh,
1: tak pandai. Besuh ni tak pandai.
0: Biar dia okay. Biar dia tengok tua dulu.
1: Tua tak tua salin ni boleh tahan siapa besuh. Allah, tak pandai besuh. Lambat besuh ni.
0: Kata gitu kat siapa salin lah. Kepada nanti Fatihah. Kenal ke agaknya?
1: Biar tak kenal pun. Biarlah siapa salin. Biar siapa salin gitu tu. Beres besuh. Beres.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ah, tu dia. Alah, besuh enggak. Kuat mai tarik tali. Jangan duk jom lah kat kereta ni. Kuat duk cup saja. Tosih lah kereta besuh. Biar boleh napuk, biar boleh hukur atas kereta ni nak tumbek kat mana. Ni duk cup saja tau. Dah tu. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Pamat ke?
2: Ya.
1: Apa khabar?
2: Baik.
1: Segar lagi eh?
2: Segar lagi.
1: Makan lalu lagi?
2: Makan lalu lagi sikit.
1: Hot tu nak dengar. Tak apa dah lah. Tak ugah, tak mana dah lah kita. Nyo nak dengar hot tu je lah. Ni kat letak cakap dah kik. Nak buka ni lah pun tukang. Api tu dah apa tak sikit gitu.
2: Malah ni malah nak buat ucapan ni.
1: Lekeh.
2: Dah nak minta lagu ya.
1: Minta lagu ke dia nya?
2: Ikut bungamu kemel dalam tamat amat jauh.
1: Apa?
2: Ikut bungamu kemel dalam tamat amat jauh.
1: Tamat kalau ikut kira nak tutup dah tu tamat majlis daerah ke? Moga Datuk Majaih cari dah dua hati sana.
2: Itu lah malam ni kali.
1: Kalau kita ajar esok tadi, malam esok?
2: Minum malam ni lah.
1: Macam selalu. Tak apa lah, kita cari lah. Apa dah bunga dalam kembang apa ni?
2: Jika bunga kembang dalam taman.
1: Bila bunga kupuja dia petik orang.
2: Bunga kupuja.
1: Tak apalah, kita ajar lah. Okay. Boleh kita cari lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kita cari lah. Bunga kembang dalam taman. Bila bunga kupuja dia petik orang. Bunga mana dia petik itu? Baik dia agak sebelum kita teruskan hiburan lah. Kita bersama seketika dengan kedai baju. Dengan saya sahabat kita ni ada kedai baju. Nasri, Hakim. Kau tak tidur lagi ni. Kau tak ada nama pun ada ni. Kisahalia kau pemanggil ni. Ni tokek kedai baju kisahalia ni. Kepada sasah pemanggil tu. Tak tahulah dia nak wih anak benih kau. Tak. Baju sebit sore kau. Allah alih lah. Tu keu ada. Ti tu keu. Loh lah ti. Loh gi.

Itu dia ada agak lagu permintaan Pak Mak. Neh. Oh. Bunga kembar dalam tamir, neh. Oh, agak-agak galik Pak Mak tak kembar manalah. Neh. Jerit kau Pak Mak eh. Jerit jerit Pak Mak. Neh. Oh, ni tak sepasal ni. Jangan jerit gitu, malu kau kita noh kita ni. Neh. Oh, kalau nak jerit tu oh, jerit kok bucu-bucu kalah gitu. Jangan bina pok kita ni, neh. Oh, tu dia. Nah, baik ada guys, kita sudah berada di penghujung pertemuan lah ni sebelah 52 minit malam dah ada jekit nak tinggal adik kakak lah. Nah, dengan lagu penutup sebagai tanda terima kasih dan sebagai tanda perpisahan antara kita lah untuk malam ni. Dan insyaAllah adik kakak eh, untuk malam esok perbanyaklah selawat dan zikir untuk sama-sama kita menyambut hari kebesaran sambutan Maulidur Rasul untuk tahun ni adik kakak. InsyaAllah ada umur ada jodoh kita jumpa malam lusa, malam lusa, malam esok, malam esok. Mana? Oh, kuat nak cuti ke tu. Baiklah kakak, cumalah lagu ini sebagai tanda kasih dari saya di jekilah untuk adik kakak kita. Agak-agak je nak tidur belakang dan selamat bercuti. Assalamualaikum. I love you to all.

semua. Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di semua frekuensi-frekuensi yang ada, MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata, dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia. Untuk kita bersama-sama layan, ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Showcase dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat ya Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okey, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana, pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Kan ada WhatsApp grup jiran kan? Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan? Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada pelbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Laparlah, Mak. Boleh tak ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah. Nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, Noh! Hey, apa kau buat ni, Noh? Baru ucap, Noh. Bawa istighfar.
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat. Sebab

Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari. Istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyaranjakim

Lavender dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunnah-sunnah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa dan Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenarnya dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor ya. Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu, rasa manis dan juga pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Trono. Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuwa As Jali, Pak Is Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsal Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Changlun, Kedah. Kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir. Dia katanya salam wadidu Rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Surani, Lin Roslinda, Janet Zai, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamal Loha, siapa lagi, Ila Enrique, Fatia Saleh, Alfred Lemert, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Cik Ma dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir. Kita ada siapa lagi? Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidi Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Ah, mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tu. Saya ada mangkuk ajaib. Okay, semua okey lagi. Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia Mus dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

kan memenuhkan dosa. Pulang dirimu menjadi kaku, kita adalah ku, dasar penipu.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Speed of the Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Borohan tu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini ya. Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Putra Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati dijadualkan bermula 7.30 pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya ya. Okey, geng-geng Borohan tu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit, di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng Burhanto. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahilah Roh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rokiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Azizah Asang, Henry Han, Jumai Kromo, Kupu-Kupu Beracun, Nur Jan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nulia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand. Katanya tengah kemas rumah waktu ini. Ui, mantap. Kemas rumah ha. Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harada. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasi 84, Lavender Girl, Kasudah Buro, Abang Lori, Indawati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Mak Tut, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Top Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, dia panas dekat luar jangan panas dalam hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga terus bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udarakan nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan Pemin hadir. Masih lagi pegang spana ke Abang Wan? Dia memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Bedah pun Mak datang ni. Oh, Mak datang. Okay, jom lagu ini pula. Lagu Titan Fauzi Mauzuki, lirik oleh Hermantino. Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je menantikan Jejak Keidamannya.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

Apakah Anadilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi? Masing-masing kalau dengar lagu Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan. Dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan turism Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 prasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraftangan. Kita mengharapkan tu lah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga. Makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga, yang tak bagusnya anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak. Ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak, bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, tolong buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita, kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya tak marah. Saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Pahang melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdi Zawati, Caramel Latte, ada Black Ann, Carol Anwar, ada Nasri, Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Espero, Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi yang menjadi duta-duta kecil kan. Kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fizan Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir, ada Naskah, Luncur Bos katanya, Got Intense, Wisma AI Bandar Sandakan Sabah hadir, Gazab Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari geng Buruh Hantu. Waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu
lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apapun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan jugalah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya seharum mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sariwatan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Ruhan tu di Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone lagu-lagu 80-an dan 90-an.

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah perhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Aero dengan 77 Rindu. Membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasuna Gemburu Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zain Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Kian Buruh Hantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Semoga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidur Rasul. Jadi semoga ceria selalu. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni, selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan je, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, dan sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma. Selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariah Saleh, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaidah Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai. Terima kasih mendengar kita di Brunei. Ajit 8189, Wawa Je. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tapping-tapping like-nya kena kasih padu ya. Hari ini kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu, percayalah. Botak Bahau juga turun hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujur katil. Dah dua hari katanya tak dapat menangis tepi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis. Dengan hashtagnya turun untuk cinta hati, kita teruskan berhibur menerusi Nasional Gemburu Hantu. Persembahan daripada Isya, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati. Teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

Semar Kumpulan Spring dengan Cempaka di Rembulan. 29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya. Kalau kita lihatkan, rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Selam Kasih di Taman Hayat, dan Nurani, termasuk lagu Cita dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di Negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon, zon Pantai Timur semalam, zon selatan. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga. Melibatkan apa lagi? Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan semangat aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting. Ini paling penting. Saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa. Kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang. Yusof NAC dari Perodua Tinta. Jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazliza Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah, Nisan Isi Jusuf tengah bertugas pada waktu ini, selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chonchode, Tiger Aini, Intan Liana, ada anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey. Ada Z juga, Anggun kata salam Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Baru bangun tidur Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna Nasional Game Buruhan tu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okey, lagi siapa? Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada yang katanya dari Korea. Okey. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu Abang Manis. Berkat bandel, official juga turut hadir. Okey, Kumpang Malam juga turut bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G ya. Datuk Ziana Zain baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, Terlerai Kasih. Terus layan
Game Berhantu.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, pejam celik dah pukul 3 pagi dah. Pejam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemburu untuk berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai geng-geng hantu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah ya, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Kemana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di Ibu Negara mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tu nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, Grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli yang bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Ida 64, Cik Mas juga, Cik Lee memberikan salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Selamat beribadah, Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zack, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata khabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawa ngomong waras eh. Mia Tito, Abalung Awang, ada Ina Suliza Liza, Kudin, Pim Pompon, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya betul. Lagi senang kan, dia tampal dia kan. Tak payah kan, dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah, dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suhaizat, Noli Halim, Abang Tanker, nampak saya seru je pilot darat, semuanya masuk. Itu yang mantapnya tu. Geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang. Hashtagnya tu untuk cinta hati berusir lagu ini pula. Persembahan Syima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gemburuh tu di Nasional FM.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. Yukis dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita mengimbau kenangan berusia lagu-lagu menangis tapi wujud katil kan. Mestilah lagu kata orang tu kejam-kejam juga. Okey, 3.27 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Ada yang bangun lakukan solat tahajud dan sebagainya. Kita sentiasa bersyukurlah, bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi bernafas di muka buminya Allah ini. Untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia. Sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda. Semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanah Perdana Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada pelbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus semarakkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzi Lazim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada Jilong juga, Yong Izzah, Nazri Haji Ulis, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga burger se Malaysia macam mana hari ini. Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tau. 24 jam ada je orang. Ada je yang nak beli burger. Ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chome, sama pagi. Isa-Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Croatian, Ungu Violet, Purple. Ada H juga. Oh, mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir. Tentunya dengan tepi-tepi lainnya, kasih padu Jamilah 79 dia memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam Adam, dia kata salam apa maneh. Okey. Jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa, kita hentikan dulu seketika menangis tapi bujuk hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Fredo dengan gurisan terakhir. Lagu gurisan terakhir menutup tirai untuk hashtagnya kenangan lalu. Kelasi 80-an, 41 minit pagi waktu ini. Jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Kita dah beberapa kali dah pesan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita berada dalam fasa El Nino ni. Banyak kawasan yang dilaporkan cuacanya panas ekstrim tau. Jadi kawasan-kawasan yang panas ekstrim ni mudah terbakar. Hutan-hutan mudah terbakar. Semak samun mudah terbakar, kan. Dekat negeri Pahang je pun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang merekodkan sebanyak 90 kes kebakaran terbuka di kawasan semak, lalang dan juga hutan di seluruh negeri sepanjang tempoh 2 Ogos hingga hari ini tahu. Jadi penolong pengarah operasi JBPM Pahang Muhammad Salahuddin Isa menyatakan, berdasarkan statistik kawasan berlukar dan juga lalang menjadi jumlah insiden tertinggi yang memerlukan respon pantas dari pelbagai balai bomba dan juga penyelamat daerah. Jadi kebakaran berlukar dan hutan mencatat 13 kes. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan satu insiden kebakaran hutan seluas 10 ekar berhampiran zon perempatan penduduk dan juga laluan paip saluran gas Petronas dilaporkan berlaku di perumahan Sri Mahkota Damai 2 petang semalam. Jadi panggilan kecemasan pada 3:31 minit petang sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi 23 minit kemudian, ya. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita nak tengok juga lah bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, kan. Terutamanya di negeri Sarawak, Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat tau. Serian dengan bacaan 186, di Kuching juga 173, Samarahan 166, Seri Aman 160, manakala Mukah 133. Ini antara kawasan-kawasan yang masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat. Jadi tolonglah rakyat Malaysia sama-sama bagi kerjasama. Dahlah negara kita mengalami jerebu, kita tambah dengan pembakaran terbuka. Kemudian pembakaran terbuka itu melibatkan belukar, hutan-hutan di sekeliling kita mudah terbakar. Kemudian siapa yang susah, kita juga yang susah, nak bernafas susah. Kita nak udara yang sihat, kan, untuk diri kita, kan. Bila kita hirup udara yang sihat tu, segar je badan, kan. Syafiq Adani pun nama merindu juga sama pagi untuk anda, ya, Cik Ia. Katanya nak masak hari ni, ada tempahan 400 orang untuk Maulidur Rasul. Mantap, Cik Ia. 400, satu orang, Cik Ia. Satu tu untuk Abang Manis. Mami-mami Masura, kita ada Angah Ri, Balik Darat, Ina 1075, Koci Kuaci, Moiti, Saidatina Ajira, Ain Noraini, Cik Noma, Fauzia Osman. Mantap. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus kekal setia. Aini 67, Zul The Red Warrior juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Jom sambung lagi berhibur. Kita terbang ke Bollywood seketika sebelum kita sambung menangis tepi buju katil. Menerusi lagu ini, Rob Kumar Ratad, ciptaan Salim Sulaiman, lirik oleh Jaideep Shah ni. Tujumin Rob Diktahir. Terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di National FM.

lagu ini ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Bahan lontaran suara Mu bersama dengan kumpulan Mei menerusi lagunya Cinta Memekar di Hati. 4.32 minit pagi waktu ini. Ya, sama pagi untuk anda yang dah bersiap-siap, dah mandi-mandi, dah terutamanya mereka yang berada di Sabah, Sarawak, kan? Indonesia, di Riau, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab mereka masuk subuh awal di sana, ada yang dah siap-siap mandi, dah wangi-wangi, dah hati yang best tu. Pagi-pagi kita bangun, mandi, berwangi-wangi untuk menunaikan solat subuh nanti, kan. Subuh masuk awal di Sabah, di Sarawak. Oh ya, jangan lupa hari ini 25 Ogos 2026 kami akan membawakan, kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti, kita sama-sama dengarkan doku drama Haruman Kasih Kamaria. Tajuk dia Haruman Kasih Kamaria, tau. Sikitlah sinopsisnya adalah kisah inspirasi seorang ibu cekal yang sebenarnya diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan, dan juga kini hidupnya tak dapat berjaya, tekad azamnya untuk keluar dari kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan di luar negara. Jadi penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar yang turut menyampaikan iktibar melalui kisah ini, serta bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya dalam melalui ujian kehidupan. Ikuti siarannya di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Juga kalau boleh didengarkan di Salam FM juga disiarkan, ya. Kalau dekat Salam FM juga 12.15 minit tengah 12 minit tengah malam. Malam nanti ataupun malam tadi ya, dah telah disiarkan, dan juga malam nanti juga ulangannya di Salam FM untuk 12.15 minit tengah malam. Kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Jadi jangan lupa sama-sama dengarkan sebuah rancangan khas Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah, Haruman Kasih Kamaria. Ada insan yang bernama Kamaria, geng-geng berhantu. Saya rasa ramai yang bernama Kamaria ni. Bosman katanya, jom mamak bang. Okey, mantap. Pergi dulu. Kejap lagi saya sampai. Kita ada Asna Abu Hassan, ada Nan Yusof, Rozi Nordin, Ita Rozaya, Loreno, ada Asjo Salbiah Cikta. Dari jengka dua, Cikta. Normala Abdul Hamid, Lin, ada Surina, Zura Fairuz, Nuri, Sani. Dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak lah geng-geng berhantu yang terus gegar setia. Dari jam 2 malam tadi sampai saat ini, saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini, ya. Sambung lagi menangis tepi bucu katil, merusi lagu ini pula. Hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Lama kita tak dengarkan lagu ini daripada persembahan Kak Melah kita dengan lagunya Siapa Yang Bersalah. Nah, saya tak salah. Kalau anda tak tidur, saya tak salah.

0: kecemasan.
1: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
2: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
0: Apa yang kau nampak?
3: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
0: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, kecemasan.

cukup menangis tapi bujuk katil. Ini lagu terakhir dalam menangis tapi bujuk katil. UK dengan pahit akan manis akhirnya. Betul juga, pahit akan manis akhirnya. Setiap yang pahit itu ada penawarnya. Betul, penawar itu memang pahit. Keikhlasan itu sangatlah pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan. 5.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Pagi ini kita mulakanlah dengan yang paling penting, menyayangi diri kita sendiri. Dah lepas kita sayang diri kita, barulah kita sayang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang paling penting, kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan kita taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Saya suka ungkapkan mengenai perkataan ini. Perkataan apa dia? Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas insyaAllah ada kebaikan dalamnya. Selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan kita 1000 keceriaan. Semoga pagi ini kita mendapat keberkatan Allah SWT. Juga salam maulidur rasul untuk anda semua. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Johor Bahru, Johor 5.56 minit pagi. Johor Bahru Kuantan Pahang, Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru, Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.03 minit pagi. Manakala Johor Bahru, Penang 6.04 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan macam biasalah, kita doakan semoga ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal untuk kita kembali kepadanya, sebagai bekal untuk kita balik ke tempat asal kita. Baik, Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof dengan tajuknya Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan bahagian yang pertama. Dan Raudah ini telah pun disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Tajuk dia apa? Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan. Kita kena syukur dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, menerusi pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Maka dengan itu, kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa ya, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-69 tahun ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tanda sebagai kita sayangi Malaysia, bumi yang tercinta. Okey, jom terus berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa pula ya. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang menyedarkan kita tentang sesuatu. Saya nak mulakan dengan lagu-lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan JS Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan kumpulan Exis dengan Bunga. Sama-sama kita hayati akan lirik lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu, walau di mana jua anda berada. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada petang yang barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama-sama untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ataupun hadirnya kita pada petang yang barakah ini, terutama di dalam rancangan ataupun di dalam radio kita, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita, memberikan satu bentuk manfaat kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan, segala ilmu yang kita dapat dengar dan dapat kita belajar, tidak lain dan tidak bukan nawaitu kita adalah untuk kita bawa bekal ataupun kita kata sebagai satu bentuk amalan, tidak lain dan tidak bukan di negeri akhirat kelak. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan pula, alhamdulillah, kita berada di dalam satu ruang, kita berada di dalam satu bulan, kita berada di dalam satu orang panggil fenomena, yakni kalau kita katakan di tempat kita ataupun di tanah air kita yang tercinta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bila masuk sahaja di dalam bulan Ogos, bila masuk sahaja di dalam bulan 8, kita panggil yakni kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, yakni daripada sudut kebebasan, daripada sudut ketakwaan, daripada sudut keamanan, daripada sudut perpaduan dan kesejahteraan, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sidang pendengar Nasional FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bila kita sebutkan tentang kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita, dia adalah salah satu nikmat yang terbesar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terbesar yang Allah Taala pinjamkan kepada kita, yang dinamakan pertama sekali adalah nikmat kesihatan, dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat masa lapang. Ni yang kita katakan satu bentuk lapangnya waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga saat ini yang mana kita boleh terus beribadah dalam keadaan aman. Kita dapat istiqamah, sama ada baca Qur'annya, sama ada wiridnya, sama ada zikirnya, sama ada tasbihnya, sama ada kita kata wakafnya, pelbagai bentuk. Dan saya yakin sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana keamanan negara ni kita dapat pelihara, subhanallah. Tetapi nak dipelihara tu bagaimana, ustaz? Yalah, kita letakkan cinta kepada tanah air kita, kita letakkan satu bentuk hubbul watan, kasih kepada tanah air, kasih kepada negara kita. Kata ulama, yang pertama sekali untuk kita meletakkan satu aras, untuk meletakkan satu permulaan di dalam kehidupan kita, untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara, kata ulama, yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan, iaitulah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf, buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau nak cerita buat tu banyak buat, tapi ulama pecahkan daripada sudut kemerdekaan dan keamanan. Pertama, merdekanya daripada diri dan keluarga kita, yakni yang pertama sekali menunaikan solat kefarduan 5 waktu sehabis malam. Ini nombor satu. Pergi mana-mana pun kalau kita sebut, oh, kita nak aman, kita nak tenteram, kita nak berjaya, kita nak berkat, apa lagi ya? Kita nak macam-macamlah perkataan. Tapi kalau hubungan kita dengan pencipta, yakni Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu, kalau kita buat main, kita sambil lewa, dia tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Kita tengok macam mana sejarah telah menceritakan kepada kita bagaimana orang panggil penjajah-penjajah datang di tanah air kita. British datang, Portugis datang, Komunis datang. Macam mana keadaannya? Sudah tentu waktu itu berebut daripada sudut tanah air, berebut daripada sudut nak menguasai tempat. Tapi siapakah antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mempertahankan tanah air? Tidak lain dan tidak bukan kita sebutkan pejuang-pejuang kita. Sebenarnya kalau kita melayari lembaran sirah ataupun sejarah, sebelum mereka ni digelarkan pejuang, mereka adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Mereka buat apa yang Allah Taala suruh, mereka tinggal apa yang Allah Taala larang. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan orang-orang soleh. Betul. Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, nama-nama tu semua, subhanallah, antara orang yang mempertahankan tanah air kita. Sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertama dalam hidup mereka, mereka mesti ada tali pertalian, kabel, connection, tidak lain dan tidak bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali-tali Allah. Ulama tafsir menyatakan tali-tali Allah ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu hari ni kalau kita nak faham daripada sudut keamanan, daripada sudut kestabilan diri kita terlebih dahulu. Minta maaf saya sebut, kadangkala hubungan kita dengan Allah jauh. Bagaimana seorang ulama besar yang diberikan nama Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang kita panggil Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas daripada kewafatan aku, akan ada satu orang pemimpin sebaik-baik memimpin, sebaik-baik rakyat dan juga sebaik-baik ketua. Inilah yang kita nak faham ni, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik pemerintahan dan sebaik-baik ketenteraan. Satu ketika untuk lawan ataupun perang dengan tentera salib, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih bangkit menyatakan, siapa yang nak memimpin di dalam peperangan kita? Ringkas cerita ni tuan-tuan, siapa yang nak memimpin? Maka pasukan-pasukan ataupun tentera-tentera yang lain, sudah tentulah Syekh, yakni Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata dia, belum tentu lagi. Barangkali ada orang yang lebih, kita kata daripada kalangan kamu semua, lebih daripada aku. Itu dia panggil kalam tawadduk lah, rendah diri. Ada lagi, memang betul lah aku antara orang yang utama, tapi nak melawan dengan tentera salib di hadapan, bukan semata-mata gagah daripada sudut luaran. Mesti ada hubungan dengan Allah. Tak ada, Syekh lah yang paling layak. Okey, kalau macam tu semua bangun. Kenapa pula? Siapa yang pernah ada tak buat benda ni ataupun pernah tinggal, sila duduk. Dia tanya soalan yang pertama, siapakah daripada kalangan kita semua sebelum nak masuk medan perang? Daripada usianya baligh 15 tahun sehingga sekarang kita berada pada satu padang ni, pada satu lapangan ni, siapa dia tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam? Siapa dia? Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Mak, dia tanya solat dulu. Sebab tu kalau dalam kitab dia, dia panggil solat syiddatul khauf, solat dalam peperangan, kena buat juga. Jadi Syekh tanya, siapakah yang pernah tinggal atau pernah tak buat? 15 tahun baligh sampai sekarang, bermula daripada usia kamu 15 tahun. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, tak ada seorang pun duduk. Maksudnya tak ada orang pun pernah tinggal solat 5 waktu. Subhanallah. Baik, maknanya kita tak dapat lagi klasifikasikan siapa manusia yang paling terbaik untuk memimpin. Dia tanya soalan kedua, siapakah dia daripada kalangan kamu yang pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah? Setengah daripada bala tenteranya duduk. Maksudnya duduk tu pernah tinggal lah. Okey, bukan kata salah, benda sunat, normal lah. Kita kata normal, tapi orang yang ada hubungan dengan Allah, nak menjaga keamanan, nak menjaga kestabilan, nak menjaga integriti, nak menjaga amanah, oh bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Setengah bala tenteranya duduk. Maksudnya yang duduk tu automatik lah. Nah, disqualified lah. Tak boleh lah untuk masuk lagi untuk memimpin. Bukan kata dia tak layak untuk perang. Maksudnya nak memimpin. Maknanya kamu terkeluar. Dia tanya soalan yang ketiga. Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapakah yang masih berbaki yang berdiri ini tadi? Yang tak pernah tinggal salat sunat tahajud 3/4 malam.
1: Allahumma

0: Jurnal FM, sentiasa
1: lihat. Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Langit tanpa tiang membawa kita ke 5.37 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Anda berada di penghujung-penghujung lah untuk Nasional Game Buruh Hantu. Seketika nanti pukul 6 pagi seperti biasa. Hari ini tak ada 3 suara, tapi 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Dia Nawai tau. Dia Nawai akan terbang secara solo untuk 6 jam berikutnya. Hari ini hari cuti, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Salam Maulidur Rasul semua. Jadi kita berbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadi satu syafaat untuk kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuju ke syurganya Allah bersama-sama ya. Ada yang cuti hari ini nak berjalan, ada yang cuti nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Selamat bercuti, selamat bergembira bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan percutian ini terus lagi mengeratkan silaturahim antara anda. Ada yang kata nak rehat kat rumah aje bang. Okey, pun bagus juga. Rehat-rehat, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan jiwa. Mungkin kita dah penat bekerja kan. Ada yang dah penat bekerja tu, rehat-rehat. Tapi ada juga yang tengah bekerja, ada juga yang kena kerja mencari rezeki. Seperti biasa, kalau kita laksanakan kerja kita itu, kita anggap sebagai satu ibadah ya. Ada yang kata nak mengecat rumah, mantap. Nak bersihkan kawasan rumah, itu pun bagus. Saya sangat-sangat sokong. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih pada geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini tau. Oh, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lagu best-best ya.

tercinta. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit juga untuk kata-kata saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Kita sentiasa berdoa lah. Jangan kita pernah meremehkan, kata orang tu, kekuatan doa ya. Maka Allah selalu akan mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarnya, teruskanlah berdoa dan percaya bahawa Allah sentiasa dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia yang bersama dengan saya Syah pagi ni untuk edisi hari Selasa 25 Ogos 2020. Alhamdulillah, kita panjat ke setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan kita kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi dan juga meneruskan kehidupan kita dengan penuh nikmat dan juga rahmatnya. Dan untuk makluman para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, waktu solat subuh bagi negeri Kelantan pagi ini ialah pada pukul 5.56 minit pagi telah pun berkumandang sebentar tadi, manakala bagi Zon Besut dan Setiu Terengganu telah masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.55 minit pagi. Jadi buat yang masih lagi belum menunaikan solat subuh, jangan tangguh dan juga jangan lepaskan peluang untuk kita memulakan pagi dengan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita pada hari ini dipermudahkan, urusan kita dilancarkan dan rezeki kita dikurniakan keberkatan. Dan kepada pendengar semua, pagi ini Syah nak tinggalkan anda dengan satu kata-kata semangat untuk kita bawa sepanjang hari ini, yang mana jangan takut untuk memulakan sesuatu hanya kerana kita belum nampak penghujungnya. Jadi teruskan melangkah kerana setiap usaha yang ikhlas pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau semalam ada perkara yang tidak menjadi, kita jadikan ia pengalaman. Kerana semalam, kalau semalam kita kecewa, hari ini kita bangkit semula. Dan kalau semalam kita rasa penat dan dengan kehidupan kita, pagi ini kita mulakan dengan doa dan juga keyakinan bahawa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Dan pagi ini yang penuh keberkatan ini juga begitu istimewa kerana kita masih lagi berada dalam suasana yang cukup indah. Dan saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijriah. Marilah kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah insan pilihan Allah, pembawa rahmat kepada seluruh alam dan juga contoh terbaik untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat yang kita ucapkan, hati kita semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita semakin baik dan kehidupan kita dipenuhi rahmat serta keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dan seluruh warga Kelantan FM mengucapkan selamat menyambut Maulid Rasul 1448 Hijriah. Sama-sama kita hidupkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kerana dengan kata-kata tetapi dengan mengamalkan sunnah, menjaga akhlak, memperbanyakkan selawat dan mencontohi kehidupan baginda. Dan selamat pagi semua. Apapun cabaran yang menanti anda hari ini, hadapilah dengan senyum, hati yang tenang dan juga semangat yang kuat. Mulakan pagi dengan doa, teruskan perjalanan dengan usaha dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan terus menemani pagi anda untuk pagi ini sehingga ke pukul 10 pagi nanti secara sendirian ataupun terbang secara solo menerusi segmen Gu Pagi, Gu Kita Belakang. Islam.

Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta mohonkanlah kesejahteraan dengan penuh penghormatan. Surah Al-Ahzab ayat 56.

Khusyuk dalam solat. Khusyuk ketika mengerjakan solat merupakan jiwa yang menghayati solat itu sendiri. Setengah ulama berpendapat bahawa solat yang tidak khusyuk adalah sia-sia sahaja. Terdapat banyak firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW bahawa khusyuk merupakan syarat kejayaan seseorang di dalam solatnya. Di antara firman Allah SWT dari surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat. Terdapat kaedah-kaedah untuk khusyuk ketika solat. Yang pertama, ingatkan di dalam hati bahawa kita sedang menghadap Allah SWT yang Maha Berkuasa, yang sedang memerhatikan segala amal perbuatan kita. Yang kedua, hendaklah benar-benar difahami pekerjaan solat yang sedang dilakukan. Yang ketiga, dilakukan dengan hati yang bersih, ikhlas, tidak keluh kesah atau perasaan malas. Sebaik-baiknya, hendaklah difahami erti dan makna setiap bacaan atau ucapan atau zikir dalam solat seperti takbir, doa iftitah, fatihah, surah, tahmid, tasbih, tahayyat serta doa-doa di dalam solat. Sambil lisan membaca atau menyebut, ingatilah maknanya. Dengan demikian, kita dapat menumpukan sepenuhnya pekerjaan solat itu. Yang kelima, bagi menjauhi was-was dari hasutan syaitan, baca surah An-Nas sebelum takbiratul ihram. Yang keenam, arahkan pandangan mata ke tempat sujud dari awal hingga akhir. Dan yang ketujuh, panjangkan rukuk dan sujud. Yang kelapan, jangan menggerak-gerakkan anggota badan atau tangan semasa solat.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz-ustaz, cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa, makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan. Anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting, kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu, memberilah. Dalam hidup ni, tak semua perkara kita jadi macam vacuum. Sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau. Sedut semua, ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni, kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang baru lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan. Salam Allah Muhammad, supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami bertemake Gu Pagi Gu Kita Belako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera belako adik kakak kita, pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada. Sekali lagi lah kembali bersama dengan Abu DJ Shah yang akan tetap setia untuk terus menemani pagi anda walau di mana saja anda berada. Sepaskala lah hari ininya, hari Selasa deh, 25 Ogos 2020 bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Amu mari untuk bersama dengan adik kakak kita, pendengar-pendengar di mana-mana saja anda berada. Cumanya amu mari sore lah hari ni, dek pakar-pakar doakan semoga saya ambo DJ Syirah kembali pulih seperti sedia kala lah. Dek, okay, baik, kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita lah, yang mana nak bui ucap pe tu kalau boleh ringkas ke ucap pe tu. Jangan panjang melerek melebar gapo semua tu. Sayang-sayang kita lain pun nak berucapkan juga deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Syah.
1: Selamat pagi Kak Shima dari Macik. Apa khabar pagi ni?

0: Okey.
1: Selamat pagi pada semua, semua menyambut Maulidi Rasul hari ini.
0: Hmm.
1: Pada semua banyak malu di rasu daripada Kak Loh, pada contoh tu bersabarlah menghadapi kerana anaknya dia dihidup care di sekitar segede tu.
0: Oh, okey. Didoakan semoga dia permudah care lah segala urusan Kak Loh ni.
1: Semoga dia tabahlah menghadapi ujian tu. Pada semua lah, pada semua gugu pagi yang selalu buat panggilan melalui telefon atau WhatsApp, dan pada semua yang mengenali diri ini tak kira di mana saja berada, semoga bersama selalu dengan gugu pagi Gata FM. Ada semua. Itu sahaja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama dengan Kak Shima kita. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, ni orang jetih ni. Eh, hey, orang tekan besuk ke?
2: Nah,
0: orang
2: Setiu ni.
0: Oh, Setiu. Umi.
2: Ya, saya.
0: Lama, Umi. Kita apa mana? Tak timbul-timbul.
2: Nah, kita tapa Bukit Bintang.
0: Oh, Bukit Bintang?
2: Nah, dekat dekatnya kita kan Bukit Bintang nampak kat sini kan. Naik ke sana lah.
0: Oh, ya ke?
2: Nah, ni baru turun lah ni.
0: Oh, baru turun daripada Bukit Bintang?
2: Haa.
0: Sehat balik kau, Umi?
2: Ya, sehat tu sehat lah. Kalau mulut tu gagah lagi lah. Hanya cederak je lah. Kita ni kan sarah, sakit sarah. Tapi boleh berjalan. Sakit gitu lah malam-malam. Sejuk kan sakit lah.
0: Ya. Jadi maksudnya duk gagah dengan mulut je lah.
2: Gagah dengan mulut lah. Sekarang berjalan. Kita demam, batuk.
0: Dia lah ni musim dia dah, Umi.
2: Ya, sungguh, Pak. Baru sejak sehari, dua hari dia macam nak demam, tak demam sangat. Batuk pun bukanlah batuk kuat-kuat sangat. Nak cakap sikit, dia besar nak batuk.
0: Serupalah Umi dengan Ambo tu. Lagu tu lah Ambo hadap lah ni.
2: Memang sungguh. Kalau kita bercakap banyak sikit, sikit lah batuk. Batuk tu taklah kata sakit sangat. Mana batuk itu je lah. Orang kata taklah macam batuk macam orang yang tak wakil siapa ke, tak boleh nak menyama, tak ada lagi lah.
0: Ya.
2: Okey lah.
0: Sorok pun dia punya di belakang tu?
2: Tak ada orang lah. Mana ada orang?
0: Sudah dah lah. Tengok kita dengar sorok pun dia saat ni eh. Okey, Mi. Ucapkan, Mi. Kau siapa, Mi?
2: Ni nak tanya saat ni. Kak Sima tu. Dia cakap siapa duduk dalam sepeda tu, Kak Long?
0: Bukan Kak Long, anak dia. Anak Kak Long.
2: Anak Kak Long.
0: Macam?
2: Kak
0: Long pula condong.
2: Yalah, Kak Long pula condong. Mi kenal. Kalau orang Kelantan tu ramah lah, Mi kenal. Lepas tu pada Syah. Lepas tu pada Pak Mak Besut.
0: Okey.
2: Pada ni Kak Subacok kita tu. Lupa Kak Subacok. Semalah yang mengenali Umi tu, Umi pun dah tak ingat dah banyak cakap dengan Syah, dah tak ingat lah nama orang. Pada Syah sekali lagi, Syah, terima kasih. Maaf lah kami ada silap apa saya.
0: Tak ada apa lah Uminya.
2: Bukan selalu bergurau lah sekarang ni lah. Saya dapat lain lah. Sahabnya ada skim ni hari ni.
0: Ya.
2: Cakap ngesah. Orang terputus lah dapat Umi. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Umi daripada Setiu Terengganu. Okay. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Pak Mak kita dari Besuk Terengganu juga.
3: Ya, betul.
0: Pak Mak besuk dah.
3: Ya.
0: Pak Mak ni besuk dah.
3: Besuk.
0: Kalau Umi saat ni di Setiu.
3: Di Setiu. Tapi besuk kan sudah dekat saja jatuh.
0: Yalah, kalau nak dibandingkan kita dengan Kota Baru ni. Okey, Pak Mak.
3: Ya.
0: Pekala lah, Pak Mak.
3: Okey, terima kasih yang kami sekali buat sahan kesorangan pagi ni. Lepas tu, Umi Johor. Terima kasih, Umi. Kasu baco, kanun nipo, poya, posuli ke maksudnya baco, iwan tabian bere, kanin kuala kere, posumi pasir putih, ipah tanjung kalu, muktar kusia, pajak kau kio, Usman Kubai, Hajah Lejo, Abang Fadi, padamu ni Abang Mak Dusun Ija, dan seterusnya buat semualah sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FN terutama sekali buat isteri, mengucapkan selamat Hari Merdeka Rasul dan juga selamat Hari Merdeka. Merdeka, merdeka. Semoga happy sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Okey, jadi ayolah kita semarakkan merdeka. Yang bakal kita raikan, kita sambut pada tanggal 31 Ogos 2026. Tinggal beberapa hari je lagi untuk kita semua menyambut bulan tahun kemerdekaan negara yang ke-69. Okey? Kita learning day 51 minit pagi. Masih lagi bertemu dengan Amber DJ Syahya. Tetap setia untuk terus menemani pagi anda, walau di mana-mana sahaja anda berada. Ada sepatutnya lagi lah untuk anda yang nak ucapkan tu. Tapi reka-reka ke ucapkan, sebabnya Amber ada masa lebih kurang dari 3 minit je ni. Okay, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi lah.
0: Pok Ya kita dari Kampung Rosa. Haji Ya, Pok Ya pula dah. Haji Mei kita.
1: Iya.
0: Apa khabar Haji, sehat dah ke?
1: Sehat, hari ni nak pergi hospital ambil darah.
0: Okey, semoga dimudahkan segala urusan Haji dah.
1: Kalau darah boleh gak, boleh buat pula.
0: Okey, baik. Ji, ucapan untuk siapa, Ji?
1: Okey, dia berhati lah. Sama kali bagi diri kita tu. Selamat tu kan dari sini.
0: Terima kasih.
1: Kepada Poinya, Kuto, Poma, Besu. Apa kat, apa ni, Kak Subacok. Ji, hari temu orang dan pada hari mula mendengar pagi ni.
0: Alright.
1: Okay, selamat tunggu kita di daerah Ma'aluk lalu.
0: Amin.
1: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi bersama dengan Tuan Haji Mei kita dari Seribong. Pemanggil seterusnya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ni baru jolo Pak Ya kita dari Kampung Rusa.
2: Iya, Ja.
0: Sehat ke?
2: Alhamdulillah sehat dah.
0: Okey, hari ni ala ke mana kita ni?
2: Pagi ni lagi makan nasi gulai kediri di tanggung ni orang jual sepuk di Kampung Rusa ni.
0: Ingat kau takut ada jemput teh malu di rasu.
2: Hari ni ada. Hari ni ada berjalan kuliah Tuhan di Majid Solan. Di bawah sore di Kampung Mujur tu bila-bila derma untuk bina pastilah pada hari ni lah. Dan di program cek darah di Majid Alak tu Kulukumai Haraki Kampung Rusa ni. Hari ni banyak program hari ni.
0: Mau sibuk lah hari ni dah.
2: Oh, hari ni sibuk sehari.
0: Okey, Pak Ya. Ucapkan ke siapa, Pak Ya?
2: Ucapkan selamat pagi buat Jeffrey lah. Habis dia mau tanya lah Jeffrey ni. Punya pagi ni nak ajak makan nasi gulai sendiri di tengok. Ada kesempatan lah kita.
0: InsyaAllah.
2: Cikgu Rusli Ismail lah di Kampung Rusa ni. Buat edisasi lah di Kampung Bakun pada pagi ni. Adik Malik kita lah. Pak Umar Sambayu juara di Kibarat ni. Dia buat buku Nasa Islam lah pada pagi ni. Ada Ami Malaysia. Tuan Haji Rukumat Ismail. Sesek menyebut Kampung Rusa. Pertanyaan ni ada hujan ni lah. Disebut takut di Kampung Rusa.
0: Okey.
2: Dia ikut gigi ke bawah. Dia pelik sini.
0: Pelik-pelik lah dia.
2: Telur ayah. Udah.
0: Mujurnya tak beri hadiah budu belacah.
2: Dia kata apa lah. Dia pulang aku pada pagi ni. Haji Mei Amur Sibu Muhammad Besuk Wazir Jabi.
0: Alright.
2: Terima kasih dan luar Pawan Jelo pada pagi ni. Itu saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama dengan Pak Ya kita. Amor nak baca juga kiriman daripada Muhammad Faizul atau Panjir nak berucapkan kepada Pak Awe, Pak Mak, Abel, Pak Abel 12, Abel Hito, Pak dan semualah yang mengenali di Mak Faizul atau Panjir juga. Ada kiriman daripada Nurdini Ibrahim. Assalamualaikum DJ Syah bersama orang yang pagi ni. Salam Maulidur Rasul daripada Pak Deng Batu Pak. Tu dia. Salam Maulidur Rasul juga. Assalamualaikum DJ Syah buat DJ Syira. Semoga cepat sembuh. Ambo Sambogo daripada Kampung Cak Rima Tanah Merah nak ucapkan selamat hari jadi buat Mak Cu Ani di Kampung Kampung ni di Kampung Alu Pasir Tanah Merah. Semoga Mak Cu Ani sihat-sihat semua dan murahkan rezeki selalu. Salam Maulidi Rasul juga. Okey, itulah antara hot day kita ambilnya sebelum kita pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi kepada anda semua, jangan pergi mana-mana, kekal setia bersama dengan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Yeah.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zhen Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zhen Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turki. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turki Mehmet Nuri Ersoy berkata, artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita teruskan lagi Gu Pagi kita untuk pagi ni. Dah masuk ke jam yang kedua bersama dengan Ambulah DJ Syah. Dan buat semua yang sedia bercuti hari ni, selamat bercuti. Syah ucap care. Gunakan masa untuk anda berehat. Luangkan masa bersama dengan keluarga. Bawa anak-anak kita tubik jalan-jalan ataupun mungkin juga balik kampung jumpa dengan mak ayah kita deh. Dari kepada yang bekerja hari ni, tetaplah bekerja. Tetap mencari rezeki. Jadi selamat bekerja. Ambo ucap care. Semoga segala urusan kita hari ini dipermudah care. Dan kerja kitanya berjalan dengan lancar. Rezeki kita yang kita cari itu membawa keberkatan. Dia cuti kali ini nya. Gapa perancangan anda? Ada yang rasanya nak pergi jalan-jalan dek. Ada yang nak klik kampung. Ada yang nak bawa keluarga pergi makan. Ataupun ada juga pilih duduk di rumah je. Rehat sambil-sambil layar dengar Radio Kelate FM dek. Jadi apapun perancangan anda, yang penting jaga keselamatan kita tu. Jangan terlalu mengejar masa sampai kita lupa untuk menikmati masa bersama dengan orang-orang yang kita sayang deh. Dan satu laginya, kita kena ambil perhatian untuk pagi ni nyam, iaitu keadaan cuaca di negeri Kelate kita ni. Jadi ramalan hari ini yang menunjukkan Kelate ini berpotensi mengalami ribut petir di beberapa tempat dalam beberapa kali lah, dengan suhu sekitar 23 hingga 32 darjah Celsius. Jadi kepada anda yang ada aktiviti luar, terutamanya perjalanan jauh ke ataupun aktiviti di kawasan terbuka, sentiasa peka dengan perubahan keadaan cuaca deh. Kalau nampak langit tergelak tu, angin kuat ataupun hujan turun, berhenti sebentar, carilah tempat-tempat yang selamat deh. Jadi cuti ataupun kerja, jangan lupa senyum. Kita mulakan jam kedua pagi ni dengan mendengarkan Gu Pagi Kelate FM dengan mood yang positif, hati yang tenang dan juga semangat yang baharu. Jadi hamba tetap ada untuk terus setia menemani anda walau di mana-mana saja anda berada.

Wonderful Tonight itu bersama dengan lagu dari persembahan Eric Clapton dengan baru saja menghiburkan anda semua. 7:26 minit pagi dah kita learn ni deh. Ni untuk peringatan kita semualah. Ambo nak berkongsi tentang keadaan kualiti udara kita learningnya. Jadi kalau kita tengok pada perkembangan setakat pukul 4 petang kemarin 24 Ogos, beberapa kawasan di Malaysia merekodkan bacaan IPU pada tahap yang tidak sihatlah. Yang mana paling tingginya di Seriang Sarawak dengan bacaan IPU 192, diikuti Kuching 181, di Samarahan 173. Kawasan lain di Sarawak seperti Seri Aman, Bintulu dan juga Mukah pun turut mencatat ke bacaan yang tidak sihatlah. Di Semenanjung pula, di Johan Setia, Selangor merekodkan IPU 192, Sungai Petani 155, Alustar 151, Seri Manjung 134 dan beberapa kawasan lain turut berada pada tahap yang tidak sihat. Jadi kalau anda berada di kawasan bacaan IPU tinggi ni, kena jaga-jagalah sikit deh. Kalau ada urusan penting, boleh lagi. Tapi kalau tak ada urusan penting, minta kurang ke aktiviti di luar tu. Terutamanya anak-anak kecil, warga mah ataupun yang mudah terkesel lah dengan pencemaran udara. Desa laginya, kalau nak tobi rumah, jangan lupa tengok keadaan cuaca dan juga baca IPU semasa. Kita ni kadang-kadang nampak langit cerah, tapi kualiti udara belum tentu baik deh. Jaga diri, jaga kesihatan, sebab udara yang kita sedut ni kita kongsi bersama. Jadi ambo doa ke semoga keadaan udara kembali baik dan semua pendengar kita ni sentiasa sihat lah. Jadi kita nak santai-santai je pagi ni, tapi benda lagu ni memang kita kena ambil perhatian lah. Sebab bimbel bukan gapodok, dia melibatkan kesihatan. Jadi kalau cuaca tak berapa comel, baca AIPU pun tinggi, kesihatan kita pun turut terjejah lah deh. 7:45 minit pagi pagi ni sebab sekala lah ada sketsa Warrior sama Sain. Tapi sebelum tu ada lagi lagu-lagu yang telah pun kita sedia ke untuk hibur ke anda semualah, yang mana mungkin baru je bangun pagi pagi ni deh. Hari ni ada di antara kita tak kerja, tapi bangun awal sebab duk ajar seumur ke. Kita ni kalau dek kita ajar seumur bangun awal kak. Jadi pagi seumur lah kita bangunnya. Tapi ada juga di antara kita tu yang bangun pagi tu bukan gapodok, bangun-bangun je duduk menengung. Janganlah, tak comel lah gitu. Sekurang-kurangnya buat sedikit senam renggangi tubuh kita tu, untuk kita sentiasa berada dalam keadaan sehat deh. Itu dia.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh semua.

bersama dengan Amy Sukumasari dengan lagunya Kita Orang Kampung dan membawa kita lani ke pukul 7.38 minit pagi dah kita laninya. Jadi hari ni kalau kita tengok tanggal kita 25 Ogos 2020 ni. Jadi kita dah dekat dah dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020 ni lah. Dan kalau kita tengok persiapan laninya memang nampak semuanya semakin rancak. RTM pun dah buat persediaan untuk siaran langsung. Malah latihan turut diadakan bagi memastikan setiap persembahan dan juga perjalanan program sempena dengan sambutan Hari Kemerdekaan ni berjalan dengan lancar deh. Kalau ambo sempat juga tengoklah ita-ita klik di Instagram RTM ni yang mana ambo boleh klik situnya para pelajar yang terlibat dengan persembahan Human Graphic yang penuh dengan jalur gemilir. Oh memang comel deh kalau kita tengok daripada jauh. Yang pastinya persembahan lagu ni memerlukan latihan serta kerjasama yang cukup tinggi. Jadi kita kena bayar ke. Sore pergi sodego. Sore lagi pergi sodego. Tapi bila semuanya bergerak serentak, kita boleh membentuk satu gambaran yang cukup besar dan juga cukup comel serta menarik lah. Jadi itulah semangat sambutan kemerdekaan sebenarnya. Kita buat sesuatu bersama-sama. Tak kira lah kita ni muda ke, kita ni orang tua ke, masing-masing ada peranan kita sendiri deh. Jadi ada yang buat persembahan, ada yang uruskan teknikal, ada yang bekerja di belakang tabir dan ada juga yang mari sebagai penonton. Jadi kepada anda yang menantikan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020, nantikan siaran langsung di RTM tu. Jangan lupa lah. Dan ambo sendiri pun rasa macam boleh bayar dah lah lagu mana suasana dia tu. Jalur gemilai kita ni berkibar, lagu patriotik kita berkumandir dan seluruh rakyat sama-sama meraihkan hari yang cukup bermakna untuk negara kita. Kita merdeka bersama, kita raikan bersama. Jadi terus ke semangat patriotik kita ni, terus ke kita dengan mengibar ke jalur gemilai. Dan jangan kita lupa kita pakat-pakat keli. Kalau hok mana dek ada kesempatan boleh pakat gi belako di sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2020 ni nanti.

Guano mak patuk mari ke Dani Rohana ni ria hati gembira ni nampak mu duk nengu salah godio ma. Aku tengok mu ni tak lalu makan. Kau duk gelis saja. Kau mu tak segar demen ma. Aku ni woyo. Aku rasa sedih juga. Kalau kita duk baca berita sehari-hari ni woyo. Ada macam-macam berita ni woyo. Tapi yang paling aku sedih woyo. Kalau bak kematian woyo. Oh tu, tunggu lu mak tak boleh nak kata apa dah. Kita ni hidup lah when you mati nak ya we. Kita tak boleh nak belah, sebelah, dua belah, tiga belah nak ya we. Benda tu, mak tentu mati nak ya we. Hidup lah when you mati. Kita

nagaro kito yo. Oge ho jago ko amane nagaro kito yo. Kimo kasih lah juga pada pemerintah-pemerintah tu yo.

Itu dia bersama dengan Segangin dari persembahan Radio Mas Uji, membawa kita La Nina ke pukul 7.51 minit pagi sepuas kala lah, pukul 8 pagi tu deh. Kita ikuti perkembangan berita dulu sebentar, menerusi berita Kelantan sana sini. Dan juga kepada anda yang mungkin baru je dengar kami, tune kami di frekuensi masing-masing, terima kasih lah. Ada yang dengar menerusi frekuensi, ada juga yang mendengar kami dalam kereta, di rumah dan sebagainya. Dan tak kurang juga bagi sains-sains pendengar kita, gugu kita lah yang berada di luar pada Kelantan tu, apakah dengar belakang deh, muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dengar Kelantan FM. Jadi ambonya bersama dengan seluruh warga Kelantan FM nak mengucapkan selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijriah kepada semua pendengar setia Kelantan FM walau di mana saja berada. Marilah kita sama-sama memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah Subhanahu wa taala, pembawa rahmat dan contoh terbaik dalam kehidupan kita ni. Semoga sambutan Maulidur Rasul kita pada tahun ni menjadi ruang untuk kita menyemai dan juga menyuburkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha mencontohi akhlak mulia, sifat penyayang dan juga ajaran yang telah pun baginda tinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua dikurniakan keberkatan, ketenangan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi salam Maulidur Rasul 1448 Hijriah daripada Ambo dan juga seluruh warga kerja Kelantan FM.